0: ini kebersamaan kita terjaga dengan baik dan persatuan lebih meningkat lagi.
1: Iya.
0: Iya, dan space-space yang dulunya tidak aktif benar-benar aktif lagi lah.
1: Iya tahu betul ya,
0: kan,
1: Om
0: seperti
1: Jono.
0: Itu. Dan kapan lagi nih jalan sehat ini akan mempererat kita atau berbaur kita dengan karyawan dan pegawai RRI.
1: Betul begitu, sekali Om Jono. Ya. Oke deh. Kalau begitu Om Jono, mari kita lanjut ke luar ya.
0: Keluar.
1: Biar kita bisa menikmati yang namanya jalan sehat bersama. Oke.
0: Oke.
1: Oke deh Om Jono, langsung saja kita dengarkan Kelong Tawa.

Kerasnya kehidupan di kota besar dapat dirasakan mereka yang memilih mencari nafkah di jalan. Tentu miris kita melihat kehidupan mereka berjuang demi bisa menikmati sesuap nasi.

Mengitari Pantai Losari, kita bisa menemukan para pengamen yang menjajakan suara sambil bermain gitar. Ada anak-anak hingga usia dewasa. Sambil menikmati pisang epe, makanan khas Makassar, kita dihibur para pengamen. Tidak sedikit dari mereka memiliki suara yang merdu. Bagi penikmat musik, pasti memilih duduk berlama-lama mendengarkan lagu yang mereka nyanyikan. Asiknya lagi, karena kita bisa request lagu yang ingin didengar.

0: Dulu, Pantai Losari dikenal sebagai restoran terpanjang di dunia. Karena dipenuhi dengan beraneka kuliner yang dijajakan sepanjang bibir Pantai Losari, ini pun menjadi ladang rezeki bagi para pengamen. Ikatan kekeluargaan dan rasa solidaritas pun terbentuk antar pengamen kala itu.
1: Saya dengan Bongki, Sekretaris KPJ Makassar. Kalau KPJ sendiri itu secara organisasi baru lahir di tahun 2006. Tetapi secara persaudaraan itu kami itu udah dari tahun 90-an sudah sama-sama. Lahirnya KPJ itu berdasarkan persaudaraan sih. Karena dari dulu sama-sama ngamen, sama-sama cari nafkah di jalanan lah. Nah, lambat laun di tahun 2006 itu terbentuklah secara organisasi ya KPJ Makassar. Hingga saat ini sudah 14 tahun jalan, ya insya Allah tahun depan 15 tahun.

0: Meski KPJ terbentuk karena adanya rasa senasib hidup di jalan, tapi selanjutnya KPJ semakin berbenah. Bukan hanya pengamen yang bergabung, ada berbagai latar belakang ilmu dan bidang mewarnai perjalanan KPJ saat ini.
1: Tinggal bakal ini kan lahir dari teman-teman yang sering adu nasib di jalanan dengan membawakan karya-karya. Tapi ke depan atau makin ke sini itu di KPJ sendiri bukan hanya aja pengamen. Ya, jadi dari segala profesi sudah ada. Dari seniman lukis ada, dari pekerja-pekerja formal pun ada di KPJ sendiri. Jadi bukan terpatok pada pengamen sih seperti itu. Seiring waktu KPJ makin terbuka sih, jadi siapa saja yang ingin masuk atau ingin bergabung ya tidak ada aturan harus begini, yang penting dia harus saling menjaga persaudaraan itu saja. Kalau secara activity ya pasti ada perbedaan. Ya yang tadi kan dibilang activity sebelum terbentuk KPJ itu sendiri-sendiri, ya itu bisa dikatakan ya. Namun sekarang activity itu sudah banyak berubah. Sudah ada yang menikah, sudah ada yang mempunyai pekerjaan, sudah ada yang lebih beralih ke main di hotel. Jadi aktivitas memang berubah, tapi jiwa dan semangat teman-teman itu masih ada dari zaman tahun 90-an sampai sekarang sih.
0: Sebagai organisasi tempat berhimpun, KPJ berharap hadir menjadi solusi bagi masalah sosial yang sering dikeluhkan masyarakat.
1: Sebenarnya harapannya kita itu tidak ada pengamen di lampu merah sih. Harapan intinya itu tidak ada namanya pengamen lampu merah. Bahkan kita punya program itu pengamen naik kelas. Terkait dengan adanya pengamen-pengamen lampu merah, jujur di sampai sekarang ini itu masih menjadi PR besar teman-teman pengurus. Kami tidak bisa melakukan tindakan apapun tanpa didukung oleh pemerintah. Nah, karena kami tidak punya wewenang, kami tidak punya manpower yang khusus untuk menangani itu. Harapannya sih pemerintah dapat merangkul KPJ seperti yang dulu. Yang dulu udah pernah sih dirangkul, cuman seiring bergantinya pemerintahan, mungkin itu harus perlu dikaji kembali. Dan kami sih welcome, ayo pemerintah, ayo dong KPJ, bareng kita tertibkan, bukan tertiban sih, lebih ke merangkul teman-teman di lampu merah itu. Kalau program itu banyak, program yang kami lakukan di sini ada banyak, kayak kemarin itu sempat kami rapat kerja pengurus yang baru sudah memplaningkan ada namanya klinik musik, ada namanya belajar bagaimana cara menyanyi, bagaimana cara, intinya attitude itu akan dibangun. Insya Allah kita akan sharing dengan teman-teman pengamen yang lain yang senior itu yang sudah mungkin lebih berpengalaman, cara main di Pantai Losari bagaimana, ketika dia beranjak main di kafe seperti apa, main di hotel seperti apa, itu akan sharing. Boleh, tapi itu memang betul-betul perlu waktu dan perlu atensi khusus dari pemerintah sih untuk itu, untuk mendukung kami. Di KPJ ini bukan hanya di Makassar, KPJ ini ada di mana-mana di seluruh kota besar Indonesia. Di Jawa, yang ngamen itu statusnya memang ngamen, tapi dia bisa di balik pengamen itu, dia punya identitas besar seperti mahasiswa institut di IKJ, di Jakarta ada mahasiswa IKJ, di Jogja itu ada ISBI. Pengamen itu sebenarnya menurut saya pribadi hanya wadah untuk menuangkan aspirasi berkesenian. Kita itu bukan pengamen, cuman wadah mencari uang teman-teman pengamen itu ya di aspirasi mereka di jalan. Makanya program namanya pengamen naik kelas itu tidak meninggalkan unsur kalian berkesenian, tapi wadahnya yang kita pindah. Jangan di situ dong. Ada di tempat kayak di Soto Parikate, ada di tempat-tempat yang mungkin recommended untuk mencari nafkah seperti itu.
0: Dalam kondisi pandemi, mereka masih bisa survive meski tidak turun di jalan. Masa PPKM yang sangat ketat tentu mengurangi ruang gerak mereka untuk mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Namun, kreativitas terus dilakukan untuk bisa bertahan hidup.
1: Nah, disitulah keunggulan teman-teman ini, masih bisa bertahan hidup tanpa ada gaji bulanan, tanpa ada support dari pemerintah, itu masih bisa bertahan hidup tanpa harus turun ke jalan lagi. Ini yang saya bisa acungin jempol. Memang cash flow mereka agak terganggu, warung-warung tempat mereka ngamen tutup, dibolehkan hanya sampai jam 10 malam, apalagi kemarin pas batan bulan puasa ya, itu sangat-sangat terganggu buat teman-teman. Di sinilah kami jaga bahwa janganlah melakukan kegiatan-kegiatan di luar batas memang yang sudah ditentukan. Alhamdulillah dengan kesabaran mereka dan anugerah dari Yang Kuasa masih bisa bertahan sampai sekarang. Anak kecil itu dia turun ke jalan untuk di bawah umur ya, saya mengatakan di bawah umur ya. Itu dia turun jalan untuk mengamen itu sebenarnya itu bukan keinginan pribadi. Tidak ada orang yang anaknya itu mau turun ke jalan untuk seperti itu ya. Bisa jadi dia broken home di rumah, bisa jadi dia karena akibat pergaulan, bisa jadi memang ekonomi, ya ekonomi. Kualifikasi anak kecil yang turun ke jalan itu kami tidak mengkualifikasikan dia pengamen sih. Malah kami lebih mengkualifikasikan dia anak yang butuh perhatian dari siapapun, terutama pemerintah. Jadi di jalanan banyak pengamen itu, ya bersyukur kalau ada yang lihat talentanya dia bagus dan dia diajak untuk rekaman, alhamdulillah. Tapi sejauh ini tetap kami edukasi, jangan turun ke jalan. Karena nanti dipikirnya kami membiarkan eksploitasi anak lagi. Jadi kami itu tidak menginginkan ketika ada anak bawah umur itu turun ke lapangan. Untuk anak-anak bahkan kalau ada yang memang mereka kita pantau memang ada di lapangan, ya kesinilah ke KPJ. Bukan untuk dibina bagaimana cara ngamen yang baik, bukan. Malah kami akan bikinkan dia sekolah informal, bahasa Inggris, mengaji. Nah itu, jadi bukan untuk membina mereka lebih turun ke jalan secara profesional lah, itu tidak seperti itu sebenarnya kami.

Irama lesung yang saling mengadu dengan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbari kayu, biasa dikenal dengan istilah patumbuk. Seirama dengan gerakan ibu-ibu di Desa Siaung, membuat hati kami yang menyaksikan ikut hanyut terbuai ingin mengikuti gerakan mereka. Suasana malam di Desa Siaung yang biasanya sunyi, kini terlihat ramai. Bahkan, penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri Desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung ikut melaksanakan ritual tersebut yang menjadi pertanda berlangsungnya pesta panen. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Penumbuk lesung adalah orang pilihan yang merupakan pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi oleh perempuan.

0: Rupa dendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual mapadendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majekne-Jekne. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi.
1: Pesta panen di Sulawesi Selatan ini kepada umumnya cuma padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majekne-Jekne. Rangkaian dari padendang juga. Majekne-Jekne itu adalah saling siram. Dulu ya, ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis, mapamesi. Mapamesi itu saling pecik-pecik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelama menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya diamankan karena semakin tinggi jabatan yang datang di sini itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya, ya langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya, tanpa diundang datang ki, siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertari di sini. Itu filosofinya. Ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga. Ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya, Bu. Kalau misalnya datang ki naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa.
0: Berbeda dengan upacara mapadendang lainnya, pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di Paenge.
2: Kangnya rodo latuk dugara ri mula-mulana kan dek naku memon roe. Kibi kurome telak jompi Tapi maksudna nalok aku meh nandri api bolana. Nero nandri na api bolana engka reke genrana engka kaparak make lengka. Anak tomato aku nandre api lutu illo kue. Jajil na tutungan na tudangnya ro kasih lah toku. Maka dagan pak dek naga wanre. Deto naga dingon lawi kan yami biasa. Telu lelami bola lah tok tajemi lah tok napak kapala. Aga na kasih wanre. Na dek naga wanre. Pitani, kana pitani. Maka da nang kalinga suara. Maka da kahe kalele tabuka he kalele biru. Tabuka ina senyaro jaji engkau ya wana. Jadi napa ni lah tu, ku makan aku jadi ya saya ku matu ku mebiru eh, mandran si pulupa. Pura rana semandran rema pak pada indak ka, aku miruan nana. Jadi anak tuli lah ku kang pak tuli mitau ki pak tuli mitau ki reke tuli lo ki reke mulai. Setiap pura ki pesta paning, elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai. Apa ya hati tak tuli merasa bersalah ki ku dah ipigawi.
0: Sementara itu, di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Baru, diawali dengan tradisi mak bete atau membuat bete. Pete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan pete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki.
1: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya, ya, Mandrian, aku bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, desa Balusu, kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jenek-jenek. Baku sirap ini uniknya, Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
0: Setelah Mak Betek dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat desa Siawung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen.
2: Kemana mak burasa kibulana masing-masing, tapi karena tiwi kurodo berinaswi, menaswangi, mak gerek manu, nah dua kaju cek di celak cek di karametasa.
3: Agak beda anak tu?
2: Iya, ro beda anak, ro kayak apa, ya ro tunai, ro ianu, beda anak.
3: Apa manu
2: celak karabetasa. Iya, harus payaro detona di makda senimi purane alana gere man pitumpen ni pa.
3: Oh, pitumpen.
2: Iurunya canggih gesa tanah.
3: Jadi politega jadi ala tu anu manu
2: yang penting meliki kungkeri tanu natai makanja. Kalite irita meto ya ranu nama nanto sedin kai lalang atita kada oyar makanja.
3: Iya naro coco.
2: Iya naro coco.
3: Jadi di tekengi di pound roy mulai jolo.
2: Iya.
3: Patok pendi pina.
2: Iya napa igere? Igere ni pore gere mendre ni bajan resipulu ni. Iya.
3: Jadi nadi nasui.
2: Dinasu ni.
3: Oh, dinasu. Iya,
2: nasu ki bola.
3: Kadang-kadang di gere nanti nanti nasu. Oh, pura di gere, nasu.
2: Iya.
3: Baja.
2: Baja.
3: Nah, bajana. Iya. Di wenni matu ya di gere atau matu
2: ya. Iya, menni.
3: Menni, matu menni.
2: Iya, menni. Di gere ini. Manu ni kuni rodo magasan na pura ni nasu, pura persiapkan. Yala ni makeup para tapak damak juju mana ni set di biru.
0: Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilampangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat. Terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya, ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat. Ketika membelinya, tidak ada tawar-menawar. Dan baru dapat dipotong setelah malam ketujuh. Malam terakhir di Pitu Penni, atau malam menjelang puncak pesta panen. Para penklesung sudah menggunakan pakaian adat, serta melengkapi ritual budaya Mappadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan, karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga Desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik

0: rasa kekeluargaannya, yang namanya si Paka Tau, si Paka Lebih, si Paka Inge, yang kita agung-agungkan selama ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Painge ini. Dan ini adalah salah satu, kalau bisa dianggap produk unggulan kami, untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi desa Siawung, khususnya di Dusun Biruai ini. Dan bisa mereka, mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk, terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
1: Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mapadendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siawung, Kabupaten Baru.
2: Mapadendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun, kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan, juga sekaligus dijadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata.
1: Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siawung, Dusun Biruwe, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami. Untuk Baribasa kita tuntaskan sampai di sini dulu, sahabat budaya. Kita akan jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar.

0: Sawat budaya Arambah adalah alat musik tradisional berbentuk gong kecil yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Namun, jika Anda maksud adalah sarampa, kata tersebut merupakan istilah lokal atau khususnya di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur untuk menyebut penyakit campak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kita akan hadirkan durang dengar Anda, yaitu mozaik budaya yang berjudul Rasa Yang Menyimpan Makna bersama teman-teman UNM Sastra Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar. Selamat menanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik. Tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis, asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

Lanjut ke songkolo bagadang. Hidangan malam dari beras hitam yang dikukus disajikan dengan serundeng kelapa, telur, atau ikan asin. Mengapa menggunakan beras hitam? Karena ia tahan lama, tidak cepat basi, dan memberi energi. Ini bukan soal rasa saja, tapi juga soal ketahanan, sebuah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Kata begadang bukan sekedar tentang begadang, tapi tentang kesiapan berjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan dari satu malam ke

selanjutnya palu butung. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Palu butung adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

tutup daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang mewah.

Sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak jadi cerita-cerita ke HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, hajana sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tumah kok ke media sosial deh. Dek neri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut
0: deh. Weh, hajana tak mabila sapa berita. Ya kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaranna nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Megampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional makutu per berita

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian, dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasian banget dia.
4: Siapa?
3: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
4: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
3: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
4: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temanmu di dunia nyata.
5: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan Kabar Ratna Pro 4. Batu bata merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat di Dusun Pandang, Nusa Tenggara Timur. Bagi warga setempat, produksi batu bata menjadi salah satu sumber penghasilan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan produksi batu bata ini dilakukan di beberapa lokasi di antaranya Dusi, Waiara, dan Limbung. Dalam prosesnya, masyarakat mengelola bahan dasar hingga menjadi batu bata yang siap digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar. Keberadaan produksi batu bata ini disusun di Dusun Pandang menunjukkan bagaimana potensi dan keterampilan masyarakat setempat dapat menjadi sumber penghidupan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Teras UMKM. Teras UMKM kali ini tentu kita bersama sahabat budaya dua narasumber kita yang sudah ada di studio. Dan tentunya kita akan menyapa beliau. Dan topik kita pagi siang hari ini yaitu Road to Beli UMKM 10.000 di Perempat RRI Makassar. Kita sudah bersama dua narasumber kita, salah seorang diantaranya dari PLUT Sulsel, Dr. Bahtiar Baso. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Baso.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Mas.
0: Saya panggilnya Pak Baso atau Pak Bahtiar?
1: Tiar saja.
0: Oh Bahtiar, oke. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian yang kedua ada Yayasan UMKM ya, UMKM Bangkit, ada Ibu Rasmi Ridjan Sikati SEMM. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Siang.
0: Iya, gimana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar Bu? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini senang sekali Perempat kedatangan dua tamu yang tentunya memiliki hal penting ya dalam rangka membangkitkan UMKM ini. Nah, mungkin saya ke Pak Tiar dulu. Mungkin bisa menjelaskan dulu latar belakangnya Pak dan gagasan utama di balik adanya gerakan Road to Beli UMKM 10.000 ini. Ya, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan selamat pagi ya buat para pendengar Perempat RRI Makassar. Ini weekend yang sangat bermanfaat harusnya ya.
0: Yeah.
1: Jadi tetap sehat, hari ini juga suasana cerah dan semoga bisa menjadi yang baik. Oke, dari judul hari ini tentang UMKM beli 10.000 ini, program ini sebenarnya digagas oleh Yayasan UMKM Bangkit. Jadi Bu Rasmi dan teman-teman menggagas sebuah program kami di Pusat Layanan Usaha Terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melihat sebuah konsep yang sungguh baik ya, khususnya salah satu yang menjadi tugas kami di Pusat Layanan dalam perspektif pemerintah hari ini adalah bagaimana menghadirkan rantai pasok, ekosistem rantai pasok yang ada di UMKM.
0: Yeah.
1: Salah satunya hari ini karena kita lihat memang dari sekian banyak problematika yang sering muncul di pelaku usaha kita, salah satunya adalah bagaimana mereka bisa mengakses pasar. Nah, sehingga program ini diharapkan bisa membantu program aspek pasar tersebut melalui sebuah konsep jualan bersama sebenarnya. Jadi konsep jualan bersama dengan satu klaster yang nantinya secara teknis mungkin akan disampaikan Ibu Rasmi. Yang jelasnya harapannya program ini bisa membantu UMKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner dan untuk bisa lebih dekat dengan pasar melalui program beli UMKM 10.000 ini.
0: Iya. Saya ke Ibu Rasmi. Saya panggilnya Ibu Rasmi ya.
2: Siap.
0: Iya. Sebenarnya apa sih itu program beli UMKM 10.000 dan tujuannya itu seperti apa, Bu?
2: Iya, jadi gini.
0: Iya.
2: Program beli UMKM 10.000 ini sebenarnya adalah program bagaimana masyarakat bisa membeli produk-produk UMKM dengan harga 10.000. Dia kayak gitu.
0: Iya.
2: Jadi membeli biasanya kan
0: harga terjangkau gitu
2: sangat
0: ya.
2: Sangat mahal ya.
0: Iya.
2: Sangat
0: betul.
2: Mahal. Yeah. Jadi kita berharapnya bahwa masyarakat bisa menjangkau produk-produk UMKM ini dengan harga murah dan mencicipi gitu produk-produk UMKM ini. Biasanya kan teman-teman menjual di atas 25.
0: Yeah.
2: Jadi enggak ada kemampuan untuk membeli.
0: Beli,
2: jadi
0: betul.
2: Kita arahkan supaya mereka membuat menu harga 10.000 dengan tidak ada standarisasi, tidak mengubah bahwa mereka kan rugi di situ.
0: Oh,
2: jadi tetap ada untung yang mereka dapatkan. Jadi produk mereka bisa dicicipi, terus mereka juga dapat untung dan dapat brandingnya.
0: Berarti yang selama ini kan banyak misalnya lihat menjamurnya di pinggir jalan ya.
2: Siap.
0: Misalnya menyediakan menu sarapan pagi serba 10.000, itu sudah masuk itu ya dalam program ini ya. Apakah itu bagian dari itu?
2: Bukannya, jadi mungkin banyak yang membuat program-program itu. Tapi kalau kami mungkin lebih fokus ke UMKM gitu, kita bina ya. Jadi makanya kita kerjasama dengan Flut KUKM Sulsel. Karena nanti kita arahkan bagaimana bisa mereka mendapatkan halalnya, kemudian NIB-nya, mendapatkan kemudian pokoknya pendampingan lah di sini yang kita butuhkan kepada UMKM ini kan. Karena kan UMKM ini malah ada yang tidak punya logo, Pak.
0: Oh, iya, iya.
2: Jadi kita bantu dia bikin branding logonya, saya arahkan kemudian untuk pelatihannya nanti ke UMKM Sulsel.
0: Iya, iya. Nah, kemudian Pak Batiar, kalau melihat bagaimana ini PLUT ini, Sulsel melihat keterlibatan UMKM lokal ini dalam program ini, sebenarnya apa peran pendamping yang sebenarnya diberikan agar produk UMKM ini siap dipasarkan secara maksimal gitu, Kak?
1: Oke, jadi itu tadi seperti disampaikan oleh Bu Rasmi, kami selalu mendorong, karena ini sebenarnya di PLUT itu salah satu layanan yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hari ini adalah layanan yang ada di PLUT, di mana PLUT ini pusat layanan usaha terpadu, di mana dalam satu wadah bisa mengakses berbagai macam pendampingan. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa jauh sebenarnya sih pendampingan itu penting. Nah, tadi itu misalnya ternyata hari ini UMKM kita masih banyak yang belum mengetahui sejauh mana misalnya legalitasnya, sejauh mana mereka belum punya, tadi sampaikan belum punya merek, belum punya logo, bahkan belum punya nama usaha. Ya, ini yang kita dorong ya. Jadi misalnya dia menjual satu produk kuliner tapi ternyata tidak ada namanya, sehingga agak susah. Tugas kami sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu yang sering didorong oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, bahwa memang kita berharap pemerintah hadir menjadi bagian dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di ekosistem pelaku UMKM. Itu yang kita dorong, sehingga hari ini melalui PLUT, di si PLUT ada banyak layanan, mulai dari layanan kemasan, layanan pemasaran, ada 8 konsultan, ada 9 konsultan di PLUT yang bisa mendampingi, tidak hanya di Makassar tapi di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, salah satunya adalah hari ini kita mencoba membangun satu ekosistem marketing pemasaran kepada UMKM-UMKM yang khususnya makan minum dengan Yayasan UMKM Bangkit ini, untuk bagaimana mereka bisa ketemu satu cluster bisnis atau satu cluster market yang harapannya bisa membantu mereka menemukan lagi satu saluran distribusi pemasaran yang bisa membantu produk mereka bisa lebih dikenal, dan tentunya bisa mendorong agar dengan meningkatkan tadi standarisasi kualitas segala macam, mereka bisa mendorong kualitas produknya jadi lebih bagus, ya UMKM-nya naik kelas, kira-kira begitu.
0: Luar biasa ya. Saya ke Ibu Rasmi, siapa saja sih sebenarnya yang bisa ikut berpartisipasi dalam program Beli UMKM 10.000 ini?
2: Iya, jadi kita terbuka untuk semua ya.
0: Iya.
2: Siapapun yang mau, yang betul mau berusaha gitu.
0: Iya.
2: Malah ada ibu-ibu dia bilang, "Mbak, saya itu mau sekali jualan, cuma saya bingung mau jualan apa."
0: Oh,
2: jadi kita bantu gitu. Jadi kita tanya, "Kamu sukanya apa? Hobinya apa?" Saya bilang, "Kalau mau memulai jualan, hobinya dulu, dari dapur dulu, makan apa hari ini, sukanya misalnya buat apa gitu, itu aja yang dijual. Kalau tidak laku ya makan sendiri, gitu kan." Praktis gitu.
0: Itu sebenarnya ide awalnya itu muncul seperti apa, Bu? Kok tiba-tiba ada terbenak muncul program UMKM 10.000 itu awalnya seperti apa?
2: Jadi awalnya memang kan karena memang ada beberapa yang sudah buka, cuman mungkin terbatas untuk mereka wadahi kan gitu. Jadi karena banyak yang ngeluh juga sama saya, ada beberapa enggak bisa terpenuhi gitu kan. Ya udah, kita dampingi bagaimana mereka kita branding dari awal supaya dia memenuhi standar untuk kita jual gitu. Karena kan kami juga enggak mau menjual acak-acak gitu, asal-asalan, apalagi ada flu pendamping kan, ti flu-nya yang di ini kan. Pasti ditegur. Jadi otomatis kita branding dari awal, kita arahkan bahwa seperti ini produk yang layak dan sangat layak jual. Kita bantu juga arahkan bahwa PRT-nya harus ada, halalnya harus ada, NIB mungkin di belakangnya, kayak gitu. Dan pertama juga memang logo brandingnya memang harus ada. Karena kan kalau orang mau beli terus mendadak, kan banyak itu yang di jalan-jalan mereka enggak punya branding gitu ya, logonya. Tetap dijual, expire-nya enggak ada gitu. Kapan expire-nya ini?
0: Bahaya.
2: Dan yang kita jual juga kan bukan cuma makanan, ada keripik. Jadi teman-teman yang ditolak keripiknya dijual di tempat-tempat tertentu, misalnya tempat apalah gitu kan, biasanya seperti itu. Enggak apa-apa, jual di kita sambil dibenahi. Kayak gitu.
0: Iya. Pak Batir, mungkin sejauh ini seperti apa pendampingan dari Sulsel bagaimana dalam mendorong UMKM ini supaya mendukung lewat program Beli UMKM 10.000 ini bisa lebih semakin banyak yang ikut dalam program ini?
1: Ya, jadi yang paling utama adalah di pendampingan kita itu adalah memastikan tadi para member atau para anggota yang tergabung, UMKM yang tergabung di program ini, harapannya tadi bukan mereka yang hanya menjual seadanya, tetapi kita berharap dengan tadi motivasi, ada keinginan, kemudian ada kemauan, kita dorong mereka akhirnya menjadi pelaku usaha yang hampir pasti melalui program itu ekosistem pelaku usaha bisa bertambah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan produknya, mereka sudah bisa didorong untuk bagaimana menciptakan satu produk yang standar sehingga secara kualitas, daya saing itu bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Nah, dan yang ketiga memang yang selalu kita dorong, UMKM bisa memanfaatkan seluruh saluran distribusi khususnya berkaitan dengan pemasaran sehingga nantinya bisa membantu, bisa saja di salah satu pilihan buat mereka, mungkin ada yang sudah punya market di tempat yang lain, tetapi melalui program ini kita memberikan jalan bahwa ada di satu cluster ekosistem marketing yang bisa dimanfaatkan, dan itu cukup banyak lah, mungkin ada beberapa tempat yang sudah disiapkan oleh UMKM Bangkit untuk bisa membantu pelaku usaha kita. Sisa nanti kami coba dorong bagaimana kualitasnya, tadi bicara standarisasi, legalitas, kemudian bicara sertifikasi, bagi yang belum bisa kita sertifikasi sehingga program ini bisa masuk dan harapannya juga bisa diadopsi oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat lain untuk bisa mengakses pasar yang hari ini mungkin ada yang jualannya satu-satu sendiri-sendiri dengan model kolaborasi yang didorong ini mereka bisa berjual bersama, menciptakan satu ekosistem market yang sama sehingga mungkin UMKM bisa fokus saja misalnya menciptakan produk yang bagus, pemasarannya ya bisa diserahkan ke 10.000 ini, ke UMKM 10, ke program UMKM 10, sehingga ke depan bisa lebih fokus untuk bagaimana produknya bisa jauh lebih bagus, pasarnya lebih ini dan bisa diterima lebih bagus. Dan kami di Plut sangat konsen untuk hal itu, di selain dari program itu, makanya kalau di Plut selalu ada program setiap hari Senin, itu ada Senin Ceria, hari Kamis itu ada Kamis Manis, yang esensinya adalah mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM. Jadi setiap hari Senin, setiap hari kita dorong terus ini, siapa yang mau datang, hari ini ada pelatihan kemasan, ada pelatihan kuliner, ada pelatihan digital marketing, itu kita dorong supaya teman-teman pelaku usaha tidak ada lagi alasan ini untuk tidak naik kelas, karena zaman yang semakin besar, keterlibatan digital, bahkan mungkin sekarang ada artificial intelligence misalnya, itu harus dimanfaatkan dengan positif sehingga mereka tidak jadi penonton di kampung sendiri, mereka harus bisa menjadi pelaku utama khususnya dalam mendorong ekonomi daerah bisa bertumbuh, dan harapannya teman-teman kita bisa naik kelas sehingga secara pertumbuhan ekonomi teman-teman UKM juga menjadi orang yang terlibat berkontribusi dalam mendorong perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan, kira-kira begitu.
0: Nah, kalau melihat kan banyak juga sebenarnya pelaku UMKM itu, Pak Ebatir, ya memang dia lebih percaya diri dengan wah saya jalan sendiri aja, tapi beda tentunya ya ketika ada pendampingan dari mungkin dari Plut Sulsel untuk bagaimana supaya lebih meningkatkan lagi kapasitas UMKM-nya ini sehingga lebih meningkat, naik klaster lagi lah ya. Nah, itu seperti apa supaya menjaring itu UMKM, supaya membangun kesadaran juga ke pelaku UMKM ini, Pak?
1: Jadi sebenarnya kondisi hari ini, teman-teman yang berjalan sendiri sebenarnya cenderung karena belum tahu ada program pendampingan saja. Karena bagaimanapun sekarang misalnya dalam pendekatan legalitas, sekarang semua sistem sudah didorong oleh pemerintah untuk membangun sistem integrasi berbasis OSS misalnya atau perizinan. Dan ini kan banyak di pelaku usaha kita tidak paham itu. Bahkan kadang juga banyak yang sota. Jadi akhirnya membuat sesuatu nanti buntu, bingung, salah pilih misalnya, baru datang ke bagaimana nih Pak segala macam, sehingga itu menjadi penting. Jadi didampingi itu untuk bisa, karena kadang juga di UKM kita hampir bisa dipastikan dominasi persentase mayoritas apa alasan utama mereka berwirausaha khususnya di kelas mikro itu kan sebenarnya hanya menyambung hidup. Padahal sebenarnya dengan berbisnis itu harusnya jauh lebih besar, bisa dapat omset. Nah, mereka tidak menemukan itu, belum ada yang mendorong sehingga program pendampingan diharapkan bisa membantu mereka untuk sebenarnya bahwa bisnis ini sebenarnya tidak hanya membawa mereka untuk bisa melangsungkan hidup atau mengisi perut, tapi ternyata bisa punya cita-cita jauh lebih besar. Termasuk teman-teman kan banyak ini yang FOMO juga tiba-tiba banyak jual kopi, bikin juga coffee shop, anak-anak muda khususnya itu biasa dia bikin kongsi-kongsi kemudian bikin satu tempat, sewa tempat, tahun pertama ramai, bulan pertama pertama, tapi tahun kedua kok lain dikontrakkan misalnya itu kan. Nah, jadi karena tadi dia hanya melihat dari pendekatan, padahal sebenarnya dengan modal semangat itu sedikit demi sedikit bisa didorong. Dan memang proses bertumbuh itu tidak instan. Nah, itu yang kita dorong. Coba sedikit misalnya sekarang ada sertifikasi halal misalnya kan. Nah, ini juga kan ekosistemnya. Sekarang sudah masuk mandatory, Oktober ini sudah halal. Nah, sayang kalau misalnya ada pelaku usaha kita belum sudah menantum. Bagus produknya, sudah laku, sudah dikenal, ternyata secara standar tidak memenuhi. Jadi kan harus didorong minimal ayo kita urus, karena aturan dan regulasinya seperti itu. Termasuk juga soal SNI. Sekarang ada SNI bina UMK gratis dan harusnya di kemasannya mereka itu bisa dipasang. Cuma karena mereka tidak tahu selama ini bikin NIB dibikinkan saja padahal harusnya dengan dibikin kan diedukasi bahwa NIB-nya ini, KBLI-nya ini begini, ini bisa memenuhi standar untuk SNI, dia bisa memenuhi standar untuk SPPIRT misalnya, untuk keamanan pangan dan segala macam, termasuk tadi akses, masuk onboarding misalnya. Misalnya ada ini, ada pelatihan, kita dorong. Banyak kan selama ini kelas-kelas pelatihan yang hanya selesai di kelas saja. Selesai di kelas ya, bikin toko, tokonya sudah jadi, tapi tokonya jadi mirip museum saja, jadi ada, tapi tidak ada aktivitasnya. Itu yang kita dorong, dimaksimalkan.
0: Bahasa Bugisnya itu layamu untuk pihawalah ya, antara hidup dan mati.
1: Hidup, ya,
0: mau hidup juga tidak mati, tapi mau mati juga tidak hidup. Tidak hidup. Dan selama ini memang banyak kenyataannya seperti itu, Pak ya. Jadi memang kesadaran masyarakat tentang itu tadi, adanya label halal, kemudian PRT-nya dan lain sebagainya, itu masih cenderung masyarakat tidak paham. Padahal kalau sudah dikantongi sama itu, Pak ya, akan lebih jauh kita gampang memasarkan produk UMKM kita.
1: Karena sekarang kan misalnya masuk ke retail. Retail itu ada standarnya.
0: Ada standarnya.
1: Karena kan banyak masyarakat itu protes, harusnya ini kan dijual di sini, kita juga harus ada produk UMKM. Cocok, tapi kan mitra tidak mungkin mau menjual produk yang berisiko.
0: Betul.
1: Nah, jangan sampai besok tiba-tiba keracunan, kenanya ke toko bukan kenanya, sehingga perlu distandarkan. Dan itu yang didorong pemerintah provinsi, sangat konsen itu untuk bagaimana memastikan, makanya diplut dimaksimalkan dengan betul, tidak hanya untuk masyarakat warga Makassar, tapi sisi selatan bisa didampingi oleh plut baik secara offline maupun online, sehingga harapannya tadi kita berharap bisa naik kelas dan bisa bertumbuh.
0: Saya ke Bu Rasmi. Sejauh ini, sejak adanya program UMKM 10.000 ini, sudah berapa kira-kira nih UMKM yang sudah bisa terlibat aktif dalam program ini, dan bagaimana perkembangannya setelah dia ikut dalam program ini?
2: Ya, tadi saya buka grup ya, sudah menyentuh 400 yang bergabung. Gitu ya. Yang semalam barcode itu kita keluarkan 200 lebih, menunggu lagi sisanya, karena kan tidak langsung kita keluarkan. Jadi prosesnya memang mereka mendaftar, ada undangan, terus mereka masuk ke grup, dari grup mereka mengisi formulir, dari mengisi formulir kita kasih barcode. Kemudian kita masuk undang lagi grup 1 yang memang di situ finalisasi yang udah ada barcode dan siap jual, kita kasih standarisasinya seperti ini. Dan kita memang kan sudah pernah pertemuan juga satu kali di Flut itu, hari waktu pembukaan itu ada 140 lebih ya, sekarang udah bertambah Pak Bartir. Luar biasa. Jadi saya bilang memang semangat ya, betul tadi dibilang Pak Bartir bahwa yang penting itu semangat gitu. Dan saya melihat ibu-ibu ini yang baru memulai, walaupun ada produknya tapi belum terbranding bagus, dia punya semangat gitu. Cuma memang mereka nggak punya ruang, di mana lo saya mau jual produk saya. Jual di Shopee, di TikTok itu banyak lo potongannya. Saya itu ada penerbitan buku dan percetakan. Saya jual semua buku saya di online. Bayangkan harga 200 buku masuk ke rekeningku itu cuma 140. Itu pun masuk di rekening tidak langsung bisa dicairkan. Nunggu 2 minggu. Kalau mereka kemudian memakai metode ini, modalnya habis di situ, belum cair, habis modal gitu kan. Dan kita ini kan menjual, sore mereka langsung dikasih, ditransfer dananya. Cepat, jadi perputarannya cepat.
0: Jadi nanti arahnya, dari Yayasan Mandiri ini ya, artinya menghimpun semua ini UMKM nanti. Jadi sistem, akan nanti ada semacam marketplace-nya juga ya?
2: Ada. Kita insya Allah adalah untuk marketplace dengan tidak terlalu banyak potongan di situ, insya Allah. Dan itu mungkin kedepannya, karena kita kan sekarang sudah menuju tentang barcode itu kan sudah menuju bahwa memang standarisasi harus detail masuknya, penjualannya kayak gimana, kayak gitu. Jangan asal biasa mencetak manual kan, kita memang mengarahkan ke IT-nya nantinya, termasuk dengan metode penjualannya.
0: Tapi ini UMKM yang tergabung dalam program 10.000 ini, apakah hanya di lingkup Sulsel saja atau bisa juga di luar.
2: Di awal September ini, yeah. Awalnya memang kita Makassar, 14 kecamatan. Hmm. Kita ambil pulau ya, yeah. Di 14 kecamatan dulu titik. Hmm. Nah, makanya kita gandeng float karena kita mengarah ke semua Sulsel, yeah. Gitu. Hmm. Karena sudah ada juga yang chat saya, Bu, kapan Takalar, kapan Maros, kapan gua, yeah. Insya Allah ada, yeah, yeah. Masuk di plan kita karena kan dekat kan. Betul. Gua itu ada di Patalasan, kita dapat Barombong, hmm. Kemudian titiknya Samate itu kan gua, yeah. Insya Allah itu dekat. Tapi yang daerah sudah ada juga, Bu, kapan ini, insya Allah. Tapi hmm. September kita fokus 14 titik dulu, ditambah 3 kabupaten gua, 3 titik di kabupaten gua, yeah. Itu insya Allah. Makanya Plut ini kan Sulsel ya dia. Jadi kita akan ekspansi.
0: Baik, baik, sebelum kita lanjut obrolan kita break sejenak, kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pak Rama, saya dengar usaha Bapak semakin berkembang ya. Apa sih rahasianya?
4: Betul Bu Dini, alhamdulillah. Usaha saya mulai dikenal banyak orang. Kuncinya ada di kualitas dan terus belajar. Selain itu, saya juga rajin memanfaatkan media sosial untuk promosi.
3: Wah, hebat sekali. Bagaimana sih caranya, Pak?
4: Ini juga atas dukungan pemerintah, Bu. Ada program pelatihan untuk digital marketing yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada bantuan modal yang diberikan untuk usaha kecil agar lebih mudah berkembang.
3: Wah, saya juga ingin ikut program itu, Pak. Caranya apa saja ya?
4: Ibu bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM di kota ini. Nanti Ibu boleh sama saya ke sana. Mari dukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Dengan bersama-sama kita membangun ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
5: Ayo, majukan UMKM Indonesia.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita masih di teras UMKM, tentunya berkaitan dengan road to beli UMKM 10.000 di Perempat RRI Makassar. Banyak hal yang tadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bahtiar bersama dengan Ibu Rasmi berkaitan dengan UMKM sendiri nih. Mekanisme, kemudian strategi dan kesiapan produk ini. Saya kembali ke Pak Bahtiar dulu. Kemudian dari sisi legalitasnya Pak, atau kualitas kemasan serta kesiapan stok, bagaimana Sulsel memastikan para pelaku UMKM yang ikut dalam program ini yang mungkin sementara lagi berproses supaya tidak mengalami masalah operasional saat permintaan ini melonjak produk-produk UMKM ini Pak?
1: Oke, baik. Jadi memang tadi seperti disampaikan Bu Rasmi ya, jadi fokus di awal September ini memang ada di 14 titik ya, yeah. Jadi ada 14 tempat yang akan disiapkan. Kami dari Plut berkomitmen untuk mendampingi seluruh member atau anggota yang sudah tergabung untuk tadi memastikan bahwa berkaitan dengan brand, nama, legalitas, masih kalau ada yang belum punya itu segera bisa dibuatkan di Plut, diidentifikasi yang belum punya legalitas, kemudian yang belum punya kemasan yang bagus, kita siap untuk mendampingi sehingga bisa mendapat kemasan yang baik. Jadi sampai sejauh itu kita berkoordinasi dengan UMKM Bangkit untuk bagaimana caranya supaya bisa segera untuk diperbaiki ataupun dilengkapi ya, karena dia ini produknya ini kan produk yang punya jangka waktu atau punya expire date, jadi kalau tidak dibuat standar berbahaya juga, sayang. Kalau misalnya marketnya sudah dibentuk ternyata produk yang dijual tidak siap jual atau misalnya produk ala kadarnya, ini kan beresiko juga. Karena sebenarnya yang kita harapkan mereka harus masuk, dan sebelum masuk itu mereka sudah tuntas berkaitan dengan operasional sehingga fokus pemasaran bisa jauh lebih baik dan kontinuitasnya itu bisa dipastikan. Karena memang itu kemarin kita pastikan, kita dorong juga bagaimana caranya supaya begitu mau menjadi anggota atau mau masuk member atau jadi masuk ke kelompok UMKM 10.000 ini ya harus bisa pastikan juga stoknya, jangan sampai ada hari ini menjual besok tidak jual lah, ini bisa berisiko ya. Jadi ini padahal sebenarnya ekosistem ini sudah dicoba dibantu, didorong, disiapkan oleh UMKM Bangkit, nah sekarang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada yang kurang silakan datang ke Plut atau silakan berkonsultasi dengan konsultan Plut apa-apa yang mau dilengkapi supaya kita bisa bantu. Yang harapannya sebenarnya yang penting UMKM kita ini bisa bertumbuh, bisa dapat satu circle saluran pemasaran yang bagus sehingga tadi ekosistem ya rantai pasoknya ini ketemu. Jadi kita mencoba masuk pada seluruh aspek rantai yang mereka lakukan untuk bisa sampai ke ujung mereka punya penghasilan yang bertambah, meningkat, dan produk, kualitas produk mereka bisa berdaya saing dan naik kelas.
0: Ke Bu Rasmi lagi, sejauh ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar UMKM saat ikut program beli UMKM 10.000 ini?
2: Ya, tantangan terbesar sih awal-awal gitu ya. Yang itu tadi saya cerita, belum punya logo. Produk bagus, produk tapi nggak punya logo, nggak punya branding gitu. Jadi kita ada tim, saya bilang di grup kalau misalnya ada yang belum punya logo, japri saya serahkan ke tim. Jadi tim yang kemudian membuatkan logo. Mungkin ada konsultan yang bisa, tapi mungkin lama ya prosesnya. Setelah ada logo, nanti memang kita akan jadwalkan kembali untuk ikut pelatihannya gitu, untuk mendapatkan PRT halal. Kayak gitu. Tapi sejauh ini untuk pemantapan memang kita lakukan kecil-kecilan dulu, maksudnya ada standarisasi awal-awal aja dulu, bilang ini standarisasinya ini nanti penguatannya memang harus ke Plut gitu, pelatihannya kayak gitu.
0: Nah kemudian ke Pak Bahtiar lagi berkaitan dengan pendampingan tadi ya, artinya banyak sudah pelaku UMKM yang coba diadakan pelatihan-pelatihan ya. Apa tadi ada program setiap hari apa?
1: Hari Senin dan Kamis.
0: Hari Senin dan Kamis itu. Nah sebenarnya supaya itu tadi, tantangannya memang terbesar ini bagaimana supaya hasil atau output dari pelatihan ini tidak hanya sekedar di dalam itu tadi pelatihan, hanya berhenti di situ. Nah itu proses follow up-nya nanti itu ke UMKM yang sudah ikut pelatihan itu seperti apa supaya betul-betul hasil yang ingin dicapai dalam pelatihan ini bisa berjalan sesuai di lapangan.
1: Oke, misalnya kita ilustrasikan pada satu produk ya. Jadi memang contoh apa ya, Jalan Kote lah misalnya. Jalan Kote ini kan ada harga 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Bahkan kalau kita tanya teman-teman kita di mikro, kenapa jualannya cuma harganya murah, tidak ada yang beli pak dan segala macam. Atau bahkan mungkin produknya ya katanya jalan kote tapi kok isinya kayak bukan makan jalan kote gitu kan. Yeah. Nah, sama misalnya kopi misalnya. Sekarang kan banyak klaster kopi itu.
0: Yeah.
1: Saya biasa bilangin ke teman-teman, ah ini tidak jual kopi nih, ini jual es batu. Kebetulan es batunya rasa kopi gitu kan. Nah, kan ya, kan banyak tuh harga-harga kopi dibikin ya. Satu kali serut kopinya habis. Ya, yang tinggal es batunya. Berarti ah ini sebenarnya jual es batu, cuma es batunya rasa kopi. Ah,
0: yeah.
1: Itu tadi kita dorong bahwa ternyata di bisnis itu ada banyak strategi yang bisa dipakai. Yang paling pertama adalah siap tidak kita siapkan produk itu. Oh. Nah, jadi sekarang itu tidak lagi, selalu saya sampaikan ke UKM, bahwa produk yang baik itu bukan lagi menjadi bagian yang harus kita ini, tapi itu adalah kewajiban, wajib itu. Jadi jangan bikin produk ala kadarnya. Hmm. Yang sampai bikin kerupuk, keripik, lo begitu tidak kemasannya, lo kok ini jual minyak goreng ini kok yang lebih banyak minyaknya daripada kerupuknya.
0: Oh,
1: ini.
0: Iya.
1: Nah, itu yang kita dorong, kita sampaikan. Bahkan mungkin ada beberapa model matching, kita perlihatkan ini ada nih. Dan banyak di kita kan merasa minder, kadang merasa bahwa saya kan anu Pak Ibu rumah tangga saja.
0: Yeah.
1: Tapi kan ada ibu rumah tangga juga banyak uangnya tuh. Bisnisnya juga dari rumah. Itu yang kita dorong. Akhirnya bisa kita lihat dia success story-nya dan segala macam, dan kelihatan bertumbuh. Kita sekarang banyak melihat teman-teman UMKM yang before after-nya itu kelihatan. Nah, kita juga berharap di semua teman-teman, khususnya di mikro ini, karena jumlah klaster mikro ini kan sangat gemuk, sangat banyak. Kenapa? Makanya didoronglah model konsep UMKM naik kelas, supaya kegemukan di mikro ini berkurang.
0: Ya, kan? naik kelas.
1: Naik kelas harapannya ya bisa pasarnya jauh lebih besar. Yang tadinya misalnya jadi hanya bisa jualan di satu circle kecamatan atau di satu kota, bisa jual ke tempat lain. Yang tadi variannya hanya varian satu rasa, dua rasa, bisa punya varian yang lain. Begitupun dengan standar-standar lain. Mau masuk ke retail atau bahkan mungkin mau ke ekspor, kita perlihatkan konsepnya, modelnya bahwa perusahaan ekspor itu seperti ini. Jangan selalu mengeluh, apalagi sekarang rasanya butuh ini. Tapi kalau di pemerintah provinsi selalu mendorong, bahkan di kita di Dinas Koperasi UKM Plut itu ada banyak program yang menerjemahkan apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur kita, bahwa jangan terlalu banyak pelatihan, nanti modelnya harus lebih ke vokasi, harus lebih ke teknis misalnya gitu. Jadi kita di Plut itu ada inkubator kuliner, jadi kalau mau belajar kuliner ada lengkap dengan fasilitasnya, ada inkubator facial, lengkap dengan mesin jahitnya, segala. Ada kafe, bisa pelatihan barista, lengkap.
0: Itu bahkan semuanya gratis Pak ya?
1: Semuanya gratis. Bahkan di Dinas Koperasi UKM itu ada program bantuan peralatan sebenarnya, itu hari ini, tapi itu untuk 24 kabupaten. Jadi kita mendorong, karena maunya Bapak Gubernur itu setelah pelatihan ada yang dilihat. Jadi misalnya dilatih belajar minum, belajar barista atau kopi misalnya, pulang itu peserta pelatih itu bawa mesin kopi, jadi mereka betul langsung itu. Begitu maunya Bapak Gubernur begitu, sehingga terasa betul di masyarakat bahwa ada peran pemerintah yang dorong, termasuk kami di Plut dengan misalnya UMKM 10.000, ayo apa yang kurang di situ, apa yang tidak ada, kita coba lengkapi, sambil berkenalan, bertemu dengan, sambil mereka tahu ada Plut dan mereka bisa mengakses banyak program. Oh, besok-besok misalnya ada yang mau mengakses program apa misalnya, kita bisa kasih tunjuk jalannya, oh, seperti ini jalannya, besok ada kelas ini, ada. Nah, itu yang selalu kita dorong, Senin Kamis selalu kita dorong, setiap hari Senin ceria, bagaimana dengan materi-materi yang ada Kamis, bahkan kamera kita mengundang influencer, selegram untuk
0: memberikan,
1: membantu masyarakat, untuk memasarkan, mengendorse ceritanya, tapi endorse gratis ini. Jadi kadang jadi kita bantu, kita aja beberapa teman-teman yang punya followers banyak, bantu dulu UKM ini, karena kan UKM ini susah dikasih rate kan, jadi kalau bisa dibantu ya. Jadi itu masuk di program kami di ada studio di Plut ya, silakan siapa yang mau jualan itu bisa dibantu, termasuk mungkin hari ini dengan RRI ya kita dorong bahwa ayo teman-teman masyarakat yang mau didampingi usahanya, jangan malu, jangan. Dan sekarang itu sudah ekosistemnya berubah. Dulu itu selalu, bahkan dulu itu ada klaster UMKM pelatihan. Jadi kerjanya itu menghadiri pelatihan saja. Kenapa? Karena mengharap mungkin amplop putih. Kalau amplop putih saya belikan satu box amplop. Nah, sekarang berubah ini. Sekarang ini diorang adalah justru peningkatan kapasitasnya. Jadi kalau mau belajar silakan datang. Di Provinsi Sulsel itu ada Plut, dan di Plut itu ada banyak inkubator dan terbuka, semua gratis. Mau belajar memasak, pakai itu ruangan kuliner. Mau belajar jahit, pakai semua, dan semua itu tidak boleh. Karena itulah bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk membantu, khususnya teman-teman di UMKM. Ayo, tidak ada alasan untuk tidak naik kelas, tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh, dan itu yang kita termasuk kolaborasi dan segala macam. Dan hari ini misalnya dengan UMKM Bangkit, ayo bantu ekosistem rantai pasok ini supaya mereka menemukan lagi satu klaster pemasaran yang bisa mereka manfaatkan, sehingga sisa kami di Pulut bantu untuk apa-apa yang dibutuhkan, silakan disampaikan ke pihak Pulut.
0: Luar biasa ternyata program dari pemerintah ya, provinsi khususnya Dinas Koperasi dan UMKM ini. Apalagi yang ditunggu ya, semuanya sudah. Bahkan ada orang itu rela membayar berjuta-jutaan untuk ikut pelatihan, hanya sekedar pelatihan saja. Ini sudah disiapkan wadahnya, disiapkan bagaimana pendampingan-pendampingan. Nah, kalau misalnya ini sudah naik kelas tadi Pak ya, dari kelas mikro tadi naik kelas, itu sampai sejauh mana dari Pulut Sulsel ini mendampingi?
1: Oke, jadi sekarang kita udah naik kelas. Misalnya kalau kita mengikuti klaster UMKM ya, mikro itu kita dorong naik ke menengah. Menengah itu bisa masuk lagi ke segmen yang berbeda. Misalnya lebih spesifik lagi, misalnya masuk kepada bagaimana mereka menjadi perusahaan yang profesional. Bagaimana mereka punya bisnis model yang lebih kompleks, misalnya apakah mereka mau menyasar pasar yang lebih luas, retail misalnya, atau mungkin ekspor. Nah ini kita siapkan, bagaimana caranya menjadi pengusaha ekspor misalnya. Bagaimana omsetnya sudah jauh lebih tinggi, mau buka cabang bagaimana, sampai ke situ. Dan itu apalagi kalau harapannya bisa sampai ke menengah ya kan. Kalau di kita kan Dinas UMK apa UMK mikro kecil dan menengah. Nah, bahkan itu bisa dorong khususnya buat teman-teman juga yang ada di kabupaten kan, kadang ini agak kesulitan. Bahkan ada fase ini sebenarnya Pak, kita banyak melewati fase itu sulit, pemerintah itu sulit menemukan sasaran program. Sulit sekali menemukan, karena tadi itu karena selama ini banyak UKM tapi yang tersentuh oleh program itu sedikit begitu, banyak sekali Pak. Kenapa nanti kalau baru mengeluh kenapa ini, padahal sudah disiapkan. Tahun ini ada banyak program, tadi misalnya ada bantuan peralatan, ada model fasilitasi, bahkan di Dinas Koperasi menyiapkan 152 sertifikat halal gratis untuk yang reguler. Nah ini sudah ada untuk 24 kabupaten juga. Nah, termasuk di Pulut tadi sudah menyiapkan semua peralatan, ada program seringkali itu siapapun boleh masuk. Jadi misalnya kemarin ada satu klaster ibu-ibu misalnya yang fokus ke fashion, Pak bisa pakai ruang inkubator fashion, boleh pakai. Berapa dibayar Pak? Tidak ada, tidak, kita tidak di pemerintah provinsi tidak kasih bayar, pokoknya silakan digunakan. Karena ini Pulut itu harus betul-betul menjadi rumah buat UMKM. Nah itu yang kita dorong ya. Nanti naik kelas kan bisa kita lihat. Dan harapannya memang di situ. Sekarang kan yang sulit di kita adalah bagaimana bisa melihat data by apa kondisi by data yang bisa kita lihat. Yang mana sih yang naik kelas? Makanya kita dorong itu standarisasinya. Misalnya kalau dia yang sebelumnya ada, ya minimal ada before afternya lah. Sebelumnya belum punya izin, oh ternyata dia sudah punya izin. Sebelumnya belum punya label, belum punya merek, sudah punya merek. Sebelumnya belum punya apa, itu yang kita dorong. Tadinya hanya jualan di Facebook misalnya, atau hanya ikut-ikutan Facebook Pro saja misalnya, jual-jual begitu. Tiba-tiba semuanya punya marketplace. Yang paling utama ya taraf ekonominya bertambah, bertumbuh. Dan itu yang kita selama ini kan banyak UKM hanya bicara, alhamdulillah Pak saya makan, anak-anak saya sekolah, saya bisa hidup. Padahal sebenarnya bisnisnya lebih bisa dapat sesuatu yang lebih besar. Bisa bahkan bilang itu, nah mau punya mobil, nah, mau Pak, bagaimana caranya? Kira-kira dihitungkanlah, dibikinkanlah bisnis plan-nya, diberikanlah gambaran, ditunjukkan matriksnya, bahwa bisnisnya sebenarnya bisa. Cuma asisten, oh apa kendalanya? Oh kurang modal ya. Saya bilang, betul kurang modal. Kasih ketemu lagi dengan perbankan, kita ketemukan mana ini, bisa enggak ini?
0: Betul-betul perdampingannya.
1: Jadi kan di Pulut itu ada 9 konsultan, jadi masing-masing ada bidangnya. Saya kebetulan di kelembagaan memang banyak di perizinan, kemudian ada pemasaran, ada IT, ada keuangan, ada kemitraan, ada branding dan kemasan. Bahkan kita menambah satu lagi konsultan digital marketing, jadi memang khusus ke digital marketingnya. Jadi harapannya bisa membantu itu tadi yang sekarang banyak menghandle soal konten-konten yang ada di sosial media, termasuk tadi soal dengan selegram, dengan influencer, kita dorong itu supaya mereka terpromosikan. Tapi tadi jangan sampai sudah dipromosikan, orang pesan, jangan sampai bilang barang habis. Ini kan persoalan ini.
0: Sudah naik kelas. Sudah,
1: itu yang harusnya
0: naik
1: kelas.
0: Konsisten ya. Begitu. Okay. Bu Rasmi, mungkin ada pendengar kita yang mungkin di luar sana termasuk pelaku UMKM-nya dan ingin bergabung dalam program UMKM, beli UMKM 10.000 ini, itu seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan kalau misalnya mau bergabung?
2: Kalau mau bergabung ya tinggal hubungi saya. Enggak apa-apa sebut ya, 0852-4243-9962. Cuman teman-teman memang sudah banyak kok yang bagi link-linknya gitu. Jadi tinggal masuk di grup. Tadi yang saya bahasakan tinggal isi formulir. Setelah isi formulir kita kasih barcode untuk jualan Tapi sebelum kita kasih barcode, kita tanya-tanya dulu.
0: Iya, harus usahanya, ada interview-nya dulu ya.
2: Usahanya apa? Kurasi. Iya, usahanya apa? Mau jual apa? Karena yang nanti dijual juga tidak boleh juga sama ya, seragam gitu. Kecuali kalau keripik nggak apa-apa, karena kalau banyak kan UMKM sebenarnya sudah bagus, yang sudah lengkap, itu kita jual juga, Pak. Jadi bukan cuma sarapan, yang banyak kan bedanya kita dengan yang ada hari ini tuh di situ. Jadi produk-produk UMKM yang tahan lama kayak keripik, kacang-kacangan itu kita jual, sambal-sambal, kita jual juga. Pokoknya yang ada itu kan biasanya hari ini dimakan, expirednya hari ini juga, gitu. Kalau ini kita tidak, dan kita berkoordinasi dengan teman-teman termasuk di Dinas Koperasi SKPD yang mau membeli produknya ini bisa juga ke stansannya kita nanti. Jadi proses penjualannya lebih dekat kayak gitu, mendekatkan penjual ke konsumen. Makanya kita ada di 14 titik.
0: Kalau produk-produk UMKM yang beli UMKM 10.000 ini, apakah hanya sekitar di seputaran kuliner saja atau mungkin ada?
2: Iya, saya jelaskan juga. Jadi bukan cuma di situ ya. Yeah. Makanya kami merangkul semua produk UMKM, mulai dari perhiasan-perhiasan kayak gitu. Kayak misalnya tempat-tempat tisu, kan itu ada yang saya bilang buatlah sebuah standar yang bisa kita jual 10.000 dan tidak merugikan. Akhirnya masuk semua kerajinan. Anting-anting, gelang, kayak gitu. Dan itu kita jual semua. Jadi bukan cuma cleaner. Itu kelebihannya kita dengan yang lain. Dan kita juga kan menjualnya sebenarnya tidak sampai jam 10, tidak. Kita perpanjang. Makanya kita berharapnya ini bisa sampai satu hari full. Kemarin saya cari tempat yang bisa satu hari full, tapi ternyata ada standarisasi, nggak boleh tenda gitu. Jadi harus diganti brandingnya pakai gerobak. Jadi ini kita lagi coba membuat gerobak juga yang bisa bertahan satu hari satu malam stay di tempat itu untuk menjual.
0: Saya kembali ke Pak Tiar ya, kalau misalnya nih ada UMKM sudah diadukan pendampingan, tetapi memang agak-agak susah untuk naik kelas itu, sebenarnya apakah ada target-targetnya Pak? Misalnya dalam waktu sekian, ini kalau tidak ada perubahan, ataupun mungkin berapa kali ini didampingi tapi belum bisa mandiri begitu. Itu gimana solusinya?
1: Selama ini sebenarnya yang didampingi itu rata-rata memang berubah. Memang yang sulit ini yang tidak terakses program. Karena mungkin secara mindset kan, misalnya di mindset ini yang pokoknya saya jual saja Pak. Cari selisih. Sebenarnya lebih konsep berdagang. Padahal jualannya industri atau dia produksi sesuatu. Tapi konsepnya selisih aja. Mencari selisih sedikit sebesar mungkin. Selama ini yang sudah didampingi rata-rata ada perubahan secara signifikan. Cuma memang yang sulit ini adalah mereka bertahan lama. Karena kan misalnya, makanya setelah fase atau inkubasi misalnya, mereka masuk ke fase inkubasi kan harusnya ada masuk lagi ke fase yang lain. Makanya kita selalu monitor tuh bagaimana perkembangannya. Makanya saya bahkan biasa kalau dalam satu sesi itu ada pernyataan saya yang selalu membuat teman-teman kami itu agak pokoknya saya tidak mau lagi ketemu dengan teman-teman di kelas yang sama. Boleh ya. Jadi kalau pas ada sesi, ada kayak undangan atau ada broadcast info pelatihan, pasti mereka tanya, ada Pak Batiar di situ.

0: di sini sebenarnya lebih banyak ke model kolaborasi, jadi memanfaatkan semua aspek, entah helis dan segala macam, kita dorong untuk mereka bisa mengakses. Kalau tidak bisa, tidak ada jualannya, tidak ada tokonya, sudah ini, ya kita coba dorong untuk dia dititip di mana supaya mereka merasakan kembali semangatnya. Tapi rata-rata yang ketemu pendampingan, dia rasa itu memang perubahan yang ada. Atau kita ikutkan program, kita carikan program. Kalau programnya tidak ada, kebetulan tidak ada di Plut, kita coba carikan program lain. Nah, tapi kan selama ini selalu ada. Jadi ada program yang memang di Plut, ada program di dinas, di provinsi, ada mungkin program dari nasional. Nah, sekarang kita dorong. Apa misalnya kayak sekarang di Kementerian UMKM, karena kita di Kementerian UMKM misalnya, kita dorong mereka misalnya untuk masuk ke Sapa UMKM misalnya. Ini sekarang jadi itu. Sekarang ayo masuk cepat di Sapa. Kenapa? Karena semua program ada di situ. Jangan sampai karena persoalan ordal saja kenal Pak Batiar, kasih ikut. Tidak bisa sekarang ini, harus pakai sistem itu. Jadi masuk ke sini. Sama di Plut. Plut masuk aja ke lamannya Plut. Nah, kemudian nanti bisa ketemu, mau ketemu konsultan siapa, tidak perlu harus datang ke Plut juga bisa. Jadi teman-teman dari Luwu Timur, dari Toraja itu bisa berkonsultasi dan konsultan melalui perkonsultasi online di lamannya Plut Sulsel. Dan ini yang kita dorongkan dengan yang selalu harapannya kan tadi ada nilai yang kita munculkan di setiap fase periode. Minimal nilai paling sederhana itu before after. Yeah. Before-nya gimana, after setelah ketemu kita itu after-nya gimana. Yeah. Kalau belum ketemu misalnya nanti di tahun depan dibikin kali program lanjutannya. Oh. Ya tadinya mungkin dia hanya sampai di NIB, nah sekarang masuk ke pemenuhan persyaratannya, standarisasinya, apakah halal kah, apakah apa. Kalau sudah lagi itu, apanya lagi. Jangan sampai dia dapat sertifikat halal, kemudian lupa lagi soal standarisasinya, dia tidak perhatikan lagi padahal ada komitmen yang dia sudah, ini kan banyak begitu Pak.
1: Iya.
0: Karena selama ini selalu dibuatkan. Ada ini be, ada berapa nomornya, dicut, dicel. Nah, ada akun OSS-nya, tidak ada Pak. Kenapa bisa terbit ini? Nah, kadang di sini persoalan ini kenapa? Karena selama ini hanya dibuatkan, tapi tidak diedukasi bahwa ini sebenarnya modelnya sini. Bahkan banyak teman-teman itu kalau di pendekatan, bisakah saya sudah lupa itu Pak. Bisakah dibikinkan saja yang baru? Tidak bisa karena NIB ini sama NIK. Tidak ada dua nomor, berlakunya seumur hidup sampai kita cabut. Nah, selama kita tidak cabut NIK tadi bergandeng dengan nomor NIB ini. Jadi agak ini yang banyak yang terjadi di situ. Karena biasanya bikin itu karena ada kepentingan. Misalnya, oh ada di sana program bantuan, syaratnya ini pikir begini. Padahal sebenarnya harus didorong. Termasuk teman-teman, ibu-ibu misalnya, atau masyarakat yang hari ini, mohon maaf misalnya, hanya iseng-iseng bikin produk ngisi waktu. Ya, kita dorong bahwa ternyata tidak hanya iseng-iseng itu justru ya, dan banyak contoh orang yang memulai dari keisengan itu sekarang sukses menikmati keisengannya. Ya, tiba-tiba sekarang ya iseng-iseng belanjakan orang atau traktir orang itu iseng juga tapi ya itu kan ada duitnya. Jadi sekarang kita dorong seperti itu, dan di Makassar ini ekosistem bisnisnya bagus, walaupun sangat kompetitif, tapi semua klaster, mau orang tua, anak muda itu ada dan terbuka, dan semua punya peluang untuk bisa, termasuk tadi peluang mungkin di sekarang kan ada tuh, ada jajanan pagi-pagi tuh kita bisa lihat tuh, jajanan sehat. Setelah itu kalau pagi kan ya biasa lari pagi nih, pokoknya klaster-klaster dari ujung sini sampai ujung Perintis itu kelihatan tuh ada yang jual rebusan ya, ada lagi yang jual jajanan 10.000 macam-macam, nasi kuning saja itu penuh. Itu mobil-mobil itu kan, nah sekarang kita mendorong bahwa apapun itu enggak jadi soal, sisa penuh standarnya. Sayang kalau sudah dikenal, kayak misalnya mau kita minum saraba kan tahu kita tempatnya, bisa kita sebut oh di sini kita minum. Tapi sayang kalau ternyata sudah terkenal, ternyata yang di sana tidak standar. Nah, tiba-tiba besok ada klaster saraba baru di tempat yang lain yang lebih standar. Nah, atau misalnya enak saraba tak, tapi tidak mau kita jual mahal karena selalu kita berpikir tidak ada yang beli. Padahal sebenarnya di tempat lain ada yang beli. Itu yang ditunjukkan seperti itu. Kopi misalnya, siapa yang mau ragukan kopi di Sulawesi Selatan? Tapi kenapa ada orang bisa jual kopi enak 7.000? Nah, kita setengah mati jual, mungkin jual 7.000 tidak
1: ada pembeli.
0: Misalnya kira-kira seperti itu. Banyaklah produk-produk yang ini, makanya ketemu segmen banyak di masyarakat kita hari ini karena iseng, tapi tidak ketemu segmen. Masuk bulan Ramadan tuh rame-rame semua bikin jual es buah rasa agar-agar kan. Nah, jadi tiba-tiba jual semua rasa agar-agar, kalau tidak habis dimakan sendiri tadi katanya, dimakan sendiri katanya. Padahal sebenarnya ya harus dibikin klasternya. Besok misalnya hari raya apa lagi ya. Kayak kemarin kita baru-baru ini Maulid itu, Maulid itu Tulu, Songkolo apa segala macam. Kadominya. Tiba-tiba berubah lagi. Jual data lagi positif, jual lagi juga ini. Kenapa? Karena mayoritas ya memang memanfaatkan momen untuk cari uang untuk memertahankan hidup. Padahal sebenarnya dengan konsisten membuat satu klaster produk mereka itu sebenarnya bisa jalan.

0: Itu banyak contohnya. Kita yeah. punya banyak teman-teman UMKM itu yang mungkin hanya jual gula merah, tapi sekarang gula merahnya ada di Indomaret. Masa. Kan jadi kan menarik, kita jual hanya jual keripik pisang, tapi keripik pisangnya sekarang ada di Lotte Mart misalnya. Nah, ini kan menjadi hal, orangnya duduk-duduk, produknya yang setengah mati keliling-keliling dibeli sama orang. Ada juga orangnya setengah mati putar-putar, produknya tidak pilih-pilih
1: itu aja. Hanya di lingkup itu aja lingkungan.
0: Jadi itu yang kita dorong, mudah-mudahan mereka bisa bertumbuh.
1: Masyaallah, luar biasa ya. Dan memang kita sering jumpai begitu ya. Ada orang yang memang produknya di situ-situ aja perputarannya, padahal bagus produknya, tapi mungkin karena itu kurang teredukasi. Iya, mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini UMKM yang punya usaha tentunya bisa ikut bergabung lah ya. Nah, terakhir mungkin sebagai closing statement kita ya di acara Teras UMKM, karena waktu sangat terbatas, saya ke Bu Rasmi dulu nih. Ada pesan mungkin atau imbauan bagi masyarakat yang punya UMKM atau para pelaku UMKM di Makassar atau di Sulsel untuk mendukung keberhasilan gerakan ini, Bu? Silakan.
2: Iya, bagi ibu-ibu ya, saya mengajak untuk bergabung di Beli UMKM 10.000. Ayo titip produknya di sini, kita bina bagaimana kemudian bisa memenuhi standarisasi yang bisa layak jual, dan kalau bisa nanti go internasional seperti bahasanya Pak Bahtiar ya. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul menjadi penambatan finansial bagi ibu-ibu nantinya, yang awalnya iseng-iseng yang dibilang, kemudian ini menjadi utama nantinya. Apalagi sekarang kan biaya hidup mahal ya, bawa uang 100.000 kayak 10.000 gitu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang terlibat ekonominya bisa terdongkrak lah. Insya Allah kita bantu dan kita support dengan pendampingan dengan Flood.
1: Terakhir ke Pak Tiar, silakan Pak Tiar.
0: Baik, jadi buat seluruh pendengar RRI Perempat, di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ada pusat layanan usaha terpadu yang fokus untuk menjadi rumah bagi UMKM. Silakan bagi masyarakat untuk mau baik yang belum punya usaha maupun yang sudah punya usaha untuk mengembangkan ini, mau didampingi oleh Plut, boleh datang, karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hari ini sangat konsen untuk membantu masyarakat, khususnya bagi pelaku atau pengusaha UMKM untuk bertumbuh dan menjadi UMKM yang harapan kita bersama naik kelas, sehingga bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, jangan lupa yang mau gabung beli 10.000, silakan ketemu dengan Ibu Rasmi, dengan teman-teman di UMKM Bangkit. Kita selalu mencoba untuk mendorong dan memastikan bahwa teman-teman bisa terus maju, sehingga karena teman-teman adalah pelaku usaha, pengusaha UMKM adalah pelakon utama dari ekosistem kita, sehingga harapannya bisa bertumbuh. Itu mungkin ya, sukses dan ayo kita bertumbuh.
1: Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas waktunya dan juga Ibu Rasmi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu gerakan yang tentu membangkitkan UMKM ya, baik di kabupaten, kota ataupun di secara nasional lah ya. Mari kita terus berinovasi, menjaga kualitas dan saling mendukung antar sesama pelaku usaha lokal ya. Dan tentunya jangan lupa terus mempraktikkan strategi yang sudah kita bahas tadi ini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya di Teras UMKM. Terima kasih Pak Tiar ya, atas waktunya. Ibu Rasmi, wah ini luar biasa. Penjelasannya sangat luar biasa. Apalagi yang kita tunggu? Ayo gabung di Plutnya Sulsel ya. Dan juga atau di Yayasan Mandirinya tadi berkaitan UMKM Bangkit ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Anak Perompet. Celempung adalah alat musik petik tradisional Indonesia yang termasuk dalam keluarga sitar dan menjadi bagian dari ensemble gamelan Jawa serta Sunda. Alat musik ini memiliki kotak resonator berbahan kayu yang ditopang oleh 4 kaki dengan belasan pasang senar yang direntangkan di atasnya.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Bizi famiglia sapeva putea, o talibon canto un sto somanit male hindi. Pramilo, ma dite che sono volte ne portano un pamit, saking un so panzina stuio. Muki-muki, sasaran kita intenden satu kriwan meneko tanggal gangsal September kalebu namliko rinji sakit namel rausing kalipur panjenengan sedoyo lan sakit nambai wawasan panjenengan sedoyo. Nah ini saat ini pun tuntas saat meneko kulo ngatur kali tembang kagem panjenengan minoko tuntasin acara meneko. Pamirsa sapa budaya? Spesial malih Mbak Titi nyuwun pamit menawi wonten kelenta-kelentu atur kula nyuwun gunging pangaksami. Sugeng siang pamirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan ke Berada Pro 4 Ban Timur. Maros Sebo adalah kawasan wisata alam dan taman nasional legendaris yang letaknya di Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung ini sendiri berasal dari bahasa Makassar berarti ngarai, namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata yang populer saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di obrolan khusus Pro 4 RRI Makassar. Khusus hari ini kita akan kedatangan tamu. Wah, banyak sekali tamu saya di siang hari ini, satu RT kayaknya ini. Dan alhamdulillah luar biasanya kita kedatangan beberapa narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas salah satu film yang akan tayang di tanggal 10 September ya, 2026. Dan sebentar kita akan berbicara beberapa pemain dalam film ini dan juga sutradara sekaligus produsernya. Dan ada salah satu film yang akan tayang tanggal 10 nanti September 2026 serentak di bioskop seluruh Indonesia. Filmnya Jangan Lupa Bahagia. Wuh, cantik, cantik judulnya ini. Pokoknya dalam kondisi apapun harus bahagia, Di. Alhamdulillah di siang hari ini sudah ada bintang tamu kita dan juga salah satu pemain di dalam film ini yaitu Tuming dan Awu. Yang mana
1: siap.
0: Tuming ini ya?
1: Bebas.
2: Ya. Kata kalau suara aja aman.
0: Iya. Pokoknya kalau dari segi suara sudah tidak khas sendiri ya. Tuming yang panjang rambutnya, Abu yang pendek rambutnya.
1: Yang agak berat suaranya. Kalau Tuming yang agak berat.
0: Dua ini, beliau ini dikenal sebagai ikon apa, Di? Duta Jalankote.
1: Duta Jalankote.
0: Kemudian beliau ini adalah konten kreator dan juga selebgram. Wih, nak kuasa yang ngasih. Masuk juga di bintang film.
2: Ada apa yang kurang.
1: Apa itu?
2: Aktor.
0: Wah, alhamdulillah. Ini pertama kali saya ketemu dengan Tuming dan Abu. Biasanya di HP Kujikuli ya. Ternyata lebih gagah orangnya kalau ketemu langsung.
1: Kami juga selama ini dengar suara atas saja. Ternyata lebih ganteng juga aslinya.
0: Iya. Kemudian ada juga sutradara sekaligus produser. Wah, ini double job ini.
3: Produsernya juga Tuming Abu.
0: Oh iya, Tuming Abu ya. Oh, oke. Kemudian Kak Burhan ya, saya panggilnya Kak Burhan ya.
3: Siap.
0: Kemudian ada pemain utama juga dalam film ini, Jangan Lupa Bahagia. Ada siapa ini? Al Ghifari Jasin ya. Atau pemeran utama dari film ini, Ula.
4: Iya, salam kenal Kak.
0: Oke, alhamdulillah kunjungannya di Pro 4. Mudah-mudahan ini juga bisa pendengar kita nanti lebih bisa mengenal para pemain dan juga produser sekaligus sutradara dalam film ini. Saya ke sutradaranya dulu nih. Kak Burhan ya.
3: Siap.
0: Ini kan awal ceritanya kalau nggak salah ini dapat informasi pembuatan film Jangan Lupa Bahagia ini kan awalnya idenya dari Tuming dan Awu nih. Apakah seperti itu? Nah, kemudian sudah lama sebenarnya dalam proses pembuatan film ini ya. Masih zaman Covid dulu ya, masih pakai masker.
1: Iya. Akhir-akhir deh masih.
0: Iya. Nah, boleh ceritakan dulu Kak Bur, gimana prosesnya mengangkat film ini menjadi satu film yang bisa diterima oleh masyarakat khususnya bukan hanya lokal tetapi secara nasional ini karena disiarkan nanti apa dinonton di seluruh bioskop ya seluruh Indonesia ya.
3: Jadi waktu itu saya dengan Tuming Abu ngobrol-ngobrol bikin film dan sebenarnya waktu itu visinya dari Tuming Abu disampaikan kalau mau bikin film yang pendekatannya realis kayak selama ini kalau lihat film selalu kalau lihat setnya, kostumnya kayak baru gitu.
0: Iya.
3: Ini kan kelihatannya kayak baru sekali, kayak di set sekali gitu.
0: Iya.
3: Nah itu visinya teman-teman waktu itu membuat film yang terasa realitasnya gitu. Bukan sesuatu yang dibikin dan baru lihat setnya, baru lihat kostumnya, baru lihat suasananya itu sudah believable gitu. Sudah sangat bisa dipercaya sama penonton. Visi pertamanya membuat film seperti apa gitu.
0: Oke.
3: Kita sudah lama tidak melihat karena kita tulis itu di akhir-akhir Covid. Eranya belum kayak sekarang lagi rame di bioskop film dengan rona-rona keluarga. Waktu itu sepi sekali. Film rona keluarga sepi sekali dan Tuming Abu menyampaikan gimana kalau kita coba menumbuhkan lagi film-film seperti itu. Walaupun sebenarnya sayangnya akhirnya kita tertunda tayangnya cukup jauh jadi kayak seakan kita ikut dalam rona film keluarga padahal gagasan itu sebenarnya muncul jauh sebelum ramenya film rona keluarga justru cita-citanya waktu itu ya mau bikin film
1: yang belum ada lagi,
3: yang sudah lama tidak muncul di layar lebar kita.
0: Iya. Oke.
3: Kesan awalnya muncul dan waktu diceritakan ceritanya saya tertarik sekali karena ada banyak bagian di dalam cerita itu yang saya merasa nyambung sekali dengan kehidupanku dan ini penting untuk diceritakan.
0: Saya ke Tuming dan Awu ini. Kalau informasi yang saya dapatkan kan awal cerita film ini berasal dari kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Artinya bagaimana di zaman itu masih zaman pandemik ya. Di mana sebenarnya titik tolak atau inspirasi nyata membuat Tuming dan Awu ini ingin mengangkat kisah pergolakan hidup. Ini mengangkat hidup pergolakan hidup anak pertama ya atau sulung ya. Atau mungkin seperti apa ceritanya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Awalnya sebenarnya karena mau bikin film keluarga yang sebenarnya waktu itu memang sangat-sangat jarang toh. Nah kebetulan itu hari saya nonton filmnya Pursuit of Happiness yang pemainnya itu Will Smith.
0: Yeah.
1: Will Smith. Nah bilang kayaknya muka juga bikin film keluarga mau sekali kak bikin tapi yang Makassar banget toh.
0: Iya yeah, iya. Yeah,
1: yeah. Akhirnya ngobrol sama Manca ternyata disambut dan terjadilah. Kejadian ini yang kami tayang-tayangin.
0: Iya, iya. Tapi dalam film ini kehadiran kalian berdua di film ini tentu memberikan warna tersendiri ya. Kalau Abu sendiri nih bagaimana menyeimbangkan unsur komedi khasnya Abu kemudian Tuming juga dalam film atmosfer yang cukup haru dan emosional ini. Abu dulu.
2: Jadi memang teman-teman hadir dalam sini karena daripada terlalu drama ya, kan selalu memang anak sebagai pelengkap di sebenarnya ini pelengkap bumbu harus ada komedinya supaya menambah daya tarik di dalam film sebenarnya.
1: Karena dia biar tidak bicara.
2: Iya.
1: Saya masuk kalau dia, saja.
2: Saya lewat aja saya enggak ada suara aku.
1: Iya.
2: Lumayan nih.
1: Iya. Karena kan dia jual ketampanan jika.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Masuknya begitu.
2: Kalau ada teman-teman penasaran lihat muka aku tuh ya.
1: Iya.
2: Mendengarnya Riri.
0: Iya. Tapi kalau dalam film ini menurut Abu yang mana sih ukuran jangan lupa bahagia seperti apa di dalam film ini?
2: Saya kalau secara pribadi ya dengan kehidupan pribadi itu kalau yang dimaksud dalam jangan lupa bahagia itu minimal memang dengan teman-teman dan sahabat kumpul berkumpul. Saya itu sahabat dan teman pertama keluarga nomor dua.
0: Kebalik.
2: Kebalik.
1: Sorry tadi agak lele memang dia ini.
0: Iya.
1: Tapi itu yang bikin anu juga, bikin ini toh.
0: Iya. Orang langka toh ceritanya.
1: Orang langka. Iya. PT Contrapus Erectus dia.
2: Masih jauh sekali nih.
0: Jauh sekali. Iya. Kemudian film ini juga dibintangi oleh apa namanya nih?
1: Al-Ghifari.
0: Wah, ini bahasa Arab ini namanya Al-Ghifari Jasmin.
4: Masya Allah, tabarakallah.
0: Jadi saya wawancara pakai bahasa Arab ini. Orang ini takal lama lagu oleh Arabi ya.
4: Kau
0: sekir orang Arab.
1: Manrob.
0: Kan?
1: Oh. Las.
0: Atau,
1: Las.
0: Atau pakai bahasa Bugis nggak?
2: Iya.
0: Orang apa Kik?
4: Makassar.
0: Oh Makassar.
4: Iya. Panggil saja Agi.
0: Agi.
4: Iya.
0: Oh iya supaya lebih anak
4: ini.
0: Iya, Agi sendiri menjadi pemain film sebagai Ula ya?
4: Iya betul,
0: nah,
4: sebagai Ula.
0: Kalau menjadi seorang pemain Ula di sini, apa sih sebenarnya? Bagaimana mendalami peran ini sendiri karena Ula ini kan termasuk peran utama dalam film ini ya.
4: Iya.
0: Iya. Ula itu mungkin bisa ceritakan juga ke pendengar kan mungkin sudah beredar mi trailernya ya. Tapi mungkin banyak juga pendengar penasaran apa sih sebenarnya perannya Ula di sini sebagai pemain di dalam film ini.
4: Ya, iya. Lagi. Jadi Ula itu adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan ternyata di dalam kehidupan nyata, fun fact-nya kita bertiga ini anak pertama semua. Ini.
0: Oh,
1: iya.
4: Anak-anak pertama semua. Saya juga baru tahu ketika ngobrol-ngobrol, aku bilang, oh dirita, gini dicerita.
0: Barang. Iya, karena kita berdua ini sebenarnya anak pertama semua. Ki.
4: Betul,
0: Ui.
4: Betul.
0: Nah, diri.
4: Jadi ketika menerima pertama kali karakter sebagai Ula, hal yang saya perhatikan adalah bagaimana semesta ceritanya terlebih dahulu.
0: Iya.
4: Karena menurutku, naskah itu adalah navigasi pertama untuk aktor melihat sebuah cerita.
0: Yeah.
4: Kayak gitu. Jadi ketika skrip itu sudah saya terima, saya kemudian mulai membayangkan atau mendandani bagaimana ini Ula kan.
0: Yeah.
4: Kayak begitu. Jadi ketika dibawa juga ke dalam lokasi syuting, akhirnya hal yang pertama saya kerjakan adalah mengobrol dengan warga yang ada di sekitar situ untuk menabung menabung beberapa diksi perasaan ula yang kemudian hadir dan tinggal di situ. Jadi saya perlu mengobrol dengan orang-orang setempat gitu untuk membangun karakter si ula, karena dalam praktik seni peran yang saya lakukan, salah satu metodenya adalah mengobrol.
0: Iya.
4: Mengobrol dengan orang-orang ataupun juga dengan berjalan kaki, karena dengan kayak begitu bisa lebih lambat kita merasai suasana, merasai tempat tersebut, mau itu dari baunya, mau itu dari panasnya, teduhnya, kayak gitulah kira-kira.
0: Iya. Nah, kalau dari sisi pemain peran dalam film ini ya, jangan lupa Bahagia sebagai anak sulung, tentu sudah tidak susah lah untuk mendalami ya, karena memang aslinya anak pertama.
4: Iya, ada beberapa ada perasaan beberapa yang sebetulnya relate.
0: Iya, relate. Gitu. Jadi agak-agak masuk lah ya ini barang. Nah, kemudian di antara sekian banyaknya peran yang kita lakukan di dalam film ini ya, ada enggak adegan yang paling menguras air mata atau mungkin paling menguji fisik selama memerankan karakter Ula ini?
4: Sebetulnya dari awal sampai akhir Ula ini hidup dalam masa menahan. Masa menahan yang saya maksud adalah banyak sekali kemauan-kemauannya Ula yang tertunda karena lebih duluan dia pikir adeknya, kayak gitu, lebih duluan dia pikir bapaknya, sehingga untuk menghibur hatinya Ula, mencurahkan semuanya, maka Ula datanglah ke Tuming, datanglah ke Abu, karena mereka berdua ini adalah sahabatnya Ula yang bisa menjadi tempat amannya Ula bercerita lah.
0: Iya.
4: Begitu kira-kira.
0: Saya ke Kak Burung lagi. Ini kan film memang sudah lama diselesaikan sebenarnya ya, atau film ini memang melewati proses produksi yang cukup panjang, penuh perjuangan ini sejak masa pandemi ya. Apa sebenarnya titik balik terberat yang hampir membuat proyek ini berhenti, dan apa yang membuat pada akhirnya tetap teguh menyelesaikan hingga tayang di bioskop nanti ini?
3: Sebenarnya bukan berhenti sih, tapi lebih ke kita menunggu jadwal tayang. Indonesia ini ada 200-an lebih filmnya diproduksi setiap tahunnya.
0: Tahun berapa selesai produksinya, Kak?
3: Kita syuting tahun 2022.
0: Berarti masa-masa selesai mulai sedikit pandemi ya?
3: Sebenarnya di tahun 2022 akhir, 2023 filmnya sudah selesai. Tapi kita sembari menunggu tanggal tayang. Karena jadwal antrian yang cukup panjang. Ya dalam prosesnya sebenarnya ada perubahan-perubahan akhirnya, kayak begitu kemarin kita dapat informasi kalau film ini akan tayang di September 2026, sudah keluar tanggal tayangnya, akhirnya kita nonton lagi dan kayak kepikiran mau berubah beberapa bagian akhirnya di editing, mungkin karena terendam cukup lama terus dinonton lagi, jadi kayak ada pandangan baru setelah, mungkin kalau saya ngobrol sama teman kayak mungkin karena ada hal-hal yang baru yang kami dapatkan setelah beberapa tahun tinggalnya kita tertahannya film ini, ada hal baru yang kita dapat dan pandangan-pandangan baru itu kayaknya kita pakai buat menyunting kembali filmnya.
0: Nah, ke Tuming dulu sama Abu nih. Perannya di dalam film ini sebagai apa?
1: Sebagai pagana-gana. Ya, sebagai sahabatnya Ula.
0: Iya.
1: Jadi dikala dia galau, dikala susah, sebenarnya kami juga ada kegalauan sendiri. Apa cuman itu? Cuman karena sahabat yang curhat ini minta tolong, jadi dengan sangat terpaksa kami juga bantu, tidak mungkin menolaknya.
0: Kalau aku sendiri,
2: kan di sini kalau saya ini tidak ada istriku. Kalau di film ini Tuming dia sudah berkeluarga.
0: Cocok ya berarti Letki. Kalau sampai sekarang sudah punya istri juga kan?
2: Tinggal yang nomor 2 belum.
0: Oh, tinggal nomor 2 belum. Iya. Jadi anak muda di sini, jadi anak muda palsu mungkin ya.
2: Ya, sebenarnya saya, ya maksudnya beda-beda memang beliau juga yang masih muda kok posisinya sama dengan saya. Cuman memang Tuming dibedakan karena dia yang berkeluarga di dalam film ini.
1: Aslinya padahal dia yang paling tua di dalam produksi itu, dia paling tua.
2: Mulai dari pimpinan produser sampai kru-kru di bawah, saya memang kayaknya pimpin ini di dalam.
1: Saya kira paling tua. Dari atas sampai bawah dia paling tua di film ini, kecuali bapaknya ini, Pak Rojak.
0: Dan ini kita lihat film ini kan 100% pemain dari Makassar ya. 100% dari Makassar. Wah, kita bangga ini punya film yang tentunya bisa diterima secara nasional ya.
3: 100% bukan cuman pemain, kru juga 100% Makassar.
0: Wow.
3: Mulai dari penulisan sampai post produksi semuanya 100%
1: Makassar. Bahkan kamera-kameranya itu produksi Makassar.
2: Anda juga.
1: Sama itu Sony Makassar apa?
2: Belum waktunya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti toh semuanya
1: serba
2: Makassar.
1: Iya.
3: Tapi
1: memang
3: tidak kepikiran pakai selain Makassar karena khawatir ceritanya jadi tidak believable gitu kan.
0: Iya.
3: Ada dialog yang kalau bukan orang Makassar yang
0: tidak paham, iya.
3: Diterima.
0: Tapi mungkin ada diselipkan kata-kata istilah-istilah yang populer. Apalagi lah Kotuming sama Abu ini kan sering mempopulerkan bahasa-bahasa Makassar. Ada gak kira-kira dialog-dialog di dalamnya itu yang kita ingat?
1: Karena ini kan 2022 diproduksi jadi ya, agak lupa-lupa.
2: Iya.
1: Iya. Lupa-lupa nih ceritanya.
0: Iya.
3: Ada selalu Abu bilang dunia jini.
0: Oh dunia,
1: iya, dunia jini.
0: Ciri khas Natong itu tahu hari.
1: Sebenarnya dia juga terinspirasi dari film luar negeri. Karena ada beberapa aktor juga di luar negeri. This is just Earth. Jadi dia itu mulai dia adaptasi tuh mau dunia gini. Ini just Earth.
3: Just Earth.
0: Kemudian mengangkat judul Jangan Lupa Bahagia ini sebenarnya apa yang menjadi pertimbangannya? Kenapa kok tidak pakai bahasa Makassar? Karena tadi kan semuanya serba Makassar ini.
3: Ya kalau selama ini kan bikin teman-teman bikin film tuh selalu judulnya yang sangat melekat dengan nuansa Bugis Makassar.
0: Iya, kayak Panai.
3: Panai ada Wampa
0: Solo. Iya, iya.
3: Ada Mapaci dan kami merasa kenapa tidak kita coba hal baru gitu. Buat walaupun ceritanya terjadi di Makassar, hal-hal yang sebenarnya dekat dengan masyarakat Makassar, tapi bagaimana dibuat secara judul itu bisa lebih universal dan diterima lebih banyak orang, tetapi tentu saja tetap ada nuansa-nuansa Makassar yang kita masukkan ke dalam filmnya. Nuansanya maksudnya budayanya itu bukan lagi tentang baju bodoh, tapi budayanya lebih ke cara bertuturnya seperti apa, gitu. Cara bergaulnya orang di Makassar seperti apa, mereka itu bersahabat kayak apa sih. Nah budaya-budaya itu yang kita terapkan, budaya populer, bukan lagi soal baju bodohnya atau ada tulisan-tulisan tertentunya.
4: Sama mungkin ketika orang-orang melihat kata ini jangan lupa bahagia kayak pengingat jadinya. Jadi pengingat karena terus terang ketika saya masih di Jakarta saya pakai baju yang warna kuning ini yang jangan lupa bahagia, orang-orang mengira itu adalah sebuah nasihat. Padahal bukan. Nah tapi karena orang membahas itu akhirnya saya bisa lebih panjang mengulur obrolan bahwa ini sebetulnya bukan nasihat tapi ini film, nanti akan main 10 September 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Wow. Oh ini film kak, bilang nonton ya.
1: Masuk lagi promo.
0: Masuk. Orang kan penasaran apa sebenarnya ini lupa bahagia. Itu kan kayak pesan-pesan keagamaan lah, pesan agama ya. Tapi ternyata judul film ya.
1: Judul film.
0: Iya kalau langsung tembak bahasa Makassar kan orang kayak.
1: Kalau bahasa Makassar jangki lupa bahagia.
0: Oke, jadi supaya lebih diterima secara universal ya. Siapa sebenarnya yang punya ide ini judul?
3: Sebenarnya saya jadi ingat waktu pertama kali kita menuliskan statement filmnya, pernyataan filmnya. Kita selalu merasa kalau bahagia itu nanti saat kita mencapai cita-cita kita, tujuan-tujuan kita, padahal kan harusnya dalam prosesnya pun kita harus tetap bahagia karena bahagia itu kan sama seperti sedih, sama seperti kecewa, kan yang mengungkapkan perasaan gitu. Jadi kayak jangan terlalu berlarut-larut lah gitu dalam situasi karena cita-citanya bukan, maksudnya tujuannya bukan sekedar mencapai cita-citanya tapi bagaimana perasaan-perasaan ini bisa kita akomodir selama proses itu.
0: Kalau Agi sendiri selaku pemain utama di film ini sebenarnya ada budaya lokal juga yang diangkat, ya nilai atau pesan lokal yang diangkat dalam cerita film ini, ada nggak?
4: Iya, saya sebetulnya jauh lebih melihat bagaimana persaudaraan di antara kita.
0: Iya.
4: Karena di samping itu kita juga punya pagar hidup yang namanya Siri
0: dan Siri Pace
4: itu. Gitu. Jadi di antar sesama saudara, di antar sesama sahabat, bagaimana sih dia mengisi kekosongan kita. Nah ternyata di dalam kekosongannya si Ulla ini selalu ada sahabatnya, yang mana itu adalah Tuming dan Abu. Di samping itu juga sebagai anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, ini tuh jadi satu kebingungan tersendiri buat Ulla, bagaimana tiba-tiba dalam suatu masa dalam hidupnya beban ekonomi itu berpindah berada di punggungnya si Ulla.
0: Iya.
4: Kayak begitu. Jadi hal-hal hangat itulah yang selalu hadir di dalam cerita ini.
0: Iya, iya.
4: Di tengah susah dan sedihnya selalu ada saja orang-orang yang bisa berdiri di samping.
0: Iya, iya, iya. Kemudian Abu dan Tuming nih, dalam film ini kan tentu kita yang menjadi apa namanya juga menjadi hal yang menarik juga dalam film ini ya, karena banyak ketika saya lihat komentar-komentarnya di situ, wih ada lagi Kak Abu sama Tuming. Nah, kayaknya wajib kita nonton film ini. Sebenarnya karakter apa yang sebenarnya kita tonjolkan dalam hal bagaimana memerankan dalam film ini supaya dapat juga pesannya, kemudian komedinya juga muncul. Ya, gimana ya, menyatukan jadi, dua ini hal ini.
1: Jadi prinsip kami sebenarnya itu kalau membuat karya sesuatu sebagaimana ini sebisa mungkin relate sama orang dan orang berpikir, "Wih, sederhana ini tapi kena kurasa." Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan reaksinya dari penonton toh. Karena kan ini sebenarnya kita mengcapture sebuah keluarga yang kelas ekonomi di Makassar itu apa di cenderung ke bawah di ke bawah Pak malah. Nah, bagi orang yang mungkin masih berjuang dan masih struggle di kondisi ekonomi seperti itu sangat relate. Kalaupun dia ada di atas, dia bisa lebih apa ya, lebih ngeh bahwa oh ada kehidupan begini di sekitar ta ini yang enggak bisa ki cuma lihat-lihat ki kodong toh, maksudnya bisa ki peka begitu.
4: Bahan refleksi kan.
1: Iya betul, bahan refleksi untuk lebih bersyukur apa kayak gitu. Intinya relate. Sebisa mungkin relate.
0: Tapi enggak terlalu susah lah ya untuk apa namanya memerankan beberapa peran di dalamnya, karena memang kan ditonjolkan juga unsur komedinya.
1: Iya.
0: Kalau Abu sendiri gimana?
2: Kalau saya pribadi melihatnya ini muji pembuktian bahwa kau lihat ini anak Bugis Makassar kalau laki-lakinya tidak pernah itu berhenti, tidak pernah dia mundur kalau dikasih sesuatu. Karena di sinilah fungsinya persahabatan mereka. Saya sendiri, saya tinggal sendiri, punya adik dua. Tapi mungkin di dalam film nanti Agi berpikir, saya tidak sendiri, nah ada sahabatku ini dua orang. Jadi itulah mungkin kita juga memperlihatkan bahwa lelaki Bugis Makassar itu ya begini wataknya. Kalau cari orang-orang petarungnya di sini tempatnya.
1: Betul.
0: Nah, sebagai kreator di balik film ini, sebenarnya apa, seberapa besar porsi pengalaman pribadinya Abi dan Tumin dituangkan dalam film ini?
2: Kalau saya ini kayaknya memang kayak kehidupannya Janana ini, pergi bergaul di temannya, mengganggu jina kerja. Sini nongkrong, tiba-tiba ada masalah temannya di daerah kerja. Kalau bisa dibantu, dibantu, tidak.
0: Kita ke Kak Burhan lagi nih, Kak Burhan. Berkaitan dengan begitu banyaknya sekarang film-film dari Makassar ya mulai diterima oleh masyarakat umum ya. Tentu alasan kuat bagaimana menganggap bahwa film-film ini bisa diterima secara nasional ya. Nah, mungkin kalau melihat film yang kita garap ini mungkin sudah lama ya proses produksinya ini. Kemudian mengambil latar belakang kehidupan yang universal juga itu merupakan hal yang menarik karena di sini mengangkat mental anak sulung atau sandwich generation ya, tulang punggung keluarga. Nah, strategi penyutradaraan apa yang kita terapkan agar nuansa lokal yang Sulawesi ini terasa autentik tanpa mengesampingkan keterbukaan dengan penonton nasional ini?
3: Waktu mau bikin film ini saya ingat masa-masa kecil itu di, saya tinggal di Macini di sekitar Pasar Karabisi. Lingkungannya mirip sekali dengan lingkungan yang saya yang kami bayangkan di set filmnya. Nah, pengalaman itu yang saya tuang ke kami tuang ke dalam film ini. Sama yang seperti Abu sampaikan, bagaimana sih orang Bugis Makassar itu bersahabat. Model persahabatan itu bukan yang apa namanya, bukan yang selalu menceramahi temannya. Bukan yang tipikal menceramahi, tapi lebih ke kalau ada masalahnya langsung saja tiba-tiba dibantu. Kayak ada banyak adegan-adegan yang tidak terlalu menonjol sebenarnya, tapi kalau kita perhatikan yang sama di mana Tuming itu selalu pinjam motornya ke Agi,
0: Agi,
3: ke Ula untuk dipakai pergi cari uang.
0: Iya.
3: Bagaimana Abu juga sering bantuin Ula dijemput gitu, tanpa, dan kalau ada masalah bukan tipikal teman yang menceramahin tapi lebih mendengarkan dan langsung bantu apa yang bisa dibantu. Beberapa detail-detail adegan juga kayak bikin pengadegannya tuh, karena saya ingat sekali waktu kecil tuh temanku kalau dipanggil mamanya atau kalau mereka berdialog itu bisa antar ruang terdengar. Jadi bukan tipe kalian duduk di meja terus berdialog, tapi model pengadegannya tuh ada yang antar ruang, ada yang di kamar, ada yang di ruang tamu, tapi bisa saling dengar percakapannya.
0: Ini lokasi tempatnya ini di mana?
3: Tentara pelajar
0: ya. Iya, hanya mengambil di Kota Makassar aja. Lokasi
3: Kota Makassar
0: full ya.
3: Di sekitaran pelabuhan.
0: Iya.
3: Visualnya itu kayak kota-kota tua.
0: Kota-kota tua. Kok enggak ambil di RRI juga?
4: Sama ini juga sih, iya, apa? Seringkali ketika kita mengimajinasikan yang namanya budaya itu harus dengan pakaian. Ini. Tapi bahwa dari bagaimana cara kita menatap kenyataan itu juga kan memperlihatkan bagaimana mental orang-orang yang tinggal di satu kondisi geografis tertentu. Nah, jadi kalau saya melihat karakter Ula dengan Tuming dan Abu itu pasti di setiap tongkrongan tak ada satu teman, tak dua orang yang pagenagan. Nah, diam ini ada.
0: Diam.
4: Karena secara tradisi bertutur kita tuh kuat sekali. Dalam hal penuturan,
0: iya,
4: dan lebih panjang hidupnya kita dalam wilayah bertutur daripada tulis saat ini kayak gitu. Tapi kalau kita perhatikan di Makassar itu ada dibilang bonga-bonga. Nah, ini
0: bercanda ya.
4: Iya,
0: canda.
4: Dua orang inilah yang selalu memberi nuansa yang bercanda itu. Tapi untuk Ula sendiri bingung bagaimana caranya ketawa ini. Nah, saya juga lagi sakit sekali ini. Sakit sekali, jadi hal-hal yang dia lempar itu sebetulnya untuk saya bisa tertawai, tapi untuk si Ula itu tidak bisa memantong ketawa karena setengah mati sekali, karena itu yang lebih duluan terproses adalah kesusahannya. Kayak begitu. Jadi entahlah bagaimana nanti reaksi penonton melihat hal itu juga, tapi saya pikir sebagai orang yang tumbuh dengan berbagai macam pergaulan, kita-kita ini pasti ada satu dua orang teman tak itu yang pagana-gana. Nah, bisa sekali dilihat di sini.
0: Iya, kalau saya lihat di trailer kan ada juga beberapa komedian lainnya yang agak-agak unik. Abu dan Tuming ini kan dua komedian yang sudah memang aneh, agak-agak hal yang menarik sekali. Kemudian ada juga kulit Adi Basto kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga Denojeng. Itu kan termasuk komedi-komedi yang memiliki khas dan keunikan. Kalau Abu dan Tuming sendiri gimana? Ada nggak perannya yang ketemu dengan ini beberapa pemain-pemain apa namanya komedian lain?
1: Ada ya.
0: Ada ya.
1: Oh ada. Iya. Iya. Karena Regina juga ceritanya dia sebagai istri ikut di film ini.
0: Iya.
2: Kakak Nojeng kita yang di
0: adegan yang supir itu ya.
2: Yang supir yang memang di perjuangannya. Atau aku cerita 80 menit
1: jangan
2: ini
1: hilang. Jangan cerita. Jangan mau aku juga cerita.
2: Ini. Maksud dari apa? Maksud papal-apal gitu.
0: Penasaran orang ini tanggal 8. Tanggal 10 nanti ya. Tanggal 10 September ya.
1: Iya, ya, 10
0: September. Ya, satu hari sebelum hari radio. Tanggal 11 September. Jadi mudah-mudahan nanti pendengar kita khususnya di Kota Makassar jangan kelewatkan ini film di. Karena banyak sekali hal yang unik Anda temukan di film ini. Ya mungkin selama ini mungkin hanya disuguhkan film-film yang percintaan, tapi kalau di sini kehidupan ya yang diangkat ya. Fenomena kehidupan, apalagi peran salah seorang Ula ini mencerminkan bagaimana menjadi orang Makassar yang penuh dengan tanggung jawab untuk keluarga ya, tulang punggung ya.
4: Iya.
0: Bukan tulang rusuk.
2: Bukan.
0: Bukan.
3: Bukan. Ada juga
0: tulang cinta. Ada juga tulang belulang.
3: Iya. Kisah cintanya Tuming dan Umi.
0: Oh, ada juga.
1: Iya, iya.
2: Iya.
1: Iya, Dik. Tuming dan Umi. Iya, iya, yang Regina, Dik.
0: Iya, gimana ceritanya itu Tuming? Coba.
1: Kebetulan di situ saya sebagai Romeo. Dan kulupa. Iya, iya. Kulupa ceritanya.
0: Oh, deh.
1: Yang jelas itu keluarga yang apa ya,
4: rock and roll
1: yang selalu ada. Di sisi lain kita mau menolong ini, tapi di sisi lain dengan keterbatasan ini, waduh, bagaimana? Kadang itu juga yang istilahnya bikin Pak Rizky nyawai ya toh, kalau kurang ada ini orang mau dibantu, nah kita juga kondisi itu
2: masih dibutuhkan juga,
1: iya, masih
2: mau dibantukan.
1: Nah itu saya ingat itu suasana itu yang saya perankan di sini.
0: Ada nggak potongan dialog masih ingat antara
1: potongan dialog itu yang di trailer? Iya. Pernah aku dimarahi istri nu sampai nu kurus. Nah itu itu yang paling
0: keingat. Oke. Nah beberapa pemain juga yang tidak sempat hadir ya, tapi benar-benar nanti di, tapi yang jelas nanti pemutaran serentak ini tanggal
1: 10 September,
0: iya.
1: Itu, ya. Gala primer tanggal 8 ya, iya, untuk media.
0: Jadi 5 hari lagi nih ya.
1: Aduh, bismillah. Pemutaran pertama itu selalu hal yang mendebarkan bagi kami ini, karena di situ pertama kali dilihat ekspresinya orang tuh.
0: Iya,
1: pertama kali ini film di dilonton, semoga lapuk amin.
0: Iya, kalau ada Abu dan Tumin di dalam, lapuk pasti.
2: Amin. Insyaallah.
0: Apalagi di situ ada Kak Abu.
2: Karena yang
0: beberapa kan filmnya sudah anu juga ya, alhamdulillah. Termasuk beliau ini kan bikin apa namanya?
1: Di Pas Solo.
0: Bukan yang anu nyambuk naik itu apa segala macam.
3: Oh, iya. Nyambuk naik ya.
0: Jadi beliau ini sudah banyak film-film yang disutradarai. Jadi saya yakin dan percaya bisa diterima oleh masyarakat. Amin. Apalagi Sulawesi Selatan. Ini saja kemarin beritanya sudah muncul di RRI dari Kendari. Tentang film ini sudah mulai digemakan ya. Nah kemudian film ini tentu melewati proses produksi yang cukup panjang ya. Nah mungkin Kak Bur sebagai orang yang memegang kendali ganda sebagai sutradara sekaligus produser, bagaimana Anda membagi fokus antara menjaga visi artistik dan estetika cerita di lapangan dengan memastikan nih bahwa produksinya tetap berjalan dengan lancar hingga akhirnya selesai di tahun 2020 deh.
3: Betul.
0: Iya. Berapa lama proses produksi film ini?
3: Kalau sebenarnya mungkin sekitar 6 bulan kalau total produksi.
0: Iya.
3: Di luar penulisan.
0: Iya.
3: Tapi kalau syutingnya sendiri cuma 20 hari. 20 hari shooting days. 20 hari syuting.
0: Iya.
3: Kalau untuk menjaga itu, karena kebetulan Kak Tuming dan Kak Abu juga ikut produser di film ini, jadi ada yang membantu mendampingi menjaga produksi.
0: Yeah.
3: Cuman memang kesulitannya itu kalau produser dan juga sutradara di saat yang sama itu bagaimana mengimbangi kepentingan kreatif dengan kepentingan produksi. Jadi kayak kadang-kadang berpikir ini mau mengalami kreatif atau mengalami produksi ya gitu.
0: Yeah.
3: Karena itu bagian yang sebenarnya bagian yang paling sering bentuk-bentukan antara sutradara dan produser, mengejar efisiensi produksi atau mengejar totalitas kreatif.
0: Iya. Oke. Nah, kalau Kak Egy sendiri di dalam film ini tokohnya yang paling ditemani berperan itu siapa nih?
4: Tokoh yang paling
0: iya, apa? Maksudnya pemain yang sering ditemani banyak ngobrolnya gitu, perannya itu.
4: Hampir semuanya dalam selisih waktu menunggu setting lokasi dipersiapkan itu ya seringkali saya membangun chemistry juga dengan adik-adikku. Ada Ima, ada Iqbal di sana. Terus saya banyak juga mengobrol dengan beliau ini karena itu kayak kesempatanku mengobrol dengan living legend begitu.
0: Living legend.
4: Iya, karena bayangkan Maki ada berapa generasi yang menonton yang menonton video-videonya Tuming Abu kayak begitu. Sehingga momen ini juga menjadi tempatku untuk menanyai mereka bagaimana mereka mengerjakan kreatifnya di dalam video.
0: Tapi sebelum main di Jangan Lupa Bahagia ini, sudah pernah juga di film-film lain atau baru
4: justru,
0: pertama kali ini?
4: Justru Jangan Lupa Bahagia ini adalah debut pertamaku.
0: Debut pertama, waduh.
4: Debut pertama, film pertama yang saya terima dan saya mainkan pada saat itu.
0: Langsung, makanya ketika baru langsung dikasih peran utama.
4: Iya, makanya pas dikasih tahu dibilang, perasaanku bilang dah salah aja ini, kasihan.
0: Iya.
4: Tidak salah gini karena saya belum ada pengalaman di layar kaca kayak gitu, di depan kamera, karena selama ini ketika bermain seni peran saya selalu di panggung teater kayak begitu. Jadi ketika bertemu dengan kamera ya penyesuaian juga, walaupun treatmentnya sebetulnya sama-sama seni peran
0: Cuma
4: tapi kan ada beberapa gestur yang perlu diperkecil ketika berhadapan dengan kamera.
0: Betul.
4: berbeda dengan panggung. Wah, panggung kan kita, wah, ini binatang jalan, binatang jalan, gitu-gitu kan.
0: Iya.
4: Nah, jadi ketika di film, ya perlu diporsir juga bagaimana energinya di depan kamera.
0: Ada kulihat di postingannya Abu dan Tuming ini.
4: Iya.
0: Waktu mempromosikan film ini ya. Naik pesawat, apa, naik helikopter.
4: Heli, ya.
0: Helikopter. Ya. Itu asli atau AI sih
1: sebenarnya? Asli.
0: Oh, asli ya? Asli. Wih, sengar sekali awalnya deh. Yeah. Luar biasa deh. Aduh. Kemudian, sebagai peran yang tentunya memberikan warna tersendiri di film ini ya. Bumbu-bumbu komedinya itu kemudian mengangkat cerita di dalam film ini lebih menarik lagi nih. Sebenarnya apa sebenarnya yang ditonjolkan oleh Abu dan Tumi di sini? Tetap dengan apa karakternya yang seperti itu ya?
1: Iya.
0: Yang
1: Sebenarnya lebih ke ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Secara keseluruhannya dia karena ini film yang didesain khusus untuk semua umur. Mm-hmm. Jadi kita juga sebenarnya batasi juga bagaimana komedi yang masih aman lah dinonton untuk anak-anak. Karena memang harapan kami ini memang justru anak-anak juga bisa nonton toh untuk karena bisa muncul apa kayak empatinya apa kayak begitu. Jadi kita main-main aman lah. Komedi-komedi aman yang masih.
0: Kalau penulisnya siapa penulis naskahnya?
3: Kapin Abu.
0: Oh.
3: Terus ada lagi satu penulis namanya Heru Raja Juanda.
0: Iya.
1: Sekarang di Visi Nema di
0: sekarang. Berarti gak susah lah ya memerankan actingnya di dalam menerjemahkan naskah ini ya karena kita sendiri yang tulis toh bahasa-bahasanya.
1: Tapi sebenarnya sekarang sangat terbantu juga sama arahannya Om Anca ini sutradara kita karena nah ini juga syukurnya karena di sebelum film ini kita sudah ceritanya kenalan mi apa berteman intens jadi komunikasi di lokasi itu lebih bisa ke tektokan tuh bilang Om Anca bagaimana kalau begini atau Om Anca bilang bagaimana kalau begini jadi lebih anu lah tidak kaku komunikasi enunya.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi banyak lebih sharing lah ya.
1: Iya, karena banyak sekali improvisasi juga.
0: Iya.
4: Dan sebetulnya yang kulihat dari kerja yang kami lakukan itu memperlihatkan bahwa anak-anak muda di Makassar itu bisa sekali dikolaborasi.
0: Iya betul.
4: Karena ini gitu. Kan, maksudku dari wilayah komedi bisa bertemu dengan film. Bisa jika sebetulnya sama-sama duduk membicarakan bagaimana ranah kreatif untuk membawa Makassar ini ke wilayah kreatif kayak gitu.
0: Makassar memang bisa tunjuk itu artinya segala sesuatu pasti bisa.
4: Sangat-sangat. Jargon legend itu dia.
1: Legend dan memang. Bisa semua ini. Cuman ini gitu. Biasa kalau terlalu anu gengsi tak juga tuh bilang ini. Padahal ini harus ke dulu baku sopo-sopo ini supaya.
0: Iya.
2: Kenapa bahasa Indonesia sopo-sopo?
1: Saling menindih.
2: Bukan sama.
1: Bantu-membantu.
0: Iya.
1: Kira saling menindih.
0: Oke. Okay. Nah tentu melihat apa namanya film yang sudah lama diproduksi sebenarnya ini ya. Tapi namun baru tayang. Berapa tahun itu ya? Dari 2022 ke 2026 ya 4 tahun.
1: 4 tahun.
0: Sebenarnya memang sudah optimis ya awalnya bahwa setelah produksi ini akan tayang ya. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Atau bagaimana?
3: Ya, kita yakin sih pasti tayang.
0: Iya.
3: Memang untuk mendapatkan kapannya itu yang bikin gergetan.
0: Iya.
1: Pakbal sweet apa kan enggak bukan deh geregetan apa ya
0: gemes.
3: Bukan juga pakbal sih
1: bukan.
0: Iya. Nah kemudian cerita ini yang dikemas kemudian menjadi drama keluarga kemudian dibumbui dengan komedi ya itu sebenarnya apakah ada tantangan tersendiri nih Kak Bursalaku sutradara
3: justru membantu sih.
0: Membantu sih.
3: Komedinya itu membantu sekali secara ritme cerita. Bisa dibayangkan kalau filmnya full menangis saja setelah masuk ke jam itu. Jadi itu sangat membantu untuk membantu ritmenya selama satu jam setengah filmnya. Jadinya perasaan itu campur aduk kadang tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa.
0: Kalau Abu dan Tumi sendiri gimana?
1: Iya karena yang bikin bikin apa ya, bagi kami ini sesuatu yang beda juga yeah. film ini dari segi apa penataannya apa art director di nah kebetulan ada juga artistiknya di sini kak ada dia datang nah itu kami sangat berterima kasih karena ini sangat-sangat realistis ini kalau di layar itu trailernya tuh beh, itu bahkan sampai kalau kayak ada baju sekolah bagaimana caranya ini mau di aging ini kayak tua dilihat sampai direndam kopi apa maksudnya kan itu yang dulu selama ini kita bikin yang penting baju sekolah dia di skrip baju sekolah enggak pernah seserius oh ini karena kan ini dia strata sosialnya begini berarti harus agak menguning nih bajunya sampai segitunya di dipikir detail-detailnya jadi kami semakin penasaran juga ini karena saya belum nonton juga ini kak.
2: Oh. Iya. Saya juga belum nonton.
1: Belum
2: juga
1: toh. Belum.
2: Sama satu juga toh yang dimasukkan teman-teman itu. Kayak kita kan terkenal ki dengan kota sejuta warkop. Oh, jadi memang ini tempat kumpul kita. Kita jadikan base camp itu adalah warkop.
1: Iya.
2: Ala-ala warkopnya ini.
1: Dan di utara.
2: Di utara, iya.
1: Di utara
2: the north,
1: ini.
2: The North Face. Beda itu. Beda. Tren itu sambaran. Iya, the North ini kita bergaulnya di utara.
1: Iya.
0: Nah, Abu sendiri paling banyak diam di sini. Kalau dalam film banyak anunya ya?
2: Tidak, karena tidak. Anak-anak kasih beban untuk berpikir cari sponsor tuh jadi agak iya.
1: Karena dia paling jago menjilat. Jadi dia kami serahkan itu guys.
2: Saya agak tahan-tahan ngobrolnya karena memang sebelum pada saat Om Anca ini Pak sutradara ngomong bilang ada mi tanggalnya. Yeah. Saya bilang kayaknya saya perlu waktu Om Anca melihat semua film kembali ini. Saya harus tonton. Jadi saya sempat nonton kan untuk melihat di siapa yang pernah membantu teman-teman di dalam proses ini semua mengingat makanya saya itu agak diam-diam takutnya saya bayangkan terus ini bilang itu secerita makanya tadi saya bilang dapat jika ini 80 menit secerita di sini opening gambarnya begini
0: nanti kita undang khusus untuk aku tahu cerita
2: cerita ya 8 menit saya bukan masa aja saya air minum
0: dalam bentuk sandiwara
1: yang penting dia simple juga kalau mau ini yang penting ada air putih sama nasi padang
2: beda itu
0: iya saya ke
1: ini apa kesekian kali kami juga datang ke RRI dan sangat-sangat suportif itu apa di terima kasih banyak ini RRI selalu bahkan ini enggak sengaja ya ketemu kemarin di
2: jadi ada ceritanya sebelum kita hadir di sini
0: tapi kita bersyukur juga karena Abu dan Tumi serta teman-teman yang dalam hal jangan lupa bahagia film ini untuk datang mempromosikan di RRI ya.
1: Pastilah kalau RRI.
2: Karena makanya setelah ini kami ada permintaan.
1: Apa sih
2: RRI
1: apa sih?
2: Untuk di bulan puasa.
0: Jangan. Ketahu mi.
2: Anak-anak apa bikin ucapan? Nah. Iya. Ganti mi semento. Iya. Di bulan puasa ini paling kita tunggu.
0: Sekira
2: suara request, dari sini mana RRI ini.
0: Yang saya khawatir kamu request asal maghrib cepat-cepat.
1: Itu bentar masuk juga itu.
0: Saya ke Agi lagi ya. Agi, bagaimana dalam film ini kan dari sekian banyak komplit pelik yang dihadapi keluarga dalam cerita mulai dari kehilangan orang tua ya hingga ancaman harus pindah rumah. Sebenarnya pesan bagian mana yang paling diharapkan ini bisa diterima oleh para anak sulung di luar sana kan ini perannya anak sulung ini.
4: Pesannya sebetulnya kalau dirimu merasa sendiri sekali sebetulnya tidak karena orang-orang di sekitarmu itu selalu jokona sayang walaupun tidak terlihat. Hanya saja ketika agak berat juga ketika ku perankan ini karena emosinya kan sedih banyak bebannya tapi Kak Abu Katuming ini yang komedian wah itu biasa dialog-dialognya kan patah biasa karena improv kan waduh kenapa bisa begitu dialognya sementara saya membangun bahwa oke saya harus tetap harus bertahan dalam emosi yang seperti ini tapi dialognya mereka
0: bikin lucunya
4: itu menjadi menjadi tantangan buatku jadi motivasiku ketika masuk di set saya harus singkirkan mereka bahwa mereka adalah bukan Tuming Abu yang saya lihat di video-video itu tapi dia adalah satu karakter tersendiri yang ada di dalam semesta cerita ini.
0: Jadi dalam proses pengambilan video ini enggak terlalu banyak di anunya di tantangannya di karena memang
4: Iya, untungnya saya tidak ketawa.
0: Iya, itu dia.
2: Karena paling tantangannya teman-teman kalau daerah produksi itu adalah mungkin lokasi.
0: Iya. Kalau memang bagian editor enggak terlalu banyak dia yang kerja, karena apalagi kalau ketemu tuh Mindang Abu ini alam organik, jadi organik.
1: Tapi

0: lagi kalau tidak pakai
1: ada masker. Ada produksinya teman pada masih saat ada. Masker. Jadi saya mau syuting di Kochi lagi. Bagaimana ini berapa hari syuting, berapa hari kita tusuk ini? Iya. Pastikan dulu teman-teman. Wah,
2: Setiap hari.
1: Ada dong syuting yang di mana itu, ada filmnya. Nah, kalau mau masuk di lokasi
0: harus ditusuk.
1: Itu saya bilang, "Eh, berhenti masa syuting."
2: Suap.
1: Berhenti masa syuting kalau begini. Saya enggak kurasi ini, Pak.
0: Iya. Apalagi ngumpul bareng ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, menarik sekali perbincangan kita. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami perbincangkan dalam obrolan kali ini, tapi waktu sangat terbatas. Mungkin ada masing-masing ya dari narasumber kita ini menghadirkan semacam apalah ya untuk pendengar kita supaya jangan ketinggalan nonton film ini. Saya ke produsernya dulu, Kak Bur.
3: Siap. Saya mungkin akan ikut antrain dari filmnya. Kalau mengulang yang tadi sudah saya sampaikan,
0: yeah.
3: Kalau bahagia itu sama seperti kecewa dan sedih, ya itu hanya ungkapan emosi, jadi jangan sampai ditinggalkan.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, kemudian.
3: Jangan lupa bahagia di bioskop. September 2026.
0: Iya. Kemudian Kak Agi.
4: Iya. Untuk para pendengar yang mendengarkan siaran kami, ajaklah seluruh keluarga kerabatmu berbahagia.
0: Iya.
4: Di bioskop 10 September nanti, karena film ini penuh dengan kehangatan.
0: Iya, iya.
4: Terima kasih.
0: Oke, Abu dan Tuming, tapi saya maunya dialog dan bikin lucu. Aja ke pendengar kita supaya
1: serius ya. Kalau saya di sini.
2: Serius.
0: Iya. Bikin lucu-lucu juga.
1: Iya. Oh,
0: ya. Supaya anda dengar, tolong pendengar terhibur.
1: Terhibur.
0: Iya.
1: Tapi ya buat yang pertama dulu toh.
0: Jangan yang tegang yang kayak bawa helikopter itu di.
1: Oh, tidak aja.
0: Yang lucu-lucu.
1: Saya simpel aja. Mau kayak fair-fairan sama teman-teman pendengar sama penonton nantinya.
0: Iya.
1: Karena selalu aja memang begitu juga di kami. Kalau memang nanti datang ke nonton, kalau memang ini film wajib dinonton dan patut jadi nonton dan layak, sampaikan ke orang terdekat dan teman-teman tak. Tapi kalau memang tidak layak atau ada kekurangannya, tolong sampaikan ke kami sebagai bahan pembelajaran nanti.
0: Pasti Tuming lagi.
2: Ini saya mau sampaikan sama yang selalu komen-komen bilang
1: ada ketiket.
2: Tidak, bukan saya bilang. Sekali-sekali jangan film yang anu dong budaya-budaya itu terus yang pernikahan gitu. Nah, ini mi. Nah, jadi harus kita nonton. Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Ya. Oke, terima kasih.
2: Iya.
0: Teman-teman dari film Jangan Lupa Bahagia, semoga yang nanti menonton semuanya ikut bahagia juga ya. Seperti apa yang diceritakan dalam film tadi. Sukses terus untuk film-film yang tentunya lahir dari kearifan lokal ya. Di Sulawesi Selatan ini kita sebenarnya kaya dengan ide-ide, apalagi tidak kekurangan dengan talenta-talenta yang luar biasa juga.
2: Karena bocoran ini Kak, maaf ini anu. Jadi ada sequelnya nanti nih. Jangan lupa bahagia nanti, yang kedua yang jangan lupa sedih. Jadi kita mau bikin lupa sedih. Karena sedih itu penting Kak.
0: Karena cuma ada dua sebenarnya.
5: Untuk bahagia dan sedih juga butuh kekuatan.
2: Betul.
0: Karena tidak selamanya kita bahagia, tidak selamanya juga kita sedih. Masa ada orang dari malam sampai bangun tidur sedih terus. Pasti ada bahagianya. Iya, makanya ada pesan syukur, ada pesan sabar di dalam film ini. Baik, terima kasih Tumin dan Abu, kemudian Kak Bur, kemudian Agi ya, pemain utama dari film ini. Semoga film-film yang kita lahirkan ini menjadi inspirasi untuk masyarakat, bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi secara nasional ya. Amin. Bahwa hidup itu harus dibikin bahagia. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah.

0: Sahabat Budaya, rebab adalah alat musik gesek tradisional yang memiliki dua atau tiga dawai berbadan kecil dan umumnya menggunakan membran dari kulit hewan atau kandung kebih lembu sebagai resonatornya. Alat musik ini menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan Islam dan menjadi bagian penting dalam ensemble musik tradisional seperti gamelan, Jawa, dan Bali.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenna. Sekarang Eldeng Kenna yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada 1 tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat 2 makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Bang. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengandung domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol yang kita sekarang dari Marisol itu dulu kan masih pun berapa itu kan datang ke sana menyaksikan jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu karena si Maipa dia pati ini juga tidak mau dia tahu bahwa kalau sebentar dia kata suami saya mati tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda dan dia tidak mau makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik Kakanda atau Daingku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya lebih Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua, ya ada dua dan itu entah di dalamnya. Ya, itu lah yang disebutin baik Pak Pati itu legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata jadi Belanda pada situ Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan
4: yang bunuh Datu Museng itu Karaenggalesong. Yang bunuh Datu Museng Karaenggalesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu dikam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaenggalesong, ya kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaenggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaenggalesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
4: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya itu tidak dia nggak ada perhatikan nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu baru sampai sekarang dibangun artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa sekarang dibangun dari atas bantuan dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi Lakapi membersemai ruang dengar Anda. Dan tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, kita akan hadirkan program Sirena Pace. Lakapi akan menerima 4 penelpon, 2 yang bisa request lagu dan 2 yang tidak ya. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon biasa dulu. Oh, terputus ki. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Prom Pace. Tapi
0: dengan Pak Jangkis.
1: Iya.
0: Iya, keren banget Pak Jangkis.
1: Alhamdulillah.
0: Wih, karib sama DC gatu.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, mafal aja mai Pak Jangkis.
1: Oh ya, betul.
0: Aye, bola sedingnya he.
1: Iya, makan bola lagi. Mana seding?
0: Melotong mana sedi batakal eku, aye.
1: Pada mesti aku.
0: Apa tuh ini dia omuki bola ya? Apa yang mesu tutu kak? Au.
1: Sony tena kena pelah.
0: Iya, pura semua pelah.
1: Dia namanya tajam mati lampu tuh. Ah? Dia namanya mati lampu.
0: Iya, dia namanya mati lampu. Aye, lagi dia mati lampu ya ke?
1: Bergiliran tuh juga kue.
0: Magel lomot aku bergiliran nih. Apa ya, kok dia ada bergiliran lah beki?
1: Tabuk. Gelap okay. Gulita ke pas nadi.
0: Iya, tadi ada juga gelap gulita.
1: Gelap mana?
0: Mau ki dengarkan lagu siapa ini? Ada lagunya Merana dari Muhsin Alatas, Matahariku dari Imam S. Arifin, Baca dari Roma Irama.
1: Itu mau baca?
0: Baca, wey. Penggemar Alatas
1: di sini tuh. Selamat ki bertugas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jangkis dipangkep. Nih gak sih lo bergabung he? Atalipo memang nih. Jadi yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811-400-9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Ada tadi mana hubungin dari telepon biasa? Halo, assalamualaikum.
2: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung,
2: lagu.
0: Lirik lagu na Prom Pace Kakak Indah Dembaji, salah-salah situ.
2: Yang pendengar kan, namanya juga pendengar baru.
0: Pendengar baru, mau diselidik tekel ini orang tua satu. Ya.
2: Yang aku kasih begitu kan anak-anak lah.
0: Gas nih pelehe. Sirina Pace.
2: Senandung lirik na Prom Pace.
0: Senandung lirik laguna Prom Pace.
2: Senandung lirik lagunya Prom Pace. Bagaimana kita bisa fokus kan baru kita tembus untuk potepote maki
0: nasara
2: anak-anak anak-anak bandel
0: tidak ku potepote iki.
2: Oh, atau saya yang tidak fokus di
0: kita yang tidak fokus.
2: Iya, karena kenapa
0: iya,
2: telinga di mana-mana mendengar
0: panas dudu ya dadah.
2: Iya, pelesoin dia awe kasih
0: lah bala-bala ini bisa dibatakaleku ya he maloto limaku tapi palik-palikku, maputemu ah,
2: awe. Awe maputemu ya, karena anu ki, nabungkus ki bagi. Masih bisa request lagu, Tondi?
0: Masih bisa dong, kita kan penelpon kedua. Kita mau dengar lagunya apa? Aku bacakan ki dulu, nah semua.
2: Oke, Ndi.
0: Oke, ada lagunya Merana dari Muhsin Alatas. Ada Matahariku dari Imam S. Arifin.
2: Oh, itu mau.
0: Matahariku.
2: Matahariku, karena kebetulan matahari bersinar cerah.
0: Iya, pagiku cerahku, matahari yang penting, bersinar.
2: Yang penting tetap ceria, toh. Oke, Mindi.
0: Tidak boleh bersedih.
2: Tidak boleh, buang itu yang sedih-sedih.
0: Oke, aman itu.
2: Tidak ada ji temanya, toh.
0: Tidak ada ji.
2: Oke, paling di.
0: Kita kejar kuantitas ini. Oke, amin.
2: Dan tetap jaga kesehatan. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kasih lo matel bonge. Lakapi masih menerima penelpon ini. Ada Ibu Unda Harsina. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Senandung lirik laguna Prom Pace.
0: Asik, Bunda.
3: Iya.
0: Selamat mapelas, soe.
3: Iya, panas sekali.
0: Liwa pelana, Bunda.
3: Tadi ku cari ko di mana.
0: Itu saya, Bunda, tidak datang pagi-pagi. Karena kan dinas ke sore, toh. Mau kalian cuma, dinas ke toh sampai malam. Jadi, ku bilang, kasih bagus-bagus mi tidurku dulu. Baru jalan ke kantor.
3: Oh begitu. Mm-mm. Ini teler-teler semua ini bang-bang ini teman-teman. Aji Lenteng, Butia, Bu Morti.
0: Ibu.
3: Mana ada tidur, capek.
0: Anu, rindu ke bunda. Bunda, rindu ke sama Aji Lenteng.
3: Enjanya makalah, Mi.
0: Aji Lenteng, andalan gue.
3: Teman lu kasih yang bawa kayu mobil di tengah jalan. Nggak bisa mi jalan, di bawa kayu mobil.
0: Kodoh.
3: Terima kasih. Ada siapa namanya itu?
0: Pegawainya
3: di situ.
0: Begitu. Begitu si, memang.
3: Pengawas memang. Begitu. Di telpon mobil.
0: Begitu memang. Kodoh kalau tua miur. Mobil dia apa?
3: Semangatnya itu. Berapa umurnya? 74.
0: Deh. Nah kala-kala macam ya.
3: Ini baru kepala lima lah.
0: Saki bilutu kah? Bunda lagu tak nanti mengikut na? Lagu tak nanti mengikut na bunda?
3: Iya.
0: Oke. Oke, Pale Bunda.
3: Iya, makasih.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
3: Berhubung selalu sama doinya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Harsina di Paropo. Kita ini mau menyapa lagi nih. Masih ada satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar kelongnya. Halo, tadi ada Pak Radin, mana ini Pak Radin nih? Ada juga tadi Pak Ashar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya Perket.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Murti lah Kapi.
0: Ibu Murti?
4: Masih ada kah di rumahnya Ibu Arsina?
0: Kenapa
4: kisah di sini belum bang?
0: Bunda.
4: Ye.
0: Dah tidak minum jeki anu itu bunda minuman keras nam teler ki.
4: Apa kalau nda bisa bi kaki jalan? Apalagi sudah jatuh.
0: Kodong di mana ki jatuh bunda?
4: Be di situ pertandingan anu rumah kelereng.
0: Lomba kelereng lagi kan?
4: Lari kak top, ngambil itu anuku.
0: Apa tak?
4: Itu sendok dengan kelerengku. Jatuh kak.
0: Kodong. Semoga cepat sembuh kak kita bunda. Biar bisa kita lagi pergi
4: amin,
0: lari.
4: Amin.
0: Nanti kita lawan bunda Arsina lomba lari toh. Bagus mi itu.
4: Iya.
0: Oke mi balik bunda.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Murti di kayaknya sekarang di Paropo. Jadi kutulis min di sini Bunda Murti di Paropo. Jadi sahabat budaya ini sudah 4 mi penelpon. Kita putar dulu kelongnya baca dari Roma Irama dan Matahariku Imam S. Arifin. Salam kemarin kalinya.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirine Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 17 ya, pukul 17 atau pukul 5 sore nantinya. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di WhatsApp, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirine Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz Lakapi.
0: Wih, ini gajetu.
1: Iya sih, Bantimuru.
0: Oh, Bantimuru rekeng. Agak kare begitu Bantimurung.
1: Mapelai.
0: Mapelah. Lo kimang kelinga lo nage. Tak kebetulan mapelah-pelah rek ke gasa.
1: Lo kimang kelinga Vitamala.
0: Vitamala. Baca kisi pe made. Angka laguna merana mosin alatas tetes air mata Mansur S. Ada muara hati
1: ya sama.
0: Mansur S mo?
1: Iya.
0: Oh, we. Oke sih.
1: Oke sih.
0: Oke, di pada ding.
1: Yang kata kau dah maju kali.
0: Agar rom. Yeah,
1: nah.
0: Yeah.
1: Gerak jalan.
0: Dia nak gerak jalan teh, jalan santai.
1: Jalan santai.
0: Iya.
1: Jalan tapi ay, mabil main lambat kak.
0: Iya lambat kimoto harus na warni yang kami meni mak beni nih kantor.
1: Dari iseng teh yang penginapan kau tu.
0: Wah mega, kau ya sepenginapan mega. Oke di pale para di.
1: Agar roh. Hari ulang tahun tapi anu roh.
0: Enggak gitu.
1: Tanggal siapa roh? Dopo.
0: Tanggal lah saya lupa iya, walaupun itu ni asal itu.
1: Dopo lalu ada pelajaran kan?
0: Iya. Oh. Matupi lo kabar kok itu.
1: Oke
0: sih. Oke para para di. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung, kita beralih ke telepon. Biasa tadi ada yang menelponnya. Halo, Assalamualaikum. Terputus Kigang. Jadi yang ingin bergabung silahkan menghubungi di 0811-400-9250. Bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa tentunya. Kita terhubung ke telepon WhatsApp maksud lenya Lakapi ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Asik. Bunda Marlina di Veteran Utara. Dari Jeki, jalan santai.
2: Tadi terapi kak Lakapi.
0: Terapi apa Ki?
2: Biasa cuci darah.
0: Wih kodong Bunda. Sehat Jeki itu Bunda.
2: Alhamdulillah, baru pulang tadi ini lah Kak Fi.
0: Iya, saya lagi Bunda, jangan sembarang makan dulu kita, ndak boleh nakal-nakal ya. Ndak boleh nakal-nakal, cukup lah Kak Fi yang muda-muda ini sudah nakal. Kalau kita tua-tua jangan mi.
2: Cocok lah Kak Fi, sedikit bisa, nakal sedikit bisa.
0: Tidak boleh juga.
2: Oh tidak boleh Kak.
0: Ingat Ki U.
2: Oh iya.
0: Umur.
2: Saya berubah menjadi Oma lah Kak Fi. Dia bilang Opa Dinto, Oma Lina Beng.
0: Wih Oma Lina, uhuy. Jadikah?
2: Habisku ya.
0: Mau dengarkan lagunya apa ini Bunda?
2: Apa lagunya? Ada tadi yang apa itu hati apakah?
0: Muara Hati dari Eki Masamba.
2: Muara Hati.
0: Oke, ada mi Bunda. Siap.
2: Iya, lanjut tugas kita Kak Fi. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih lagi ke telepon biasa, halo. Ini ku bilang kalau menelpon kini telepon biasa, jambak ki matika ini. Karena susah ki lagi nanti tembus, bilang ki lagi tidak. Tidak nangka telepon ku lakapi. Jadi ku angkat lagi telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sirine Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Ini matau tuh sedih tepu, ini matau jawab pi.
2: Pak Radin, kalau tanggal ulang tahunnya dari tanggal 11. Pak Radin tadi tanggal 11 bulan ini.
0: Iya. Pasar Loki Joka kah? Loki mangoto ga Joka mai?
2: De Joka.
0: Aja tuh Joka mangoto ki.
2: De Joka de sampapa.
0: Aga seru.
2: Kejamak poe.
0: Loki mah pa boting.
2: Panen.
0: Oh, panen itu ya. Magimo ase ke tuh?
2: Iya.
0: Asa itu magamui?
2: Panen.
0: Magelomo?
2: Hah?
0: paninga ka jolo
2: ihe. Alhamdulillah magalo mo.
0: Apa miga-miga tu masolang anun na, miga-miga tu masolang eh. Asiyan na tawo yake.
2: Ya alhamdulillah ko dito aman-aman.
0: Alhamdulillah. Eh elot tama tu mace siri yang kalagun na tetes air mata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pasar, kita beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum, sirena pace.
1: Senandung lirik Laguna Perlintasan.
0: Kak Iwan Putra Bima pasti nih.
1: Iya.
0: Apa kabar ke hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik nih, Kak.
0: Alhamdulillah, panas atau tidak di situ?
1: Iya, kurang sih panas ya, kurang. Kalau panas itu kurang-kurang di sini ya.
0: Oke. Okay. Kalau situ kurang-kurang panasnya, tapi kalau di sini deh bambanga sinyal lo agak.
1: Iya, memang kalau di situ ya, kalau di kan di Bima ini banyak gunung-gunung, Kak.
0: Iya. Oh, di Bima banyak gunung-gunung. Saya kira itu kayak kamu di Bima kan itu petani apa namanya itu ya? Petani bawang merah.
1: Iya, ini lagi musim bawang memang ini.
0: Lagi musim bawang, berarti kalau bawangnya Bima itu agak-agak besar ya?
1: Memang ya, besar memang. Pokoknya bawang Bima itu tuh terkenal di mana-mana dia, ya.
0: Betul. Komoditas unggulan itu.
1: Tahan lama itu tuh tidak mudah busuk-busuk, Kak.
0: Tidak mudah busuk tahu kalau bawangnya Bima. Jadi yang mau order bawang bisa hubungi Pak Iwan di Bima.
1: Iya, silakan aja ya.
0: Yang ini saya promosikan Pak Iwan dong. Kak Iwan, nanti ini lagunya mengikut ya?
1: Iya, tidak kenapa-napa ya.
0: Oke, Kak Iwan, ada satu yang mau saya minta tanggapannya mengenai HUT RRI ke-81. Bagaimana tanggapannya Pak Iwan selama menjadi pendengar Perompat RRI Makassar?
1: Iya, kalau dengar ini, soalnya bagus kok, karena semuanya kita tahu, informasi itu semua kita tahu. Terus ada juga acara-acaranya, khusus acaranya Jalan Tarong. Pokoknya ya bagus nih, ya bagus didengar, Kak. Semua info-info itu tuh
0: masih perlu
1: bisa kita tahu semuanya.
0: Masih perlu ya, ditingkatkan lagi informasinya ya.
1: Ya memang ya.
0: Siap. Terima kasih Pak Iwan atas tanggapannya.
1: Kak yang tugas, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah 4 lemi lagi penelpon. Kita putar lagunya Mansyur S, Tetes Air Mata dan Evi Masamba Muara Hati. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama Lekapi dalam program Sirena Pace, sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 400 9250. Kemudian sahabat budaya yang ingin monitor bisa melalui telepon telepon genggamnya atau telepon selulernya dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital. Banyak fitur-fitur yang bisa sahabat budaya dengarkan, bisa nikmati juga di dalam RRI Digital ini tentunya. Kita sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah menelpon ini. Ada Opa kita, Opa Din. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace, Opa Din.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Prom Pace.
0: Asik, Opa.
1: Apa kareba lakapi?
0: Alhamdulillah, kareba madecemu, Opa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Opa, sebelum lanjut ke pembicaraan ini, Opa mau kedengar kita request lagunya apa?
1: Apa?
0: Mau kedengar lagunya apa ini, Opa? Ada Merana Musinalatas, Satu Malam IJ Trisnawat. Ya? Ada Mari Berdendang Eri Susan, Melodi Cinta Imam Esarifin, Ikhlas
1: Melodi
0: dari Lesti.
1: Melodi Cinta.
0: Melodi Cinta, Opa.
1: Ya.
0: Ah, kayaknya Opa jatuh cinta min juga lagi.
1: Oh, jelas.
0: Siapa kita cintai lagi nih, Opa?
1: Apa?
0: Siapa kita cintai lagi nih?
1: Di Perompa.
0: Gude, Opa.
1: Ya.
0: Ini kebetulan kan menjelang hari ulang tahun RRI. Bagaimana tanggapan Opa mengenai RRI saat ini?
1: Kalau saya masih perlu ditingkatkan. Mm-hmm.
0: Dari segi apa itu, Pak?
1: Terutama yang saya mau anukan itu, sarankan itu, terutama ada relay biasa, budaya Nusantara.
0: Yeah.
1: Biasa itu keterlambatan memutus.
0: Keterlambatan memutus bagaimana itu, Pak?
1: Memutus dari anu di sana. Oh. Berarti kita dengar biasa 10 menit ini. Acara selesai, suara Jakarta Prompak didengar, lagu-lagunya apa.
0: Berarti masih perlu dilakukan, dilakukan ini.
1: Jadi kemungkinan itu pada waktu anu, dia tidak standby. Jadi kemungkinan kita bisa itu standby 10 menit sebelum selesai acara kebudayaan Nusantara. Itu sudah ada penyanyi di dalam situ. Iya. Ini kemungkinan keluar, dia sudah ada.
0: Oh, tapi kayaknya itu Opa.
1: Ya.
0: Lah kami kayak gitu, Pak.
1: Nah, itu.
0: Iya. Iya. Aduh, Opa lagi gangguan jaringan tain, Opa, saya dengar ini. Gangguan ke jaringan tau, Pak.
1: Semua ini.
0: Iya. Oke, oke, Opa. Opa izin, Opa, jaringan tak gak jadi bisa ki bergeser sedikit, Opa.
1: Ya.
0: Masih putus-putus suara tau, Opa. Halo. Putus-putus suara tau, Opa. Halo, oh, Opa putus-putus suara tak? Ini saya kasih full mina. Halo, oh. Aduh, Opa nanti kita telepon lagi nah, Opa ini masih ada yang
1: iya.
0: Iya. Eh, mohon maaf ini Opa hilang suara tak ini, mohon maaf. Mohon maaf saya putuskan dulu Opa, saya terima dulu penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus juga. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250. Bisa melalui telepon biasa maupun telepon WhatsApp tentunya. Ada yang menelpon ini dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Silahkan yang ingin bergabung di 0811 400 9250. Tentunya Lekapi masih akan menerima penelpon lagi nih sahabat budaya. Ini kayaknya Lekapi maraton dulu ini karena Opa Din tadi gangguan. Ini ada siapa? Oh, Densarro. Halo, assalamualaikum Densarro.
2: Waalaikumsalam. Sirna Pace.
0: Senandung lirik laguna Prom Pace.
2: Laguna Prom Pace.
0: Ika kita ambil lagi bagianku Sirna Pace. Nah, kita lagi Ude eh, bambana loa.
2: Bambanya loh.
0: Bambana loa. Nggak bisa aku miko dong.
2: Ini lagu na Ince Sersinawati.
0: Ije.
2: Iya Ince.
0: Ije Tresnawati, oke, satu malam. Setelah melodi cinta terdengar cinta satu malam. Densar Ro, mau kau tahu sebenarnya nama kita siapa? Densar Ro atau siapa ini? Nama Selita. Nama Selita siapa?
2: Ini yang amal, anu helikopter.
0: Helikopter?
2: Iya, Anja.
0: Anja. Anu itu Densar Ro, kekurangan anu ki, kekurangan apa namanya?
2: Helikopter.
0: Iya, saya kesana.
2: Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Densar Ro ya, tidak bisa lama-lama. Ada kata aja helikopter. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan di 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa, dan bisa juga melalui RRI digital. Di situ sahabat budaya juga bisa berinteraksi secara langsung dengan penyiar yang ada di Pro 4 RRI Makassar. Kita sapa terlebih dahulu penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Pak Saleh di Rapokaling.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Papi.
0: Iya.
3: Pak Cik senanggul diri lagu Nopurum, Pak Cik.
0: Asik. Pak Saleh, dari aja kita di Jalan Santai.
3: Nggak bisa ke bos, gue mau ke pergi, tapi yang kena ke...
0: Kena ke apa?
3: Migrain. Apa kan, Pak?
0: Migrain. Pediulu.
3: Vertigo.
0: Oh, nak kena ke vertigo. Arona.
3: Wah, mau aku tu pergi. Keluar ke TP.
0: Nanti jatuh ki. Sebenarnya bisa kita dapat anu tadi itu kulkas, tapi tidak pergi ki. Jadi orang lain dapat.
3: Iya. Dekat rumah aku itu kapan dapat kulkas?
0: Kayak Nadi.
3: Rapokaling.
0: Rapokaling. Yang banyak
3: sekali dia nak dapat anak-anak di situ semua.
0: Iya, tahu. Be, bagus nah.
3: Bahkan dulu waktu nanu mobil.
0: Wih. Mobil, ayo. Mobil apa tuh?
3: Di apa nama itu?
0: Mobil mainan.
3: Tidak kok mobil mah serius kayak ini.
0: Anu, Nissan Juke.
3: Toyota
0: apa? Alphard.
3: Bukan, mahal dulu.
0: Avanza, Pelos.
3: Ya, Avanza.
0: Avanza Pelos. Oke sih.
3: Warna hitam.
0: Iya, harusnya pergi ki.
3: Iya, bos, seru sekali kalau pergi ke dong, tapi ya.
0: Iya, tapi itu juga kalau pergi ki jam 11 mami baru datang lakapi, karena lakapi toh. Ada nanu bobo cantik dulu di rumah karena menyiar di sore toh.
3: Iya,
0: ada kegiatan toh lakapi, jadi menyiar dulu. An bobo cantik dulu baru menyiar toh. Pasalnya lagu tak nanti mengikut nah, ada lagunya Melodi Cinta dari Imam iya. Besaripin ya, sama ini, Satu Malam Ije Tresnawati. Oke, pasalnya.
3: Oke.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi, dari tadi ini penelpon biasa. Tidak ada Mi. Jadi yang ingin bergabung, Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar kelongnya. Tentunya dengan lagu Melodi Cinta yang dinyanyikan oleh Imam S. Arifin. Dan Satu Malam yang dinyanyikan oleh Ije Tresnawati. Kita sapa penelpon dari telepon WhatsApp. Telepon biasa maksudnya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ibu Ramla.
4: Ibu Ramla.
0: Oh, Nurmala tahu ana. Ibu Nurmala. Bagaimana kabar hari ini?
4: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu tak nanti mengikut nah.
4: Apa lagunya?
0: Ada lagunya Melodi Cinta dari Imam Mesarifin sama Satu Malam Ije Tresnawati.
4: Itu Satu Malam.
0: Iya. Ibu Nurmala, bagaimana tanggapannya mengenai HUT RRI ke-81? Apa yang perlu dibenahi?
4: Ya, tanggapan itu baik. RRI adalah terbaik. Kadangnya RRI kita bisa tahu berita-berita di luar negeri.
0: Terus apa yang harus diperbaiki lagi?
4: Apa-apa? Saya rasa sudah baik.
0: Sudah baik, Mi.
4: Iya. Karena kita serpak semua anu ke daerah ri.
0: Tapi ya.
4: Karena daerah kita dari tahu kita berluar negeri yang kita belum pakai serpak.
0: Wih, masya Allah. Kita biasanya dengarkan di mana itu, di Pro 1.
4: Ya, Pro 1, Pro 3.
0: Wih, tahu ternyata Ibu Nurmala ini juga apa namanya, pendengar setia juga ini Ibu Nurmala.
4: Pro 3, pertanyaan Pro 4. Kita tahu kalau Pro 4 menghilang. Anu kalau menghilang Pro 4.
0: Anu ki, lagi sakit hati ki kalau hilang Pro 4. Iko dong.
4: Kapan lagi penyiar ki?
0: Libur ke besok Bunda. Saya libur besok.
4: Kapan kita menyiar lagi?
0: Saya menyiar kayaknya minggu depan.
4: Oh ya, salah. Nanti lagi.
0: Iya, nanti di.
4: Karena kita tidak terlalu banyak orang menyapa, kalau mereka menyapa, kita masih banyak orang di belakangnya tuh.
0: Iya, saya nanti masuk. Saya nanti DP 1 tanggal 7.
4: Iya.
0: Oke, Pak Lebun Nadi.
4: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Bunda Nurmala, amin. Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Nurmala di Agraria. Kita dengarkan lagu Imam Mesarifin, Melodi Cinta, dan Ije Tristawati, Satu Malam. Salam lagi baring telinga.

0: Masih di program 4 RRI Makassar bersama Lakapi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya Lakapi masih mau menerima penelpon ini, sahabat budaya. Kita sudah menerima penelpon ini dari telepon biasa, sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
1: Terang dong lagunya Wong Pace.
0: Asik. Pak Bahar di Bone Caming agak karibat tuh.
1: Iya, iya. Mohon maaf karena bahwa saya baru monitor.
0: Iya, aman-aman.
1: Mulai siang tadi, di jam 12.27 menit baru dimatikan. Ya, lampu dimatikan. Jam 4 baru hidup kembali. Jadi baru monitor ini. Ya, jadi tolong dibacakan lagunya.
0: Oke, ada lagunya Merana dari Musina Letas, ada Mari Berdendang Eri Susa, Niklas dari Lesti, Di Cintamu Ku Berteduh, Ika Nurjana, Di Simpang Jalan.
1: Kalau bisa, lagunya anu, Berdendang.
0: Berdendang, ya, oke, okay. Eri Susa, ada Mi, Dede, Pak Bahar, cepat nalah loh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan di 0811-409-250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Lakapi masih mau menerima 3 penelpon ini, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, ini Lakapi masih menerima menunggu ini penelpon. Kalau tidak ada penelpon ini, Lakapi butar kelong lagi ini. Tadi ada Pak Bahar di Bone. Kita sapa-sapa dulu ini bunda-bundaku yang mungkin monitor tapi tidak mau bergabung. Ada siapa nih? Ada Bunda Fatma, ada Puan Datu di Pindrang, ada Bunda Nelly di mana? Bunda Nelly di Petarani, ada Ica di Bone, Uli Ape di Sinjai. Ada siapa ini? Ada Bunda Dewi di Takalar, ada Kopral Jono, ada Mi, Bunda Andalangku ini. Halo, assalamualaikum Bunda Lenteng, Bunda Haji. Halo. Halo. Sirina Pace. Sirina Pace, Bunda. Bunda, kasih dekat-dekat mikrofon di HP. Anu tak mikrofon HP tadi mulut tak Bunda, tidak kedengar ini suara tak.
2: Gitu.
0: Halo.
2: Halo.
0: Mau kedengarkan lagunya apa Bunda?
2: Lagu lirik.
0: Lagu na perompak ces.
2: Ces.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Bunda? Bunda Jiku.
2: Simpang Jalan.
0: Simpang Jalan, oke, ada Mi. Bunda, apa yang perlu dibenahi di hari ulang tahunnya RRI ke-81 ini? Apa yang perlu dibenahi lagi dari perompat ini? Halo?
2: Halo?
0: Ih, malu-malu ki Bunda, aku dende.
2: Tidak kedengaran.
0: Ih, tidak kedengaran suara tuh juga di sini, Bunda. Jadi bagaimana ini Bunda? Kita halo? Ada lagunya di simpang jalan Ine Cynthia. Halo? Aduh, enggak kedengaran suaranya bundaku ini. Bunda, kalau mau menelpon lagi kembali Bunda, nah. Kita sapa terlebih dahulu penelpon yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Dari Deliwang di Nori Baru.
0: Iya, Deliwang. Agak kare bagi.
3: Lagunya perompet.
0: Asik. Agak kare bagi itu Deliwang.
3: Alhamdulillah, karima baik-baik Ibu Kapi.
0: Alhamdulillah, Deliwang. Lagunya nanti mengikut kina, ada lagunya Mari Berdendang dari Eri Susan. Ada juga lagunya Di Simpang Jalan dari Ine Cynthia.
3: Itu mau, ada Mari Berdendang.
0: Oke, Deliwang, di Nuri Baru kini.
3: Betul.
0: Oke, Deliwang. Ini kan Kebetulan RRI ulang tahun ke-81. Saya mau minta tanggapannya Deli Wang, apa yang perlu dibenahi dari RRI di umurnya yang ke-81?
3: Ini semakin lebih baik lagi ke depannya.
0: Mm-hmm.
3: Dan siarannya bisa ditambah acara dan misalnya
0: programnya ya.
3: Iya. Misalnya ada karaoke.
0: Iya, Adi tahu karaoke Deli Wang hari Minggu itu jam 12 siang kalau tidak salah.
3: Iya, tapi ini harus ditambah lagi.
0: Iya, nanti ditambah ya, nanti ditanya-tanya dulu MD bagaimana bisa ditambah atau tidak.
3: Iya, kalau perlu sampai jam 3 lah.
0: Wih, lama duduk.
3: Iya.
0: Terus?
3: Yang kedua nanti kalau punya nanti kalau tanggal 11 ini bilang ini, insyaallah RRI merayakan ulang tahun ke-81. Jadi saya mengucapkan ini selamat untuk RRI. Semoga semakin jaya di udara.
0: Amin.
3: Dan penyiarnya semakin sukses.
0: Amin.
3: Dan pendengar juga lebih aktif kembali.
0: Iya, betul sekali.
3: Semoga juga yang ini juga penyiar lamanya juga harus juga
0: Lebih gacor lagi, lebih aktif lagi.
3: Iya, itu yang sudah pensiun maupun kapito, misalnya kembali masuk SR barang.
0: Iya, betul.
3: Iya, supaya bisa kembali RRI lebih cerah lagi.
0: Oke, betul. Iya. Oke, Pak Deli Wang.
3: Iya. Yang paling hubung terkait tuh hari hari Kamis itu begitu kabar tidak ada kita.
0: Hari Ula Kamis Lakapi itu dinas Lakapi.
3: Iya, dinas pagi, kuliah
0: lagi. Iya. Nantilah ada waktunya nanti tuh kita ketemu Deli Wang toh, tenang ki. Iya. Pasti nanti, ketemu ki,
3: kalau
0: pasti.
3: Ada acara karaoke di situ.
0: Iya.
3: Ada teman saya mau mendatar Bung Kapi.
0: Iya, silakan saja ke studio.
3: Oke,
0: Pak Le Deli Wang.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Deli Wang di Nuri Baru. Kita sapa terlebih dahulu Pak Marsuki di Telkomas. Halo, assalamualaikum Pak Marsuki. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirin Pace. Senandu lirik laguna berompak. Yes.
0: Asik. Ih, manja sekali suaranya Pak Marsuki.
4: Ikan tadi kan habis kaki jadi capek.
0: Iya.
4: Cari-cari kita di mana Lakapi, yang mana orangnya Lakapi.
0: Lambat ki. Karena ini Lakapi Pak Marsuki tadi. Karena kan Lakapi dinas DPT
4: sore.
0: Ya. Jadi Lakapi kasih bagus cantik-cantik boboknya.
4: Gila, next time bisa ketemu.
0: Iya, insyaallah pasti ketemu. Apalagi kalau di tanggal 11 nanti Pak Marsuki datang toh.
4: Iya, lagunya ikutan.
0: Iya, betul, lagunya ikutan.
4: Materinya apa tadi, RRI?
0: Iya, kita mau dengarkan ini. Apa sih yang perlu dibenahi dari RRI? Atau mungkin ada masukan dari Pak Marsuki di umurnya RRI yang ke-81?
4: Satu saja.
0: Apa tuh?
4: Kasih naik gajinya pegawai.
0: kalau itu kudukun sekali. Saya sama Pak Marsuki.
4: Iya. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Marsuki, amin.
4: Oh, bercanda-canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih deh gaji pegawai RRI, asik. Yang terakhir sebelum kita putar gelongnya, kita angkat telepon dari Bunda Nelly di Betarani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, Lakafi.
0: Iya.
5: Apa kabar, Ki?
0: Sehat? Alhamdulillah, baik, Ji.
5: Ikutan lagu ini berarti?
0: Ikutan, Ki mau media apa?
5: Lagunya Eri Susan,
0: Mari Berdendang. Mari Berdendang.
5: Bukan begitu lagunya.
0: Bagaimana Pale, bagaimana?
5: Mari Berdendang, kita berdendang.
0: Mari Berdendang, kita berdendang. Nah, Bunda Nelly, sebagai pendengar baru tapi penantang lama, apa yang perlu dibenahi dari RRI khususnya Pro 4 di umurnya ke-81 tahun? Ini kita mau dengarkan dari pendengar ta ini.
5: Menurut saya Al Kafi kayaknya sudah bagus semua.
0: Iya.
5: Cuma satu.
0: Apa itu?
5: Kalau baca kabar Ratna tuh, kabar Ratna perempat, itu kan selalu berulang-ulang beritanya. Misalnya kulinernya, barongko, terus apang. Terus ada yang membacakan itu bukan apang, dia bilang apang. Yang sebenarnya itu kan apang.
0: Iya, betul. Nanti ya, itu jadi
5: itu kan bahasanya itu kan perlu diperbaiki.
0: Itu adik-adik magang itu kodok. Maklum lah toh kan ini ada di magang.
5: Iya, kan biasa ada. Orang luar kan
0: enggak terbiasa.
5: Enggak mengerti juga tahu. Yang sebenarnya itu kan apang. Mm-mm. Bukan apang, berarti kan double P.
0: Iya.
5: Nah, itu aja lah Kak.
0: Siap. Nanti ini kita ajar-ajar ya adik-adik ini bahasa-bahasa daerah. Biar mereka juga mengerti toh. Oke, Bunda Nelly.
5: Assalamualaikum lah Kafi.
0: Waalaikumsalam. Amin. Itu tadi Bunda Nelly. Jadi sahabat budaya, kita putar kelong sebelum kita kembali menerima penelpon. Ini masih banyak yang menunggu ini. Denompo ada juga, Denompo. Ini Denompo kalau saya menyiar hilang-hilang misalnya deh. Kita dengarkan lagu dari Eri Susan, Mari Berdendang, dan Ine Sintia di Simpang Jalan. Selamat kemarin kalinya.

Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam tentunya. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan hadirkan program program apa ya? Dunia wisata tentunya. Lakapi akan hadirkan beberapa informasi mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan dan salah satunya di Kabupaten Bulukumba. Jadi sahabat budaya, kalau sudah tidak ada yang ingin bergabung, Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata, Lakapi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat Budaya, bonang adalah alat musik tradisional Indonesia berupa rangkaian gong kecil atau disebut pencon, berporos cembung di tengahnya yang diletakkan telungkup di atas bingkai kayu berkas tali atau rancakan. Instrumen berjenis idiofon ini dimasak dari logam seperti perunggu atau kuningan dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan dua batang pemukul khusus berlapis kain atau bindi. Demikian kabar Anak Perompat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Perompat.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Masih di program 4 dari Makassar, Assalamualaikum sahabat budaya. Kembali Lakapi menemani rundengar Anda dalam program Dunia Wisata. Tentunya Lakapi akan hadirkan dua informasi terlebih dahulu dalam perjumpaan kita kali ini. Yang pertama dikutip dari rri.co.id, Sulawesi disebut destinasi budaya yang wajib dikunjungi dunia. Bulan Agustus menjadi salah satu waktu yang menarik untuk melakukan perjalanan ke berbagai destinasi dunia. Kondisi cuaca, festival budaya, hingga fisik alam membuat sejumlah wilayah dinilai cocok dikunjungi pada periode tersebut. Dilansir dari Lonely Planet, terdapat 11 destinasi yang direkomendasikan untuk dikunjungi pada Agustus 2026, mulai dari kawasan pantai hingga pegunungan dan wilayah dengan fenomena alam yang menarik. Yang pertama ada Sri Lanka Timur Laut. Wilayah Timur Laut Sri Lanka menjadi pilihan bagi wisatawan yang menyukai aktivitas selancar. Pada Agustus, kawasan ini umumnya memiliki cuaca cerah, air laut hangat, serta pantai yang relatif sepi. Arugambai menjadi salah satu lokasi yang dikenal memiliki ombak untuk berselancar, di mana wisatawan juga dapat mengunjungi pantai Nila Valley, Upu Valley, dan Pasekuda. Selain wisata pantai, wisatawan dapat mengunjungi benteng batu Sigiriya dan Kandi yang menjadi lokasi perayaan Esala Perahera untuk menghormati relik gigi suci Buddha. Kemudian di Sulawesi direkomendasikan bagi wisatawan yang ingin menikmati kekayaan budaya. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Tanah Toraja dengan tradisi pemakaman yang melibatkan berbagai rangkaian upacara. Agustus dinilai menjadi waktu yang tepat untuk berkunjung karena termasuk salah satu periode yang lebih kering dengan cuaca cerah, kelembaban lebih rendah, dan suhu yang relatif nyaman. Itulah dua informasi yang bisa Lakapi sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Mendua yang dinyanyikan oleh Astrid tentunya. Dan Lakapi masih akan kembali menyajikan informasi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba yang bisa sahabat budaya sekalian jadikan tujuan ya di momen akhir pekan ini. Kita dengarkan lagu Astrid Mendua.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

Masih di program Ampatera Makassar dalam program pariwisata atau dunia wisata. Kembalilah kami hadirkan informasi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Bulukumba. Seperti informasi yang sudah lah kami sampaikan ya tentunya. Yang pertama, sahabat budaya, ketika weekend seperti ini atau momen liburan seperti ini, sahabat budaya bisa mengunjungi Kabupaten Bulukumba. Yang pertama sahabat budaya bisa kunjungi adalah Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira merupakan ikon pariwisata utama di Kabupaten Bulukumba yang sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Pantai Tanjung Bira memiliki daya tarik utama di mana bentangan pasir putih yang sangat khas karena teksturnya yang begitu halus menyerupai tepung berpadu dengan air laut biru jernih yang memperlihatkan keindahan bawah lautnya. Tentunya tempat ini sangat ideal untuk berenang, berjemur, snorkeling hingga menyaksikan pemandangan matahari terbit dan juga terbenam. Kawasan ini juga ditunjang dengan banyaknya pilihan resor atau penginapan dan juga fasilitas pendukung wisata bahari. Kemudian untuk wisata selanjutnya, sahabat budaya bisa mengunjungi Pantai Bara. Selain Pantai Tanjung Bira, sahabat budaya juga bisa mengunjungi Pantai Bara, di mana terletak tidak jauh dari Pantai Tanjung Bira. Pantai Bara Bulukumba atau sering disebut Bara Beach menawarkan suasana yang sedikit lebih tersembunyi dan juga tenang. Suasana yang lebih privat dan asri dengan deretan pohon kelapa yang rindang di sepanjang garis pantai berpasir putih bersih. Suasananya sangat cocok bagi wisatawan yang ingin mencari ketenangan atau healing. Air lautnya yang jernih dan tenang sangat mendukung aktivitas berenang atau santai di pinggir pantai jauh dari keramaian. Kemudian yang ketiga sahabat budaya ada Tebing Apalarang. Tebing Apalarang menyajikan landscape alam yang sangat dramatis dan berbeda dari wisata pantai pada umumnya. Sehingga sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Bulukumba. Deretan tebing karang putih yang kokoh menjulang langsung di atas lautan luas dengan gradasi air laut berwarna biru toska yang sangat jernih. Tersedia anjungan kayu di atas tebing yang menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto dengan latar belakang laut lepas bagi penyuka adrenalin. Tempat ini juga populer sebagai lokasi aman untuk melompat langsung ke

Ya, tenang. Jadi sahabat budaya itulah beberapa destinasi wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi saat libur weekend atau libur akhir pekan ya. Itu ada Pantai Tanjung Bira, Pantai Bara, ada Tebing Apalarang, ada juga Ujung Tiro. Namun kalau sahabat budaya ingin berwisata budaya, sahabat budaya juga bisa menuju ke Tanah Toraja tentunya. Di mana di Tanah Toraja ini banyak mungkin prosesi adat atau mungkin manene ya. Tentunya sahabat budaya bisa mengunjungi Tanah Toraja yang ingin menikmati wisata sambil belajar mungkin untuk mengedukasi anak-anaknya ya. Jadi sahabat budaya itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di Dunia Wisata kali ini edisi Sabtu 5 September 2026. Kita dengarkan dulu lagu dari Ikan Laut musisi Jalanan Gigi.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surah Al-Jum'ah ayat 10. Mencari rezeki ternyata tetap Allah syariatkan kita untuk mencari. Dengan satu keyakinan coy, bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur rezeki di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya, tapi ingat, cari rezeki yang halal. Buat apa cari rezeki yang banyak kalau itu tidak halal alias haram? Itu juga kan tidak akan berberkah bagi kita. Tapi walaupun sedikit, tapi itu berberkah. Luar biasa faedah yang kita dapatkan. Makanya ada ungkapan mengatakan begini, dalam mengejar rezeki, janganlah mengejar jumlahnya, tapi kejarlah keberkahannya. Ini dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Rezeki yang berkah akan terasa lapang meski orang lain melihatnya sempit. Sedangkan rezeki yang tidak berkah akan terasa sempit meskipun orang-orang akan melihatnya lapang. Sungguh setiap hamba yang mukmin ataupun yang jahat telah ditetapkan untuknya rezekinya halal. Dan jika dia bersabar menunggu kedatangan rezekinya tersebut, niscaya Allah Ta'ala akan mendatangkannya. Namun jika dia tidak bersabar lantas mengambil dengan cara yang haram, Allah pun akan mengurangi rezekinya tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sahabatku semua, carilah rezeki yang halal, jangan cari rezeki yang haram. Buat apa banyak? Nah sekarang kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Orang berbondong-bondong untuk jadi orang kaya, walaupun yang dia dapatkan itu dari hasil yang tidak halal. Cari rezeki yang halal, insyaallah kehidupan kita akan berkah fid dunia wal akhirah. Oke coy.

0: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib untuk kota Makassar dan sekitarnya.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca salawat untuknya. Semoga dengan salawat itu kita mendapatkan syafaat darinya pada yaumil kiamah nanti. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam hidup beribadah kepada Allah, baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda. Ibadah ghairah mahda yang senantiasa berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Ibadah mahda, ibadah secara khusus, telah ditentukan rukun, syarat dan waktunya. Sedangkan ibadah ghairah mahda, ibadah umum, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia yang terdapat nilai-nilai kebaikan. Dalam melaksanakan baik ibadah mahda maupun ibadah ghairah mahda, senantiasa terjadi pasang surut. Sebagaimana kadar keimanan manusia kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya istiqamah, teguh pendirian. Berbicara tentang istiqamah, maka suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang dari pedalaman Arab, Badui. Datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" "Ya Rasulullah, apa itu hidup?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al haya amantu billah thumma istaqim." Yang dimaksud dengan hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian teguhkan pendirianmu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Amrin waqil Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula dengan Abu Amrah Sufyan billah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seseorang pun selainmu." Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, dan teguhkanlah pendirianmu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, mengisyaratkan dan menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beribadah, baik ibadah mahda maupun ghairah mahda, butuh akan istiqamah. Senantiasa teguh pendirian dalam menjalankannya. Dalam Al-Quran surah Hud, surah yang ke-11 ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir." Katakanlah, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayatnya yang lain, surah Fusilat, surah yang ke-41 ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dari ayat dan hadis ini dapat kita maknai atau kita simpulkan bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah mahda maupun ghairah mahda. Cara-cara agar kita bisa istiqamah, yang pertama adalah kita harus meluruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah, baik mahda maupun ghairah mahda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh perbuatan itu didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa istiqamah? Kita harus luruskan niat dan tujuan ketika kita beribadah. Kalau niat dan tujuan kita karena manusia, maka tentu kita tidak bisa mampu untuk mencapai istiqamah. Tapi dalam hadis dijelaskan niat dan tujuan hanya karena Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, fahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrah karena dunia, karena wanita, dia beramal, beribadah, niatnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Dia akan mendapatkan wanita jika dia berhijrah dan berniat dalam beribadah, beramal karena wanita. Yang kedua, bagaimana kita bisa istiqamah manakala kita memaknai dengan sempurna kalimat syahadat tain atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika kita maknai bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Muhammad adalah utusan Allah, kita yakini kebenaran kedua kalimat syahadat ini. Kita memaknai dengan sempurna kedua kalimat syahadat sebagai ikrar kita, janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah ibadah yang kita lakukan dengan istiqamah, kita dapat melanjutkannya hari-hari berikutnya dengan konsisten atau istiqamah. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, selanjutnya bagaimana kita bisa istiqamah, bisa teguh pendirian, bisa konsisten dalam beribadah, baik mahda maupun ghairah mahda. Yang ketiga adalah kita harus mendekatkan diri dengan selalu membaca, mengkaji dan memahami Al-Quranul Karim. Sebagai petunjuk umat Islam, Al-Quranul Karim juga memberi kita keteguhan dan motivasi untuk beribadah. Membaca dan memahami Al-Quran membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam dan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya segala kebenaran di alam semesta ini. Ketegun hati kita akan terwujud bagi orang yang benar-benar memahami dan memaknai Al-Quranul Karim. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah, baik mahda maupun ghaira mahda? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang soleh. Sahabat tentu pernah mendengar bahwa dengan siapa kita bergaul, maka itulah siapa diri kita nantinya. Seseorang yang berteman dengan seorang pandai besi akan mendapat badan yang bau besi. Siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terpercik harumnya minyak wangi itu. Untuk itu, pendengar, dengan siapa kita bergaul, maka kita akan terpengaruh olehnya. Berteman dan bergaul dengan orang-orang yang soleh bisa melalui majelis ilmu, majelis taklim, pengajian, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah, baik mahda maupun ghaira mahda? Maka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Ia yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Dalam hadis, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat postur tubuhmu, wajahmu, melainkan Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Oleh sebab itu, berdoa dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bisa diberikan kekuatan untuk istiqamah. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8, Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, inilah beberapa kiat bagaimana kita bisa istiqamah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankannya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya, baru saja kita mendengarkan Risalah Maghrib yang dibawakan oleh Dr. Andes Awaluddin Umar mengenai istiqamah. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Andes Awaluddin Umar bisa bermanfaat untuk sahabat budaya sekalian. Kita dengarkan lagu dari Safa dan Marwah, Hijaz.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, ampas tarigu adalah kue tradisional khas Maluku yang berbahan dasar tepung terigu, di mana kue ini memiliki cita rasa manis dan khas karena menggunakan kelapa, gula merah, serta bubuk kayu manis. Ampas tarigu biasanya disajikan dengan teman minum teh atau kopi, terutama pada pagi maupun sore hari. Keberadaan kue ini menjadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner tradisional Maluku yang masih dikenal hingga saat ini. Demikian kabar anak perempat pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, karena kami akan hadirkan program apresiasi budaya lokal dan akan menghadirkan beberapa informasi-informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun Indonesia.
1: Demikian kabar anak Pro 4.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Andi Sultan Daeng Raja lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Raja. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Raja, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.
4: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
5: Bagaimana kalau?
4: Adek, main bersama yuk.
6: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
5: Bagaimana kalau seperti ini?
6: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
5: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program apresiasi budaya lokal. Tentunya masih bersama saya Lagapi yang menemani rondeur Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah nantinya. Mengawali perjumpaan kita dalam program apresiasi budaya lokal, Lagapi akan hadirkan informasi dari rri.co.id/budaya di mana Festival Muria Raya perkuat kolaborasi seni lintas budaya. Festival Muria Raya atau FMR mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni yang terus berkembang. Rangkaian festival menghadirkan gamelan Prancis, kesenian Jepang serta seniman lokal dalam perjalanan budaya yang mengelilingi kawasan Muria. Belasan musisi Prancis, Kompakni, Kotekan memainkan gamelan bersama Gayam 16 Yogyakarta dalam pembukaan FMR 6. Pertunjukan tersebut memadukan gamelan dengan saksofon, trombone, serta trompet yang berlangsung di desa Menawan Kudus. Kolaborasi lintas budaya tersebut dipimpin oleh musisi komponis Jean Pierre atau Pawak Godard dari Kompakni Kotekan. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar gamelan di Bali sekitar pada tahun 2000. Setelah itu Godard membawa gamelan ke Prancis dan mengajak musisi, teman serta murid mempelajarinya. Yuta merupakan keturunan penari Kagura dan mengikuti program residensi bersama seniman serta masyarakat Muria. Kehadirannya memperluas perjumpaan budaya yang dibangun Festival Muria melalui kegiatan berbasis masyarakat. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan dalam program apresiasi budaya lokal. Kita dengarkan dulu lagu dari Kurangimo Karebamu yang dinyanyikan oleh Dina. Selamat kibaring kalinga.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau...
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga

sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Sahabat budaya Leang-Leang, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Panggep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Di hari kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat ini, mari kita simak sebuah tradisi unik dan penuh makna dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Bugis yang selalu digelar di setiap bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi itu bernama Malanca, yang berarti adu betis atau adu kekuatan tulang kering. Malanca bukan sekedar permainan atau lomba, melainkan bentuk ungkapan syukur atas panen raya dan penghormatan kepada leluhur, khususnya Paman Raja Goa Sultan Alauddin yang makamnya terletak di Galarang Moncongloe, tempat tradisi ini biasanya digelar. Dalam tradisi ini, para pria dibagi menjadi dua tim, masing-masing berisi dua orang. Mereka saling mengadu kekuatan betis dengan cara menendang di bagian kaki atas tumit yang disebut ganca-ganca. Tiap peserta mendapat dua kesempatan untuk menendang, dan pertandingannya bisa berlangsung selama 4 jam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang menarik, Malanca bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan sebuah simbol solidaritas, gotong royong, dan patriotisme masyarakat suku Bugis. Sebelum permainan dimulai, ritual doa dan ziarah ke makam leluhur dilakukan untuk memohon kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, diadakan makan bersama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Peran perempuan yang menyiapkan hidangan khas daerah juga sangat penting dalam menjaga kehangatan dan kekeluargaan selama acara. Melalui Malanca, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerja keras, kekeluargaan, dan rasa syukur atas hasil panen dan perjuangan leluhur yang telah menjaga daerah ini. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan pada momen kemerdekaan. Itulah keunikan tradisi Malanca dari Sulawesi Selatan, sebuah kebanggaan lokal yang turut memperindah warna Indonesia dan terus terjaga dalam setiap langkah kita.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Bu Rica pamit ya, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jelang di pukul 9 malam ya. Sebentar ada program cerita legenda. Nanti baru berlanjut di program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

0: Sahabat budaya Tehian. Tehian adalah alat musik gesek tradisional khas Betawi Jakarta yang tercipta dari hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia. Tehuan diadaptasi dari instrumen erhu asal Tiongkok ini memiliki bentuk unik menyerupai rangka manusia dari bagian badan hingga pinggiran pinggul.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.
2: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: Raden so akhir-akhir meninggal. Kong kita pegang di petangan, iko abis meninggal.
1: Itu Alfiah adalah pengasuh dari adik saya, adik Irma Suryani Nasution.
2: Mungkin Oma terbayang pada saat kejadian tahun 65 itu, sehingga ketakutan.
3: Catatan sejarah kelam Indonesia terjadi pada tahun 1965. Sebuah gerakan yang mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik, dibawa menuju lubang buaya, disiksa, dan ditembak di sana. Ini hari, 1 Oktober 1965, rentetan tembakan terdengar dari sebuah rumah di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah itu merupakan kediaman seorang perwira tinggi Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dijadikan target operasi G30 SPKI. Pasukan bergerak cepat, tak banyak bicara. Setiap gerakan kecil dibalas dengan tembakan. Dalam peristiwa itu, Nasution bisa melarikan diri, tapi naas, adik Irma yang saat itu berusia 5 tahun tertembak di bagian punggung, yang pada akhirnya menyebabkan anak bungsu sang jenderal menghembuskan nafas terakhir. Peristiwa tragis malam itu tidak saja mencengkram erat memori keluarga Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi juga Alpia Makasimape, pengasuh adik Irma Suryani, yang masih mengingat runtutan kejadian saat kekejaman itu terjadi. Sesekali Oma Alpia menitikkan air mata ketika mengenang adik Irma. Di usia senja, kini Oma Alpia sang pengasuh adik Irma Suryani Nasution tinggal dengan anak satu-satunya dalam kondisi ekonomi yang jauh dari mapan. Inilah kisah pilu sang pengasuh Alpia Makasimape yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tauna Timur, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Indonesia.
4: Siang.
5: Permisi, mau tanya, tahu Oma Alpia di rumah?
4: Ya, nggak tahu. Nggak tahu, orang baru di sini.
5: Oh iya, udah kasih nih.
4: Iya.
5: Siang, Bapak, permisi mau tanya.
6: Siang.
5: Bapak tahu Oma Alpia di rumah?
6: Oh, Oma Alpia. Ikut jalan setapak ini, belok kiri, lihat rumah ada tangga. Bapak tanya di sekitar situ. Di situ Oma Alpia di rumah.
5: Oh iya, kasih dong. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
7: Selamat siang.
5: Maaf mengganggu dengan Oma Alpia.
7: Iya.
5: Iya, Oma sehat-sehat ini.
7: Sehat-sehat, baik. Dari mana ini? Nah?
5: Dengan Sri RRI, Oma.
7: Ada perlu apa? Mau perlu
5: Oma
7: apa?
5: Boleh mau mengganggu, orang mau baca cerita sedikit.
7: Boleh.
5: Oh iya, boleh Sri mau tanya-tanya dulu, Oma. Ada Oma pe foto-foto kenangan ini. Siapa-siapa ini 4 orang ini?
7: Ini Pak Nasution. Ini Ibu Nasution. Ini Yanti, kakaknya adik Irma.
5: Oma, kalau foto yang ini ada adik kecil dengan baju putih ini, ya. Ini siapa?
7: Ini Ade Irma Suryani Nasution. Oma ini baru datang di rumahnya keluarga Nasution. Di jalan Teku Umar 40. Jadi Oma datang masih kecil Ade Irma.
5: Oma, kalau semua foto-foto ini, semua foto ini Oma dapat dari mana?
7: Dari Jakarta. Dari sana, dari Ibu Kasih ini, Ibu Kasih semua ini foto-foto. Kita masih tinggal di sana, so serta jadi foto, kasih Pak Oma. Jadi foto, kasih Pak Oma. Ini memang ini dikasih memang untuk kenang-kenangan.

0: Tahunan saya ke Makassar, saya dikirim ke Yayasan Telaar. Jadi waktu ada Irma melahir tahun 60 bulan Februari, tanggal 19, lahir di Singkarolos. Karena sibuk ibu, jadi mau cari perawat melalui Yayasan Telaar.
1: Peserta selanjutnya,
2: saya Bu.
1: Silakan duduk. Nama lengkapnya?
2: Alpia Makasebape.
1: Tempat tanggal lahir?
2: Tamako, 25 Desember 1936.
1: Asal dari mana?
2: Dari Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Nanti kalau lulus akan jadi pengasuh di Jakarta ya?
2: Baik, Bu.
1: Oke, silakan kembali. Nanti menunggu informasi lebih lanjut. Baik, peserta selanjutnya
3: hadir.
0: Banyak sesus, banyak perawat-perawat. Jadi harap maklum, makan orang desa. Jadi duduk di belakang, terampil direktris itu lihat-lihat, tunjung Pak Oma. Alpia mesti tugas di Teku Umar di rumahnya Ibu Nasution. Nah gitu. Kasihan perawat-perawat gagah-gagah banyak. Ya terpaksa. Wege. Torampe direktris yang antar. Teku Umar 40. Kemudian saya ditugaskan jadi mesti 2 minggu. Ketoran baku ganti nanti dengan suster lain gantian. Serta 2 minggu mau diganti, Ibu Nasution tidak mau diganti. Tidak mau anakku diganti-ganti suster. 2 minggu tidak boleh. Jadi waktu Oma tinggal di situ, nak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus di situ.

0: Malam itu jadi anti semua tidur. Badekat Pak Oma di kamar tamu. Ada Irma lama tidur. Jadi dia ketika lobakan kosong kamar kami bertiga. Jadi dia tidur dengan ayah, dengan mama. Kira-kira jam 3:30, Oma dapat dengar itu tembakan membabi buta. Dapat lihat adik di sudut nama Revana Sutio. Itu tante itu Iko gendong. Dia kebuka itu pintu, itu buka pintu, langsung tembak. Kena belakang adik. Jadi turun dua Yanti lompat dari jendela, pergi di sebelah tanpa ajudan.
1: Buka! Buka pintu!
2: Ayo buka! Buka! Buka!
3: Hah? Suara apa itu? Yanti! Bangun Yanti, bangun!
4: Ada apa Alpia? Suara apa itu Alpia?
3: Diam! Jangan keras-keras. Sebentar, saya lihat dulu. Kalau kita keluar, nanti tertembak. Bagaimana kalau kita sembunyi di kolong tempat tidur? Tapi, kalau sembunyi di situ, terus mereka geledah kamar, pasti kita ditemukan. Supaya kita selamat, bagaimana kalau kita lompat jendela saja? Ayo kita lompat, Yanti. Kamu duluan yang lompat.
5: Saya Hendrianti Sahara Nasution. Saya kakak kandung dari adik Irma Suryani Nasution yang wafat pada peristiwa G30S PKI. Pada saat terjadinya gerakan 30 September, saya tidur dengan Alpia. Saya dan Alpia lompat dari jendela untuk menyelamatkan diri.
3: Yanti, itu ada Pierre, apa yang terjadi?
6: Diam, jangan berisik. Kalian berdua masuk di kolong sekarang.
3: Ayo Yanti, ayo cepat.
6: Ada apa ini?
1: Di mana Nasution?
6: Saya Nasution.
1: Ayo, ikut kami.

DP anak di keranjang di tempat tidur tuh mangkaro. Baru di situ ibu sopusan Alpia jaga rumah. Saya mau bawa adik, nggak mau saya mesti ikut bawa adik. Jadi begitu kita ikut perjalanan di rumah sakit. Orang naik ada Land Rover 97. Ibu di muka dia, kita di belakang oto di Land Rover. Ibu yang gendong. Jadi mau ke RSPAD, ada markas KKO di situ, Marinir KKO. Jadi saya bilang Pak Supir, di DP nama. Saya di stop dulu. Oma turun dari, oma di belakang, oma turun pergi di markas KKO situ, di muka itu markas penjaga. Kong kita bilang, selamat pagi Bapak, selamat pagi. Bapak mau minta tolong, di rumahnya Pak Nasution ada orang jahat. Baru kita terus naik, langsung ke rumah sakit.

0: Kasihan adik, sudah 5 hari di rumah sakit. Dia tidak sadar, dia masih kecil. Tuhan, sembuhkan adik Tuhan.
1: Alpia, kita gantian ya jaga adik.
0: Iya Bu.
2: Aduh, enek ya ada so nyandak sadar. Dia itu terkulai DP tangan di tempat tidur kon dia kasih mukanya begini tapi nyandak suara cuma di mengerti DP tangan melambai. Cuma tangan itu maksudnya mau panggil dah. Jadi kita di situ cuma maksudnya tentu dia begini DP tangan begini supaya Alpia pegang DP tangan. Kita dekat, kita terus menang. Kung kita pegang DP tangan, iko abis, meninggal. Aduh, kasihan. Aduh, kan. Jadi ibu masuk, ada so nyandak, so itu ibu mengerti. Ada bapak loh kita, Alpia cuma menyangkut kenapa adek kok nyandak.

0: Nanti pulang Oma kemari, dorang ada antar Pak Oma, Pak Nasution, Ibu Nasution, ajudan ada dua, dengan pengawal-pengawal antar sampai di ujung pandan. Dari ujung pandan kita ke Manado, ada kita pe pengawal dua orang. Banyak peninggalan, barang banyak. Banyak emas dikasih Pak Oma, tapi karena Oma sopulan di Sangir sini susah, jadi Oma jual. Kecuali kalung Ade Irma saya tidak jual, tetap Alpia pakai.
1: Oma Alpia sekarang sudah janda. Dapat sayang dong Depi hidup.
2: Iyo kasihan ses Alpia itu, Depi baju so meninggal.
1: Pokoknya sangat memprihatinkan, karena dia hidup cuma deng pensiun.
2: Tak sisa di rumah, Ridwan dia ses Alpia. Karena dia sakit, nyandak kerja. Jadi ses Alpia yang urus.

0: Mak, masih ada duit orang, Mak.
1: Mau bikin apa, Amang? So abis doi ini kasihan.
0: Ya, kok bagaimana dah, Mak?
1: Biar do. Terpaksa Mama mau jual ini barang berharga yang Ibu Nasution ada kasih. Mar yang ada Irma Pekalong jangan. Jangan jual sampai Mama mau mati, nih. Nanti isi di peti mati, Pak Mama.

0: dari dulu kita dapat lihat tentara trauma. Jadi dapat lihat itu dia dengar tembakan rumah. Tako masih trauma dapat lihat tentara.
1: Padang sayur ini berharga?
2: Oh, itu 5.000, Oma.
3: Tentara! Aduh, tentara!
2: Oma, kenapa, Oma?
3: Ini mau kita mulia pada orang.
2: Oma, itu cuma dorang tentara, ada latihan.
3: Tapi, Irle, kita ini mau. Aduh, kalau kecil. Aduh.
2: Oma, kenapa Oma sayur?
3: Aduh, takut kita. Aduh.
2: Kita. Oh,
3: aduh,
2: hati-hati.
3: Aduh, kesian. Aduh.
4: Kami dari Kodim 1301 Sangihe, ada perintah dari komandan. Kebetulan saya juga diperintahkan. Kami tiba di rumah Oma Alfia. Pada saat Oma Alfia melihat ada pakaian loreng, kelihatan ketakutan seperti melihat hantu. Oma trauma ketika melihat pakaian loreng. Kami bangga dengan Oma karena Oma adalah salah satu saksi sejarah kejadian G30 SPKI.
0: Oma kerinduan mau bikin patung Ade Irma di muka rumah saya. Maksud saya mau butuh uang untuk mau bikin patung Ade Irma. Mau butuh dari pemerintah tapi malu. Malu Oma kasihan.

pernah merawat adik Irma dengan setia, dengan sabar. Walaupun orang banyak nin tahu Pak Oma, tapi Tuhan tahu.

0: Sahabat Budaya, kita langsung hadirkan program Dimensi Keroncong. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam, Ibuku.
1: Malam juga.
0: Oke. Ada juga Pak Radin, selamat malam. Ya. Pak Radin juga selamat malam.
2: Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Pak Radin.
0: Ada juga Haji Salih, selamat malam. Selamat malam Haji Saleh.
3: Selamat malam juga.
0: Oke, okay. Sebentar aku.
2: Malam Pak Saleh.
3: Saleh rapuh kali.
0: Iya. Saling menyapa dulu Tabe, saling menyapa. Mari silakan.
3: Iya, bagus juga itu.
2: Malam Bu Tia, mana Pak Umar?
0: Iya.
1: Sama.
2: Pak Umar, bikin Pak Umar. Bikin kopi kak?
0: Okay. Aku kita ke bunda ini dulu ya. Iya, silakan bunda, ibuku mau dengar kelong apa ki?
1: Kelongnya Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah itu ya?
1: Iya betul sekali. Okay.
0: Datang jembatan ini kan, jembatan ungu kan?
3: Macam gantung deh.
1: Jembatan Merah enak.
0: Oh, Jembatan Merah enak.
3: Kira jembatan gantung.
0: Hai. Silakan 100 orang, siapa mau disapa?
1: Pertama ada Pak Radin di ujung telepon. Ada juga Pak Haji Saleh. Ada juga Richard.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bu Harsina, ada Ibu Lina, ada Sinta di MU, terus ada Ibu Niar bersama Ibu Mawar, ada Pak Asif, Pak Hamzah, ada Puan Datu bersama Nur Alamnya,
0: yeah.
1: Pak Ih, apa lagi nih? Nur di Maros.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan Pak Radin.
2: Lagunya Kupu-kupu Malam.
0: Kupu-kupu Malam. Silakan. Siapa kita mau sapa?
2: Ibu Nurcia sama Pak Umar. Ada Jipak Saleh di Rapu Kali, ada Pak Asis, ada Marlina di Betrang, Cinta MU, ada Opading, Pak Sani, Pondato di Pindah, Ahmad Yanita semua di Sopeng, sama Nur Mina Nur.
0: Iya, terima
2: ada
0: kasih.
2: Ada Indah di
0: Raden. Iya.
2: Sudah
0: iya. Oke. Terima kasih.
2: Selamat bertugas.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Haji Saleh.
3: Iya. Lagunya Bunga Sakura.
0: Bunga Sakura. Coba Bung Richard lihat dulu.
3: Ada.
0: Bunga Sakura. Oke, mau jumpa buat siapa?
3: Oke. Jumpa dulu sama yang dua tadi ini, siapa namanya ini? Yang pertama Pak Umar dengan Ibu Nursia, yang satu apa itu? Nur Hikmah di Maros, Bunda Sophie di Pau-Pau Goa, Puan Dato di Pindrang, Pak Asis di Maros, Ibu Nian di Mungensidi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Gua, dan semua-semuanya Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Richard.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Sri Sinta.
1: Halo.
0: Iya. Dimensi Keroncong, silakan. Iya, yang mana kelong tak?
1: Ini sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah?
1: Iya.
0: sapu tangan. Ya, mau jumpa buat siapa, Bunda?
1: Ada tadi Ibu RT, Ibu apa lagi? Ibu apa? Pak Umar dan Bu Nasir, Pak Rahim. Ada Ibu apa lagi? Ibu Siti Nurbaya, Pak Nasir. Terusnya Gelina, apa Jin? Ada Abu Zatina, apa Yus? Ibu Patna, Pak Sri Raja. Ada Uli Ape, Amat Yani. Tapi dan semua-semua.
0: Oke, terima kasih Bundaku. Selamat malam. Iya. Oke. Iya. Selamat malam Kelong Dimensi Keroncong.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
4: Dengan Ira di Bone Sumpalak, Bu.
0: Wih, sadar.
4: Selamat terjumpa.
0: Iya.
4: Iya, lama mana waktunya sejak bulan puasa baru nongol lagi.
0: Nongol lagi, betul.
4: Iya.
0: Sehat
4: masih
0: ya?
4: Masih ingat kan?
0: Masih.
4: Iya, apa kerebata?
0: Eh, baji-baji, amin.
4: Iya, alhamdulillah, sama juga.
0: Oke, silakan lagu keroncong tayang mana?
4: Lagunya ikutan aja ya.
0: Pilihlah nanti.
4: Boleh.
0: Atau nanti Bung Richard pilihkan ya.
4: Iya. Yeah. Menyapa bulat.
0: Silakan.
4: Bunda Nurtia. Ada. Yeah. Tasis. Ada. Siapa tuh? Bunda Sopi. Mm-hmm. Ada Muhammad Yani Tasmun di Sopeng. Iya. Yeah. Terus. Ada. Abah di Cameng, Pak Nurdin Senjai lo, pokoknya semuanya tanpa okay. Terkecuali soalnya lama-lama baru nyongol jadi lupa-lupa dikit. Yes. Buat Pak Richard yang ganteng, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bundaku, Bunda Mawar.
5: Malam.
0: Iya, di mana Ki?
5: Dimensi Keroncong.
0: Iya, Dimensi Keroncong. Di mana Bundaku, sayang?
5: Di rumah.
0: Di rumah. Di mana? Di... Sudiang kah atau di Goa kah?
5: Tidak, ngomongin CD.
0: Ngomongin CD, oh doe.
5: Tanggal kamar Ibu Niar dan.
0: Aduh terima kasih itu hari DP kue pesadap dang. Pesadap itu kue no. Dangke ya, dangke,
5: nanti
0: dangke.
5: Kita bikin lagi.
0: Dangke,
5: nanti,
0: dangke.
5: Nanti kita mau bikin itu,
0: asida. Sadap itu dah, itu tapi favorit itu asida, aduh.
5: Asida dari iyo, Ambon toh.
0: Iya, kue langka no itu.
5: Nanti sengka tempo, baru kita bikin.
0: Amin, dangke. Mari Jo, lagu keroncong yang mana nanti
5: bisa,
0: torang putar.
5: Bisa lagu?
0: Boleh.
5: Hariati.
0: Mantap dang itu lagu. Malam-malam begini.
5: Titip salam buat Ibu Sofi, Ibu Nel di Petarani, Dewi Sinta, Sri Sinta apa Dewi Sinta ya?
0: Sri Sinta.
5: Yeah. Ibu Hartina, Ibu Murti, Opa Din, Opa Is, terakhir Ibu Hartina dan yang babe-nya.
0: Oke, okay, nanti tuh orang do putar itulah. Sama-sama Bundaku, selamat malam. Pak Matiani, selamat malam Pak Matiani. Pak Matiani.
6: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, silakan Kelong Ta yang mana Kelong Ta?
6: Dengan Fadil di Tondro.
0: Astaga, Abang Fadil.
6: Iya, suara Ta.
0: Wahai,
6: Pas kepulang dari gerak jalan tuh. Di
0: pos.
6: Pos apa?
0: Iya.
6: Langsung menyanyi dia, langsung kita bersemangat. Walaupun kita tidak dapat apa-apa toh, tapi kebersamaan.
0: Silakan.
6: Enaknya dia, tadi ramenya.
0: Oke.
6: Iya,
0: silakan boleh.
6: Lagunya Antosarro.
0: Yang mana itu?
6: Limbang Mitau.
0: Lagu keroncong ini.
6: Oh, lagu keroncong.
0: Ya.
6: Oh, lagunya Mine. Cici yang itu almarhum.
0: Yang mana itu?
6: Mus Mulyadi.
0: Oh, kupu-kupu malam. Oh iya, nanti sebentar kita putarkan ya.
6: Iya, jumpa yang baru lewat.
0: Iya, silakan.
6: Iya. Iya, ada Yono, ada Yeko Senior. Yang ajar semuanya tadi tanpa terkecuali Bung Cekli.
0: Iya.
6: Iya, saya mau tanya ini, tanggal 11 ada acara lagi?
0: Nanti diinfokan.
6: Iya, kalau ada cara untuk teman-teman ini sebutah yang mau ikut. Iya, okay. Lanjut tugas bikin bunyi kerja.
0: Iya, terima kasih.
6: Iya, sapuli di saya pulang dulu di.
0: Terima kasih Pak Ahmad Yani, selamat malam. Halo, Pak Ahmad Yani. Iya, waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad Yani.
7: Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai. Coba Bung Richard lihat dulu. Tangan tak sampai sebentar ya. Keroncong. Tangan tak sampai. Oke, mau jumpa buat siapa lagu ta ini?
7: Ya, yang baru lewat ada Ira di Sumpah Lagu, makasih sapaannya. Ada Sri Sinta, ada Bobby, Alaya Sardi, mm-hmm. Pak Aryunya Pak Radi, mm-hmm. ada Asar di Bone, mm-hmm. Asri Yotil, yeah. Aldi Hidayah, ada Ade Putri, Puan Datu, dan semua-semuanya. Okay.
0: Budi Cak. Terima kasih.
7: Makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bundaku, Bunda Harsina.
8: Malam.
0: Selamat malam. Silakan.
8: Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong, mari Jo. Kita putar malam itu lagu. Yang mana ini lagunya?
8: Kemesraan.
0: Kemesraan, oke.
8: Adakah?
0: Ada. Mau jumpa buat siapa?
8: Bu Nursia, yeah. Pak Umar, Bu Niar, Kak Mawar, Bu Murti, Aji Lenteng, Bu Tia, Nana Argas, Den Rannu, Den Nompo. Apa lagunya? Den Bali. Semuanya mi.
0: Okay.
8: Pendengarnya iya. Perempat. Salam kita, sehat selalu. Iya,
0: terima kasih.
8: Iya, assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Richard putar lagu dulu, nanti sebentar balik lagi terima telepon ya.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Oke, sebentar ada lagu Bunga Sakura dan Sapu Tangan. Ini requestannya Haji Saleh ya. Dan juga Bunda Sri Sinta di MU. Di depan tadi kita sudah hadirkan ibuku, Ibu Nursia, dan juga tadi siapalah. Oke. Selamat malam Dimensi Keroncong.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: siapa Dimensi Keroncong?
0: Siapa di mana?
1: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Oke. Mas Iwan Putra Bima, di mana?
1: Ya, sekarang lagi di Bima nih.
0: Oh, di Bima. Oke, lagu Keroncong yang mana nanti Bung Richard putarkan?
1: KR Rindu Malam.
0: Rindu Malam.
1: Iya. Yeah.
0: Rindu.
1: Iya, KR Rindu Malam.
0: Rindu Malam, coba aku lihat dulu ya. Rindu Malam. Coba. Rindu Malam. Oke, mau jumpa buat siapa lagunya?
1: Iya, buat Pak Sani, Pak Dato, ada juga Ibu Nursia dan Pak Umar. Terus ada juga Nandaku Aulia Alfa Alfian. Iya, spesial buat istriku Nur Hikma. Okay. Ucapan yang paling sayang buat kamu. Buat Rika, terima kasih banyak.
0: Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dimensi Keroncong.
2: Selamat malam Dimensi Keroncong.
0: Iya, selamat malam. Siapa?
2: Nashar.
0: Oh, Pak Ashar. Oke, sebentar.
2: Lagunya Rembulan Malam sudah diputar kah?
0: Rembulan Malam tadi.
2: Sudah kah? Oh, kalau sudah ikutan saja.
0: Rembulan Malam ya.
2: Karena kalau saya lagu keroncong kurang tahu.
0: Nanti Bung Richard carikan ya.
2: Dapat. Sudah terputar kah itu?
0: Belum.
2: Oh, itu Rembulan Malam Arif.
0: Arif, iya. Arifnya nanti kita putarkan. Arif. Oke. Mau jumpa buat siapa lagu tak?
2: Jumpa-jumpa untuk Bahar di Bone bersama Ditara Safar, Ahmad Yani, Uli AP, dan semua-semuanya minta terkecuali Bung Rijat. Selamat ulang tahun RRI.
0: Iya, terima kasih.
2: Semakin jaya di udara.
0: Iya. Oke, kita putar lagu dulu lagi ya. Nanti sebentar baru Bung Rijat terima telepon lagi.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Oke, kita buka lagi line telepon. Sebentar ada lagu anggrek. Bunga anggrek ya. Bunga anggrek itu requestannya Ira ya. Ha-ha. Sama Bunda Mawar di Mongin Sidi, Bunga Anggrek dan Ariati. Selamat malam Dimensi Keroncong. Halo. Selamat malam. Oke, boleh dicoba kembali di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan. Sari Batang Malabiriku. Oke. Selamat malam Dimensi Keroncong. Halo, selamat malam. Dimensi Keroncong. Iya, selamat malam. Halo. Selamat malam Dimensi Keroncong. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
1: Selamat malam.
0: Iya, iya, dengan Bapak siapa di mana, Ki? Dengan Bapak siapa ini? Halo. Oke, nanti lagunya Bung Richard pilihkan saja ya, kalau begitu. Kita dengar lagi sahabat budaya, Bunga Anggrek dan Ariati.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat malam Dimensi Keroncong.
1: Keroncong.
0: Selamat malam Kakak Nurmala.
1: Ya, Dimensi Keroncong.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ucap.
0: Iya, silakan Kakak mau dengar lagu yang mana ini?
1: Sampul Surat.
0: Sampul Surat.
1: Ya, nyapa ya dulu ya.
0: Abe, silakan.
1: Ada Padin, Penursia, Putri Jahe, Putri Goa, ada berapa orang deh, Sal?
0: Silakan.
1: Tadi itu yang baru lewat.
0: Oke deh.
1: Satu lagi Pak Radin.
0: Iya.
1: Ada semuanya deh, Sal.
0: Nanti kita putarkan.
1: Ya, selamat
0: malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat tugas.
0: Iya, terima kasih Kakak.
1: Iya.
0: Oke. Iya, terima kasih Kakak juga ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Nurmala di Abdesir. Oke. Silakan sahabat budaya masih mau bergabung, Richa tunggu lagi di 0811 400 9250 atau 0812 440 9250. Sebentar ada lagu keroncong Tangan Tak Sampai Sama Kemesraan. Selamat malam Dimensi Keroncong. Selamat malam. Iya, siapa di mana?
2: Dengerang.
0: Apa kabar Dengerang?
2: Dengerang ini tugas konfirmasi ini.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik ini.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Silakan mau dengar lagu keroncong yang mana ini?
2: Bisa kan kayak Janjimu.
0: Coba Bung Richard lihat dulu.
2: Apa namanya itu? Mana Janjimu? Yang pernah kau katakan.
0: Lagu judulnya.
2: Ada gitu kah?
0: Coba Bung Richard lihat dulu ya.
2: Iya.
0: Siapa-siapa minggir dulu Pak sambil saya carikan kilometer.
2: Pas Sale. Lepuk kali. Kasis. Dimarus. Pondato. Di Pindra kah itu?
0: Iya. Iya.
2: Pempan 1, Pempan 2, Jalan Petrang, Kara, siapa tuh? Ya, di Limpo, cukup berangkali itu.
0: Iya, nanti kita putarkan ya.
2: Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita putar lagu dulu, nanti sebentar Bung Richard balik lagi ya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di Perempatan Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun berada masih terus menemani malam yang indah ya. Malam hari ini untuk semua sari batang malawiriku. Oke. Saya tahan dulu teleponnya. Nanti sebentar kalau ada waktu sempat nanti Bodi Chat terima ini lagi ya. Terima terima telepon lagi ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Selebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi

Di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Murijat pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu.
1: Kabaratna Pro 4.
0: Sahabat budaya Aramba. Aramba adalah alat musik tradisional berbentuk gong kecil yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Namun, jika yang dimaksud adalah sarampa, maka kata tersebut merupakan istilah lokal, khususnya di Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur, menyebutnya penyakit campak.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: berpijak pada misi Kabupaten Pangkep membangun desa modern yang produktif dan berkarakter menuju daerah yang maju dan mandiri. Maka karakter yang ditunjukkan nilai-nilai agama dan budaya inilah lewat kegiatan Festival Pesona Seni Budaya Daerah. Pertunjukan olah seni dari berbagai ragam sanggar ditampilkan oleh semua sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Ahmad Jam'an mengatakan, pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi seluruh sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep, termasuk yang ada di pulau-pulau, untuk memperlihatkan kemampuan dalam gerak seni dengan kekhasan karakter budaya masing-masing masyarakat. Semua ini adalah kekayaan budaya Nusantara, dan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep menjadikan Festival Pesona Seni Budaya ini sebagai agenda wisata setiap tahunnya. Semarak kegiatan Festival Pesona Seni Budaya Daerah yang berlangsung di Kabupaten Pangkep tanggal 16 September 2017 disambut meriah masyarakat dengan penampilan 35 sanggar yang ada di Kabupaten Pangkep. Dari kegiatan Festival Seni Budaya ini, terpilih 10 sanggar yang akan tampil pada kegiatan agenda wisata tahunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lovely Desember. Dari pentas yang ditampilkan oleh sanggar, sangat menunjukkan kekayaan budaya yang erat kaitannya dengan nilai-nilai karakter budaya Indonesia.
1: Selaku tokoh adat di Kelurahan Rongapak di Pacelah.
2: Oh gitu deh. Pak, maksudnya kenapa sampai dari senantika sampai sekarang masih tetap berkembang ini? Kira-kira
1: berkembang, kenapa? Lebih berkembang lagi.
2: Kira-kira kenapa itu?
1: Karena yang pelaku-pelakunya di dalam sanggar ini orang-orang asli di situ semua. Jadi kita ini bagaimana orang asli di situ untuk bagaimana mengembangkan kesenian yang ada di kampung kita, daripada orang lain dari luar untuk mengambil itu kesenian ini, sehingga saya sebagai orang asli di sana untuk bagaimana berpikir untuk mengembangkan, menggali kesenian ini yang telah punah atau tenggelam.
2: Kalau tari-tari yang sering dilakukan, yang dibawakan oleh sanggar apa saja itu?
1: Tari Padenda Padeko, tari Pakarena Burane, pencasila, pencapedang. Jadi ada 4 dan ada lain-lain yang tidak, tapi yang populer inilah yang 4. Tari Padenda Padeko, tari Pakarena Burane Pamingki, pencasila, pencapedang. Iya.
2: Ada kan sejarahnya sanggar ini, Pak?
1: Ada.
2: Bagaimana sejarahnya itu, Pak?
1: Sejarah apanya?
2: Sanggarnya, sanggar ke, sampai terbentuk sanggar ini.
1: Artinya apa namanya? Daripada orang lain dari luar untuk mengambil itu kesenian ini, sehingga saya sebagai orang asli di sana untuk bagaimana berpikir untuk mengembangkan, menggali kesenian ini yang telah punah atau tenggelam.
2: Nah, tetap terus nanti itu ya, apa tetap dikembangkan terus, Pak ya?
1: Terus sampai sekarang.
2: Tapi kalau untuk semacam generasi mudanya sudah ada mulai untuk
1: ada ini yang ya? tadi ada 2 itu di sana. Jadi dia kan sekarang masih malu-malu. Seperti ini tadi kan orang tua semua itu. Dia ini sebagai pelatih, jadi ada generasi muda yang berkembang tapi masih malu-malu tampil. Tapi ada, kita kan mencari bagaimana pengembangan ini. Tua-tua kan hampir mipun atau, jadi kita itu bagaimana menggali ke generasi muda untuk mengembangkan daripada tari-tari yang kita bina di sanggar saya.
2: Ada berapa anggotanya, Pak?
1: Kira-kira 100 orang kalau kita jumlah semua
2: anggotanya ini.
1: Iya, anggota dengan pengurusnya itu.
2: Oh, iya. Kalau pemudanya kita ada berapa pemuda?
1: Kalau pemudanya kira-kira ada 50%, 50-50, iya 50. Jadi kan satu pemuda, satu orang tua yang membina.
2: Oh, gitu.
1: Ya gitu toh, karena dia kan masih anu namanya itu. Sekarang kan kita ketahui pemuda masih ada ragu-ragu, malu-malu. Dan sedikit ada pengaruh-pengaruh yang dari budaya luar. Tapi kita ini untuk membina itu harus tabah, harus paham apa namanya hati kita ini, bertenam tentang ini.
2: Karena kan sekarang anak muda kan lebih banyak memilih budaya-budaya yang modern.
1: Iya, yang modern. Tapi sekarang saya mulai kita lihat ini sudah ada, karena kita setiap beginilah. Inilah saya bagus sekali ini dari pariwisata untuk mengadakan pentas seni, mau lihat kesenian-kesenian yang bagaimana berkembang, yang mana tidak berkembang. Sehingga kita ini salut Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep sehingga melaksanakan pentas seni.
2: Pak, kita menjadi ketua sudah berapa lama?
1: Apa?
2: Kita menjadi ketua ini.
1: Saya memang pendiri.
2: Betul, pendiri.
1: Iya, pendiri. Oh, jadi kita kan di sana itu harus ada keturunan. Ya, keturunan. Dia tahu itu bagaimana silsilahnya, kan ada silsilahnya. Ada keturunan ini. Jadi ini anggota semua ada keturunannya. Seperti ada dibilang Bapak Adan ya, memang neneknya itu menciptakan tari pamingki. Ini Pak Dendang ada yang menciptakan dulu. Jadi kita itu cari anaknya atau cucunya untuk mengembangkan daripada kesenian itu.
2: Artinya setiap tari itu ada memang ini anggota-anggota khusus gitu ya?
1: Iya, ada.
2: Tidak semua, satu orang bisa semua.
1: Ada pelatihnya satu kesenian. Dia pelatih itu yang pelatih ini kita ketahui bahwa orang yang persis neneknya dulu dia.
0: Tari gerak lagu yang ditampilkan juga menampilkan sendera tari bisu. Menurut Ahmad Jam'an, tarian ini dibawakan oleh komunitas transgender yang ada di Kabupaten Pangkep. Hakikatnya mereka tampil sebagai penjaga budaya. Dan diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, komunitas ini perlu menjadi perhatian pemerintah.
3: Tanpa darahnya, Pak, mungkin dapat diceritakan bagaimana warna semarak dari kegiatan festival tersebut?
4: Ya, ada satu hal bahwa ternyata seni budaya tradisional kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep ini masih ada. Mm-mm. Masih eksis dan makin bergairah kelihatannya. Ini kita patut berbangga di mana pemerintah saat ini menggalakkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter, pembangunan karakter bangsa. Maka saya melihatnya selain agama, maka pendidikan nilai-nilai budaya, mengembalikan nilai-nilai budaya untuk diterapkan dalam keseharian kita, itu tercermin bahwa ini sangat signifikan untuk kita bina dan kembangkan sebagai karakter bangsa di daerah tentunya. Jadi sangat bergairah kelihatannya dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Bupati Pangkep Bapak Haji Samsudin Ahamid itu sangat apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan lomba kemarin itu.
0: Berkaitan dengan komunitas bisu yang ada di Kabupaten Pangkep, jelas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep Ahmad Jam'an, Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan seminar di mana dalam rumusannya akan mengakui kehadiran dari komunitas ini dan akan membuatkan model pemberdayaan yang berkelanjutan bagi komunitas bisu di Kabupaten Pangkep. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melestarikan budaya bisu. Dan ke depan, ada proses pemberdayaan yang berkelanjutan sehingga tradisi keberadaan bisu tidak punah. Selain kehadiran dari komunitas bisu yang menampilkan sendera tari, sanggar lainnya di Kabupaten Pangkep yang ikut dalam kegiatan festival adalah kehadiran sanggar tertua di Kabupaten Pangkep, yakni Sanggar Siang dari Kerajaan Siang ini menampilkan tarian Mappa Dendang. Tarian Mappa Dendang dilakukan dalam rangka simbol pernyataan syukur kepada Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa karena keberhasilan panen. Tarian ini dilakukan dengan mengelilingi lesung sambil memukul alu. Setelah beberapa gerakan tarian, maka mulailah Mappa Dendang yaitu dengan memukulkan ujung alu pada pinggiran lesung secara bergiliran dengan irama tertentu. Bergembira dan bersemangat, tarian ini dibawakan sanggar siang oleh 4 orang pria dan 6 wanita dengan memakai adat pasapu baju bodoh. Pun pengiringnya dimainkan dengan alu dan lesung yang berisi padi yang ditumbuk. Ketua Sanggar Tari Siang Muhammad Jufri Johar mengakui bahwa memang sanggar siang ini adalah sanggar tertua di Kabupaten Pangkep. Selain penampilan Mapalendang, juga pentasan lainnya yaitu silat. Ini menjadi unggulan dari sanggar siang. Pelestarian budaya yang dilakukan ini dengan tujuan agar budaya yang tetap hidup di Kabupaten Pangkep ini tetap dilestarikan. Dengan jumlah anggota sebanyak 100 orang, menurut Muhammad Jufri, diharapkan ada generasi pelanjut seni budaya dari Kabupaten Pangkep.
3: Wisata juga di Kabupaten Pangkep adalah kehadiran keberadaan bisu. Mungkin seperti apa Pak, penampilan ataupun keberadaan bisu yang ada di Kabupaten Pangkep tetap dilestarikan atau seperti apa mereka ini, komunitas tersebut?
4: Ya, kami sangat mengapresiasi keberadaan komunitas bisu. Karena mereka itu adalah penjaga tradisi Bugis. Penjaga tradisi Bugis, sehingga perlu kita bina, perlu kita lestarikan. Dan kebetulan tahun depan juga itu kami sudah program, baru ini sudah diketuk palu oleh DPR, sebuah anggaran yang signifikan untuk pembinaan mereka. Karena keberadaan mereka, sebagaimana kita tahu, ini semakin hari semakin
3: tidak ada generasi Pak ya, tidak ada.
4: Ya, ini masalah regenerasinya sangat lambat, karena bisu itu adalah panggilan hati. Kita ketahui bahwa bisu itu kan waria, tapi tidak semua waria adalah bisu, walaupun bisu itu pasti waria. Tetapi di dalam bisu itu tugasnya bukan pada konotasi lain,
3: negatif,
4: atau
3: Pak,
4: konotasi katakanlah seks komers, tetapi bukan itu, tapi betul-betul mereka adalah semacam dalam tanda petik pendeta Bugis.
3: Pendeta.
4: Yang mengawal tradisi-tradisi kita. Tempat bertanya oleh orang-orang kampung bahwa untuk turun sawa mereka yang harus ditanyai dan kapan harus memulai. Demikian pula masuk rumah dan sebagainya, itu semua adalah nilai-nilai yang masih ditinggalkan oleh komunitas ini. Dan itu semakin hari semakin regenerasi sangat lambat. Ya. Dan di dalam nanti adalah kepembinaannya, nanti kami akan tentu pembinaannya tentu bukan cuma dalam hal itu dalam kapasitasnya yang sakral-sakral itu, tapi juga nanti akan mereka turut dalam pembinaan tari, pembinaan
3: pelestarian kebudayaan kita,
4: ya, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya itu. Itu akan ada semacam center of bisu di PGRI sana. Dibuatkan arahnya
3: PGRI,
4: cuma arahnya ya PGRI ya,
3: Sigeri,
4: ya. Hampir perbatasan baru itu ya.
0: Pagelaran seni pesona budaya Kabupaten Pangkep juga sebagai bentuk kontribusi dari pemerintah daerah Kabupaten Pangkep pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menyukseskan kegiatan Lovely Desember di Kabupaten Toraja Utara 28 dan 29 Desember 2017. Di bidang kepariwisataan oleh program pemerintah pusat, Kabupaten Pangkep terpilih mewakili Sulawesi Selatan masuk dalam program pariwisataan yakni Indonesiana.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sari batang malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali mengudara di Alo Minggu tanggal 6 September 2026. Nah, kiri Richard Ferdinand, penyiar tamu, ucapan terima kasih. Selamat pagi. Depar 1 ini hadir dari jam 5 subuh hingga jam 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Para pendengar RRI Makassar insyaAllah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali walaupun hanya lewat udara, yaitu melalui RRI Makassar. Pendengar yang budiman, alhamdulillah saya Agus Salim dari komunitas KPK, Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone, kembali menyapa pemirsa insyaallah. Mari sama-sama kita menambah ilmu kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Nah, judul yang coba insyaallah saya angkat pada kesempatan kali ini adalah swab. Ya, ini bukan berkaitan dengan COVID, tapi swab itu merupakan doa. Ya, jadi semoga waktu Anda bermanfaat. Ya, saya singkat jadi swab. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama. Dalam satu hari kurang lebih 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Ya, satu bulan diberikan waktu 30 hari. Begitu pula dalam kurun waktu satu tahun, ya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini pasti punya tujuan, dan ini merupakan satu kenikmatan jika Allah masih mengaruniakan kita waktu. Karena sejatinya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal yang membuat kita ini kadang lalai, bahkan bisa jadi membuat kita menyesal. Ya, kata Nabi kurang lebih yang mafhumnya nikmatani maqbunu fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farag, yang artinya bahwa ada dua hal yang membuat manusia itu lalai. Apa itu? Kata Nabi, as-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, hari ini betapa banyak kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita ya lalai untuk memanfaatkannya. Ya, betapa banyak waktu yang kadang mungkin terbuang dengan sia-sia. Padahal hendaknya waktu ini diberikan kepada kita untuk bisa menjadi manfaat, untuk bisa berbuat banyak kebaikan dan kebaikan. Ya, contoh kecil saja, ketika kita beraktivitas, sejatinya waktu ini kita gunakan bekerja, artinya ini sangat bermanfaat. Namun terlebih lagi ketika kita bekerja ini, kita selingi waktu-waktu kita ini untuk ya mungkin yang bekerja sambil duduk, mungkin sambil jualan ataupun dan lain sebagainya, ya bisa sembari saling berzikir. Ya, ini artinya kita belajar memanfaatkan waktu ya yang sederhana dengan sebaik-baiknya. Para pendengar RRI Makassar yang budiman, ada satu ungkapan bahwa yang mengerti atau yang paham betul tentang kehidupan adalah orang-orang yang telah meninggal atau yang telah mengalami yang namanya kematian. Mereka akan paham bahwa begitu berharganya yang namanya kehidupan. Kemudian siapa lagi yang orang mengerti tentang perkara kesehatan, terkecuali mereka-mereka yang telah diberikan cobaan yaitu berupa sakit. Maka mereka ya, akan mengerti betapa penting yang namanya kesehatan. Selanjutnya, siapakah mereka yang paham tentang bagaimana begitu bermanfaatnya usia muda? mereka adalah orang-orang yang sudah sampai pada umur atau orang-orang yang tua. Inilah gambaran bahwa sejatinya waktu itu kita tidak bisa serta-merta untuk menganggapnya sebagai hal yang sepele. Jadi hendaknya waktu kita gunakan selalu dengan perkara kebaikan-kebaikan. Hari ini kita sadar bahwa dengan perkara keduniaan tentang adanya media-media, baik itu televisi, bahkan mungkin yang sering kita gunakan dalam keseharian, ya handphone kita, kadang ini menyita waktu kita. Ya, mestinya waktu yang bisa menjadikan manfaat, bisa berbuah kebaikan, tapi kadang berlalu begitu saja. Karena kadang memang nafsu kita ini senangnya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, kita lebih kuat pegang HP berjam-jam daripada mungkin baca Al-Qur'an. Ya, ini peringatan buat kita semua, termasuk mungkin yang menyampaikan. Kemudian sama dengan ketika kita menonton TV. Nafsu kita itu sesuai dengan itu, nonton TV, pegang HP, ya seperti itu. Karena memang nafsu kita ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Nah, sementara kalau kita membaca Al-Qur'an, ya mungkin paling lama setengah jam, ya kan? Kadang mungkin, ya, dan memang bahwa kita ini selalu digoda oleh iblis, ya, oleh setan, ya, agar waktu-waktu kita ini terbuang dengan sia-sia. Bahkan sampai mengaji pun, ya, kadang kita digoda oleh iblis. Jadi jangan heran kalau kita baca Al-Quran, memanfaatkan mungkin waktu dengan niat membaca Al-Quran, mungkin baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya perasaan itu sudah mengantuk datang. Jadi seperti itu. Para pendengar RRI Makassar, insyaAllah yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, dalam Islam sangat penting kita memperhatikan namanya waktu. Sholat saja Allah sudah tetapkan waktu-waktunya, ya, di mana sholat lima waktu telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Maka dari itu kita senantiasa harus memperhatikan kembali waktu agar bisa bermanfaat buat kita. Dalam perkara sholat, tentunya pelaksanaan yang terbaik adalah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya as-sholatu diwaktiha, ya, sholat di awal waktu merupakan amal yang salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya untuk pribadi, ya, saya sering mengingatkan diri saya pribadi bahwa sholat yang diridhai oleh Allah itu adalah sepatu, ya, selalu tepat di awal waktu. Ya, jangan sholat seperti sendal, selalu tunda jadi andalan. Para pendengar RRI yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, ya, kita senantiasa memanfaatkan waktu kita agar senantiasa bisa bermanfaat. Mungkin contoh kecil, ketika kita dalam perjalanan, hal yang sering kita lupakan adalah berzikir. Bahkan dalam perjalanan kita sering menempuh perjalanan yang berjam-jam, tapi kadang kita tidak menyadari bahwa waktu yang berjam-jam itu bisa kita gunakan untuk sambil, kalau misalnya kita sambil nyetir, ya bisa sambil berzikir misalnya, ya sebagaimana kita diajarkan, jika dalam perjalanan perbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah waktu kita ini bisa bermanfaat. Nah, kenapa kita diberikan alat berupa jam? Ya, jam itu sebenarnya merupakan peringatan buat kita. Ya, jam, jangan malas untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan perkara-perkara kebaikan. Bahkan para pendengar sekalian, mungkin pernah kita dengar bahwa waktu ini seperti pedang. Nah, jika kita tidak gunakan, ini bisa membahayakan buat kita. Dan lagi pula, waktu ini ibaratnya sebuah es. Baik kita gunakan ataupun tidak, sama-sama akan habis. Maka hendaknya waktu ini kita gunakan untuk perkara kebaikan. Karena jika tidak akan habis juga. Tapi pastinya bukan dengan kebaikan, pasti kita lakukan dengan keburukan ataupun dengan perkara sia-sia. Kadar itu saya berpesan, sebagaimana judul kita hari ini adalah swab. Semoga waktu Anda bermanfaat. Nah, mari kita kembali manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya dalam perkara ibadah misalnya ini, ya kita meskipun kita jangan pernah menunggu waktu luang, tetapi kita hendaknya luangkan waktu. Karena kenapa? Memang kesibukan-kesibukan dunia ini kadang memang tidak menyisakan waktu untuk kita melaksanakan namanya ibadah. Kadang kita sibuk dengan perkara-perkara ada-ada saja. Maka kita sekali lagi, jangan pernah kita menunggu waktu luang, tetapi luangkanlah waktu untuk perkara-perkara kebaikan. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya waktu, Allah juga bersumpah dengan waktu ini, di mana mungkin surah ini sering kita baca, yaitu wal asri, demi masa, ya maksudnya demi waktu. Kemudian juga surah wadduha, demi waktu duha. Makanya saking pentingnya waktu ini, Allah sampai bersumpah dengan waktu tersebut. Jadi karena pentingnya waktu ini, mari sama-sama kita memperhatikan lagi waktu-waktu tersebut. Dan waktu juga bisa sebenarnya membimbing kita ini dalam kedisiplinan. Makanya dalam perkara sholat saja, ya tentunya dengan waktu-waktu yang ada mengajarkan kita dalam kedisiplinan. Maka siapa-siapa saja yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka merekalah orang-orang yang berdisiplin. Merekalah orang-orang yang tentunya nanti di hadapan Allah tidak mendapatkan kerugian. Dan dengan waktu, selain kita bisa disiplin, dengan waktu juga ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari yang kita kira. Karena ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, ada-ada saja hal yang sekiranya ini di luar dugaan, yang sekiranya mungkin kita anggap hanya mendapatkan misalnya dengan perkara dunia, tapi kita bisa memanfaatkan waktu, ternyata kita mendapat sisi lain, yaitu pahala ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa RRI Makassar yang budiman, ya marilah sama-sama kita kembali mengingatkan diri kita bahwa pentingnya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada, karena waktu itu adalah merupakan hal yang paling jauh dalam kehidupan. Waktu apakah? Yaitu waktu masa lalu. Itu yang paling jauh, karena kita tidak bisa kembali ke masa itu. Makanya jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan ada penyesalan setelah kita menyia-nyiakan waktu. Pasti akan muncul, kalau saja seperti ini, seandainya dan sebagainya. Ya, jadi sebelum itu senantiasa kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Sekiranya Allah masih memberikan kita kesempatan, kita gunakanlah kesempatan itu dengan baik, tentunya dengan perkara-perkara kebaikan. Karena pastinya dari Allah, kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazau ani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, tentunya dengan mendengar sedikit ya dari acara Radio RRI Makassar. Tentunya waktu kita ini insyaallah bisa bermanfaat. Dan terakhir, semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, senantiasa diberikan kesempatan kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan perkara kebaikan-kebaikan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun benarnya dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun salahnya, saya mohon maaf kepada pendengar sekalian karena saya harus masih terus belajar dan terus belajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Selamat pagi sahabat muda dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Aku pamit sejenak ya. Nanti kita ketemu lagi di pukul 7 untuk menghadirkan program Panorama Pagi Kota Daeng. Oke, untuk umat Kristiani, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

Iya, sari batang malabiriku, sate lilit. Sate lilit adalah makanan khas dari Bali ya. Ini berupa daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa santan dan bumbu rempah ya, basa gede. Lalu dililitkan pada batang serai atau bambu pipis sebelum dibakar. Berbeda dengan sate pada umumnya menggunakan tusukan bambu tajam dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Selamat pagi, selamat hari Minggu, sahabat budaya. Tanpa terasa kita udah di hari ke-6 ya, di bulan 9, 5 hari lagi 81 tahun RRI mengudara di bumi persatuan Indonesia. Terima kasih untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Minggu pagi ini kita informasi yang ringan-ringan saja ya, informasi yang pasti luar biasa. Tentunya juga lagu-lagu mantap yang memberikan semangat pagi dari RRI.co.id Jakarta. PPP BVSI menghormati keputusan bintang voli putri Indonesia Megawati Hengestri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2006 di Aichi, Nagoya. Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPBVSI Laudri Mas Paitela mengakui peran Megawati sangat-sangat penting bagi timnas. Namun PPBVSI memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisiknya. PPVSI juga sebelumnya telah memanggil Megawati untuk bergabung dalam persiapan Asian Games 2006, namun Megawati menyampaikan keinginannya beristirahat agar bisa tampil optimal bersama klubnya di Korea Selatan. Laudri menilai keputusan tersebut perlu dihormati karena berkaitan erat dengan kondisi dan karir Megawati. Sementara di sisi lain, absennya pemain opsi terbaik tersebut ini menjadi tantangan bagi tim putri Indonesia. Pelatih Marcos Sugiyama membawa dua oposit yakni Kansa Putriansi dan Azahra Dwi Febiana. Keduanya akan menjadi bagian dari skema serangan Indonesia pada Asian Games di Aichi, Nagoya. Selain dua oposit, Indonesia juga memiliki empat pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Komposisi tersebut diharapkan mampu menjaga kekuatan serangan meski tanpa kehadiran Megawati. Di Asian Games 2006 akan menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ajang ini juga sekaligus menjadi momentum bagi PPVSI mempersiapkan regenerasi sektor putri Indonesia. PPVSI menargetkan timnas putri mampu menembus posisi 5 atau 6 besar ASEAN Games 2006. Target tersebut akan diuji oleh persaingan ketat menghadapi negara-negara kuat di kawasan Asia. Tanpa Megawati, timnas putri dituntut bermain lebih kolektif dan mengandalkan kekuatan seluruh pemain. PPVSI berharap komposisi baru mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang lahirnya pemain-pemain andalan berikutnya. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Mozaik Budaya.
2: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kita lanjut lagi sahabat budaya dari RRI.co.id Makassar. Olivia Rodrigo sukses menggelar festival musik perdana yang digagas Daisy Chainfield di Great Park Irvine, California Selatan. Festival yang digelar dengan konsep khusus menampilkan musik perempuan tersebut dihadiri sekitar 45.000 orang dan masih mengumpulkan donasi sebesar $20 juta atau setara 300 miliar rupiah untuk organisasi yang berfokus pada perempuan dan juga anak perempuan. Mengutip dari The Hollywood Reporter, Daisy Chainfield digelar dengan menghadirkan jajaran musisi perempuan dalam satu panggung. Festival tersebut memiliki dua panggung, yakni Mary Gulch dan Dead Leon Stage, dengan total 14 penampil yang mencakup nama-nama seperti Mitski, Duchy, Chapel Ruan, Bikini Kill, Garbage, The Breeders, Sentigol, Olivia Rodrigo sebagai penampil utama. Salah satu momen yang terjadi sebelum penampilan utama Olivia Rodrigo, penyanyi tersebut mengumumkan bahwa festival berhasil mengumpulkan $10 juta untuk disalurkan kepada organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan anak perempuan dan juga perempuan. Namun jumlah tersebut kemudian bertambah dua kali lipat setelah Olivia menghadirkan Melinda French Gates ke atas panggung. Gates mengumumkan akan menggandakan donasi tersebut hingga total dana yang berhasil dikumpulkan melalui Daisy Chainfield mencapai $20 juta Amerika Serikat. Dana tersebut akan diberikan kepada sejumlah organisasi yang bergerak dalam berbagai isu termasuk hak reproduksi, kesehatan ibu, pemberdayaan ekonomi, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan kesetaraan gender. Beberapa penerima donasi antaranya Baby to Baby, Black Mamas, Mare Alliance, Center for Reproductive Rights, Free From, National Woman Law Center, and Planned Parenthood. Sementara di sisi musik, Olivia Rodrigo menjadi penampil utama dengan set berdurasi 80 menit. Ia membawakan sejumlah lagu dari perjalanan berkarirnya, termasuk karya dari album terbarunya You Seem Pretty, Set for a Girl So in Love. Rodrigo juga menghadirkan sejumlah tamu spesial dalam penampilannya. Salah satu tamu yang tampil adalah Sarah McLachlan. Rodrigo menyebut McLachlan sebagai sosok penting yang menginspirasi konsep festival tersebut melalui Lilith Fair, festival musik yang dikenal menghadirkan jajaran musisi perempuan pada era 90-an. Keduanya kemudian menggabungkan membawakan lagu Sarah, Building a Mystery, dan Angel. Rodrigo juga tampil bersama Alanis Morissette membawakan lagu Iconic, Ironic. Sementara itu penampilan penutup menjadi salah satu momen yang paling menarik ketika Rodrigo berduet dengan Stevie Nicks membawakan lagu Fleetwood Mac Landslide. Nick turut memberikan dukungan kepada Rodrigo di hadapan para penonton dengan menyampaikan rasa bangganya terhadap Rodrigo yang mengajak penonton untuk mendukung sang penyanyi termasuk perjuangannya melawan isu-isu hak perempuan. Daisy Chainfield menjadi festival perdana yang digagas oleh Rodrigo dengan membawa musik dan pemberdayaan perempuan dalam satu acara. Sementara di tengah para penampil dan penonton agar festival tersebut dapat digelar kembali setiap tahun, ya. Nah, Rodrigo sendiri memberikan sinyal positif dengan mengatakan pada penonton bahwa ia berharap dapat bertemu mereka lagi di tahun depan. Nanti lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang dan damai, hidup seorang prajurit pemberani bernama Rair si Pedang Air. Desa Air adalah tempat kelahirannya, tempat yang ia cintai sejak kecil. Namun, suatu hari, desa ini menghadapi ancaman besar. Pertempuran melawan monster-monster dari negeri plastik.
2: Tidak, kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan.
3: Menyerahlah, wahai penduduk desa Air. Kami akan menaklukkan kalian semua.
2: Tidak, kalau keadaannya begini terus, kita akan kalah.
1: Tiba-tiba, sebuah tongkat besar muncul di tengah medan perang. Tongkat itu memiliki mulut besar seperti serok sampah yang mulai mengangkat monster plastik yang mengganggu desa.
2: Wah, sungguh keajaiban ini. Konon katanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun.
4: Benar, itu sungguh keajaiban, bukan?
1: Desa Air akhirnya terbebas dari ancaman monster plastik. Keajaiban itu mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air agar terhindar dari bencana banjir.

Sahabat Muda, informasi terakhir dari RRI.id Jakarta. 17 pelajar dari 5 sekolah di Jakarta menyusun peta Nusantara sebanyak 2,5 meter dari kain perca. Lalu menggelar lelang amal untuk inklusi disabilitas di panggung BNI World 2006. Di belakang panggung peragaan busana Ice BCD membentang peta Indonesia sebanyak 2,5 meter. Semuanya dibuat dari kain perca potongan kain sisa yang tadinya hampir terbuang. 17 remaja di bawah arahan Howard Alvias sebagai project director menghabiskan waktu berbulan-bulan merangkainya di lantai rumah mereka masing-masing. Peta tersebut menjadi latar utama dari acara amal 4 jam yang mereka rancang dan jalankan secara mandiri. Nah, sahabat budaya, selama 8 bulan mereka terbagi ke dalam 6 divisi. Manajemen proyek, kreatif, pemetaan kreatif, komunikasi umum, dan keuangan. Nah, untuk menyusun rangkaian acara 4 jam yang harus berjalan tepat waktu, seluruh pengelolaan konsep 3 kategori lomba, loka karya pra acara, peragaan busana, lelang, hingga pencarian bahan kain perca dan peserta, murni hasil kerja keras mereka. Selain menggalang dana untuk Yayasan Wisma Cheshire Indonesia, acara ini juga sekaligus merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dan HUT ke-80 BNI. Oke, terima kasih banyak sahabat muda untuk semuanya. Bung Richard pamit, nanti kita ketemu lain di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Depar 1, selamat hari Minggu untuk semuanya.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Iya, sahabat budaya, rebab. Rebab adalah alat musik gesek tradisional yang memiliki dua atau tiga dawai. Berbadan kecil dan umumnya menggunakan membran dari kulit hewan atau kandung kemih lembu sebagai resonatornya. Alat musik ini menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan Islam dan menjadi bagian penting dalam ensemble musik tradisional seperti gamelan Jawa dan juga Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita sekarang sudah di program Baribasa, nanti ada sebuah topik yang akan dicat bagikan. Jadi di sini saja ya, jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mozaik Budaya.
2: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Selamat pagi sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Bakri Basa. Hari ini kita membahas mengenai kebenaran akan selalu menang. Mari saya sapa dulu yang sudah bergabung di WA-ku pagi hari ini. Selamat pagi Mas Safar di Takalar. Selamat pagi. Hadir. Iya. Terima kasih ya. Kemudian Pak Radin juga, selamat pagi Pak Radin. Di Bantimurung, selamat pagi Bundaku, Bunda Sri Sinta, terima kasih. Selamat pagi sudah monitor. Oke, luar biasa ya. Semoga liburan ini memberikan semangat untuk semua sahabat budaya ya. Oke. Mari silakan kita pagi hari ini membahas kebenaran akan selalu menang. 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Ari, silakan sahabat budaya mau bergabung, Bung Richard tunggu. Untuk semua sahabat budaya yang mau bergabung hari ini, silakan. Kita nantikan bergabungnya teman-teman di kesempatan pagi hari ini di program Bakri Basa. Oke, kalau gitu kita dengar lagu dulu, nanti sebentar yang mau gabung boleh ya.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Pulang ya, cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
3: Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalafan rebutnya tebay afatu.
1: Artinya apa sih Bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik

Hari Sejuta Pohon Sedunia pertama kali ditetapkan pada 10 April 1872. Gerakan ini diperingati sebagai upaya penyelamatan hutan dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia, Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Januari 1993. Tujuan Hari Gerakan Sejuta Pohon adalah menciptakan lingkungan yang sehat, sejuk, dan asri. Gerakan ini mengajak seluruh manusia untuk terus melestarikan pohon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan adanya jutaan pohon, ekosistem hutan yang terjaga akan mampu memelihara dan menjaga bumi.

0: Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Bika Ambon. Bika Ambon adalah kue basah tradisional khas Medan, Sumatera Utara yang terkenal dengan tekstur kenyal dan berongga seperti sarang tawon serta memiliki aroma harum dan jeruk dan santan yang kuat. Meskipun menyandang nama Ambon, tapi kue legendaris ini sama sekali tidak berasal dari Provinsi Maluku.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.